0: infrastruktur digital.
1: Rashtrapati Prabowo.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India,
5: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
6: PM Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
5: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
7: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
5: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus
9: berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
11: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. dan itu stok kita

0: aman.
1: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
0: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
1: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
2: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
1: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
3: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
1: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
3: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
1: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
4: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber daya air misalnya dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul itu kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
6: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
7: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil, terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
8: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
10: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borojerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
11: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
10: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
12: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
10: Duta Besar Borojerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di Provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Merengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Dan tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Indonesia Menyapa kembali menyapa Anda dengan topik yang tentunya akan menarik kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tidak berpindah frekuensi, tetap bersama 95,9 MHz Pro 1 RRI Padang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi nggak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya? Din, keliling yuk. Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan? Cuma foto doang. Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
4: Huh?
3: Oh, gitu. Kalau sakit, followersnya jengukin nggak?
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Pagi Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, pantau jalanan, simak langitnya, semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca, kita akan cari tahu bagaimana kondisi cuaca untuk pagi hari ini. Saya sudah tersambung dengan perkiraan dari BMKG yang bertugas pagi hari ini, ada Bang Ari. Selamat pagi Bang Ari.
3: Selamat pagi Bang Yudi.
2: Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik Bang Yudi.
2: Alhamdulillah. Baik, silakan informasi cuaca untuk pagi hari ini Bang Ari.
3: Baik, terima kasih Bang Yudi. Ya baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Dimulai pada pagi hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Solok Selatan, dan Darmas Raya. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, 50 Kota, dan Darmas Raya. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 4 hingga 38 km per jam. Dan dihimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perkiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan selalu tetap stay tune dari Pro 1 Padang. Demikian Bang Yudi.
2: Baik, terima kasih Bang Ari atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Ya, Bang Yudi.
1: Pro 1 lintas dan cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, dari informasi cuaca kita akan masuk pada informasi lalu lintas untuk kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan cari tahu bagaimana kondisi pagi hari ini, yaitu informasi lalu lintas di kesempatan pagi hari ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan mencoba menghubungi petugas kepolisian di kesempatan pagi hari ini untuk mencari tahu bagaimana kondisi lalu lintas untuk kesempatan pagi hari ini ya.

0: Kita akan menghubungi Bang Dora di kesempatan pagi hari ini yang bertugas di Simpang Alai. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bang Dora, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, pagi ini luar biasa, udah.
0: Oke, baik. Silakan informasi lalu lintas yang terpantau di pagi hari ini, Bang Dora, silakan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lalu lintas, pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang, Lintas dan Cuaca. Kembali menyapa ke ruang dengar sahabat bersama saya, Bribtu Dora Helmi, personil di lantas Polda Sumatera Barat. Hari ini kami melaporkan situasi arus lintas, tepatnya di Simpang Alai. Dapat kami laporkan situasi arus lintas pada pagi hari ini tepatnya dalam keadaan aman dan terkendali. Baik, arus lintas dari arah jalan Gajah Mada menuju jalan Tengku Umar dapat dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun arus sebaliknya. Adapun situasi arus lintas dari jalan Raya Ampang menuju jalan Tengku Umar juga terdapat dalam keadaan ramai dan lancar, dan begitupun sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan dalam berlintas. Lengkapi surat-surat kendaraan sebelum berpergian dan gunakanlah helm SNI bagi pengendara roda 2 serta sabuk keselamatan atau safety belt bagi pengendara roda 4 dan patuhilah petunjuk lalu lintas yang ada. Demikian yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, Bandora, bisa juga diinformasikan mungkin dari pantauan Bandora dan juga rekan-rekan petugas di sana bagaimana tingkat kedisiplinan dari pengendara yang melewati Simpang Alai pada pagi hari ini, baik itu pengendara motor dengan helmnya ataupun juga pengendara kendaraan roda 4 dengan sabuk pengamannya.
1: Baik, Bunda. Yang kami amati hingga saat hari ini, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih banyak kepada seluruh pengendara, terutama pengendara yang kami amati hingga pagi hari ini terpantau dalam keadaan tertib mematuhi peraturan lalu lintas. Semua pengendara roda 2 kami amati sudah menggunakan helm SNI, baik pengendara maupun penumpang, serta bagi pengendara roda 4 sudah menggunakan safety belt. Seperti itu, udah.
0: Baik. Terima kasih Bang Dora atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, terima kasih udah.
2: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
0: Baik, pendengar, itu tadi informasi cuaca dan juga lalu lintas di kesempatan pagi hari ini. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Ini saja kok pakai taplak meja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Plus Info.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat menilai angka penyalahgunaan narkoba di Sumbar masih tinggi. Berdasarkan data yang dimiliki BNN sejak 2019, jumlah penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai 65 ribu orang. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya rehabilitasi maupun pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kepada RRI, Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat Toton Rashid mengatakan tingginya angka tersebut menjadi perhatian serius karena tidak sebanding dengan kapasitas layanan rehabilitasi yang tersedia. Menurutnya, para penyalahguna tidak cukup hanya ditindak, tetapi harus dipulihkan melalui proses rehabilitasi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Ia menjelaskan proses rehabilitasi membutuhkan dukungan fasilitas pemulihan yang memadai. Selain rumah sakit yang dapat memberikan layanan rehabilitasi, BNN juga menyediakan layanan rawat jalan melalui kantor-kantor BNN yang tersebar di Sumatera Barat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyudi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Kita masuk pada program Padang Menyapa.
0: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi, apa kabar Anda? Jumpa lagi dalam Padang Menyapa. Pagi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya Wahyudi Maswar akan memandu acara ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan mengangkat topik mengenai mewujudkan MPLS Ramah 2026 di Kota Padang. Nah, sebelum lebih lanjut saya menginformasikan dulu kepada Anda semuanya bahwa MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, ya. Adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah bagi siswa baru pada awal tahun ajaran untuk mengenalkan alur, sarana, prasarana, sistem serta kultur sekolah. Mungkin dulunya, kalau sebelumnya mungkin lebih dikenal dengan MOS ya, atau masa orientasi siswa. Nah, pendengar, kita akan membahas hal ini dengan bersama tiga narasumber di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kami mengundang Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Bapak Dr. Ikhwan Shah, Eskom, Mkom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ikhwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
1: Iya. Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Alhamdulillah. Kemudian kami juga mengundang Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Padang, Bapak Erwan Effendi, SPD.

0: Semoga kita semua diberi kelancaran oleh Allah. Amin. Amin.
1: Amin. Baik. Ya, pendengar Anda bisa ikut bergabung nanti melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666975. Anda juga bisa langsung ikut berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita mulai bincang-bincang kita di pagi hari ini. Saya mau ke Pak Ikhwan Syah dulu. Nah, sekarang namanya adalah MPLS, yang membedakan dari baik itu dari sisi aturan ataupun juga hal-hal terkait lainnya dengan kegiatan tahun sebelum-sebelumnya, apa ini Pak Ikhwan Syah?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi Mas Wahyudi Maswar beserta dua narasumber kita, Pak Erwan, Pak Hari, serta seluruh pendengar RRI yang hadir atau ikut bergabung pada pagi hari ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan yang luar biasa ini. Terkait dengan MPLS yang akan kita lakukan, ini tentu sudah merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan sebelumnya, yaitu kita juga telah melaksanakan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, yang alhamdulillah itu untuk tingkat SD SMP berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya anak-anak kita sudah masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang melalui beberapa jalur yang sudah kita sediakan. Nah, terkait dengan kegiatan kita berikutnya, tentu sebelum anak-anak kita ini akan menempuh pendidikan, melaksanakan PBM di sekolah masing-masing, kita awali dulu dengan adanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tahun ini, untuk tahun ajaran 2026-2027, itu pelaksanaan MPLS sudah ada ketentuan terbaru, yaitu mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, yaitu tentang masa pengenalan lingkungan sekolah dan pedoman MPLS dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, di peraturan ini, di permen ini sudah diatur tentang materi-materi utama yang tentunya akan disajikan atau diberikan kepada anak-anak didik kita, mulai dari pengenalan warga sekolah, kemudian lingkungan sekolah, budaya positif sekolah, pengenalan kurikulum, dan proses pembelajaran, kegiatan intra, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian juga pada kesempatan MPLS ini, kita juga melakukan penguatan karakter melalui gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat atau 7 KAIH. Nah, yang sebelumnya memang sudah menjadi program yang harus dilaksanakan di sekolah-sekolah. Dan ada juga di MPLS ini kita sesuai panduan itu juga akan melaksanakan kegiatan program pagi ceria, kemudian budaya senyum, salam, sopan dan santun ya. Kemudian edukasi sopan santun bermedia sosial bagi serta literasi digital. Nah, kemudian kita juga melaksanakan gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik dan Indah atau ASRI. Terus juga dari kementerian juga melaksanakan program gerakan rukun sama teman. Nah, jadi ikrar siswa-siswi atau ikrar murid Indonesia diantaranya adalah rukun sama teman. Ini juga kita laksanakan gerakan ini. Kemudian tentunya yang paling penting adalah pencegahan perundungan, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, serta penguatan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Nah, kalau untuk Kota Padang sendiri, tentu kita kaitkan dengan program-program unggulan pemerintah Kota Padang, di mana untuk mendukung 7 KAIH ini, anak-anak kita yang MPLS, kita arahkan juga penguatan pendidikan karakternya bagi anak-anak kita yang muslim, yaitu melalui program Smart Surau, ya. Membentuk peserta didik yang religius, berakhlak mulia, serta disiplin dan bisa bangun pagi hari. Kemudian tentu juga kita di Minang ini penerapan budaya adat Besendi Sarak, Sarak Besendi Kitabullah, itu merupakan jati diri kita sebagai masyarakat Minangkabau.

0: Selanjutnya juga pengenalan budaya, sejarah dan identitas kota, di mana Kota Padang ini sebagai kota pendidikan, kota wisata dan juga saat ini kita akan bersiap menjadi Padang itulah Padang kota gastronomi, yaitu memiliki sejarah kuliner dan tentu filosofi-filosofi yang mendukung terkait dengan program Gastronomi City ini. Mungkin demikian, Mas.
1: Baik, nah Pak Iwan, dengan aturan yang diperbarui, kemudian juga formatnya juga diperbarui, untuk pelaksananya sendiri bagi sebuah sekolah, kesiapannya sampai sekarang ini seperti apa kesiapannya?
0: Ya, tentu secara bertahap dan berjenjang kita sudah melakukan pemantauan ya terlebih dahulu kepada sekolah-sekolah yang akan melaksanakan kegiatan ini. Yang pasti SPMB-nya harus selesai dulu, berjalan dengan aman dan lancar. Alhamdulillah Jumat kemarin kita sudah selesai pemenuhan kuota. Senin dan Selasa kemarin kita juga sudah menyampaikan kepada pengawas agar sekolah mulai melaksanakan persiapan terkait dengan MPLS ini sesuai dengan Permendikbudsman terbaru. Dan hari ini kita juga akan mengumpulkan kepala-kepala SMP terkait dengan persiapan dari MPLS ini yang sebelumnya untuk SD juga sudah kita secara bertahap lakukan. Jadi kita akan melakukan monitoring juga nanti ke sekolah-sekolah, tapi tentu kita awali juga terlebih dahulu dengan persiapan di sekolah-sekolah bagaimana MPLS ini bisa berjalan dengan lancar dan pastinya sesuai dengan panduan, dan yang paling penting itu tidak ada tindakan-tindakan bullying atau kekerasan selama MPLS ini. Demikian, Mas.
1: Baik, nah untuk pemateri ataupun juga yang akan memberikan materi-materi dalam MPLS ini, apakah memang dari sekolah yang bersangkutan saja atau ada pihak-pihak luar yang diundang untuk memberikan materi-materi yang ada dalam MPLS ini?
0: Ya, tentunya yang menjadi pemateri utama itu adalah internal sekolah, ya, kepala sekolah, kemudian guru, dan tenaga kependidikan, pengawas, kemudian juga tentu kita akan melibatkan orang tua. Nah, program pelibatan orang tua ini kan tentu juga sejalan dengan bagaimana kita bisa melibatkan tiga pilar pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, ya, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Jadi tentu kita berikan kebebasan seluas-luasnya kepada sekolah untuk narasumber-narasumber yang memungkinkan untuk bisa memberikan kontribusi di MPLS ini selama tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Bagi orang tua mungkin bisa berbagi praktik baik, ya, atau di salah satu momennya mungkin juga kalau dulu namanya ada kelas orang tua, ya, kalau ada sekarang parenting, ada komite. Nah, kita akan melibatkan parenting ini, di mana orang tua bisa memberikan praktik-praktik terbaik mereka, baik dalam mendidik anak ataupun khusus di MPLS ini tentu memberikan penguatan kepada anak-anak kita, bagaimana mereka nanti bisa menjalani pendidikan dengan baik. Dan kita juga memprogramkan saat ini untuk mendukung Padang Juara, program Padang Juara atau Padang Smart City, itu memang di tahun ini untuk SMP Negeri Sekota Padang, kita sudah minta komitmen kepala sekolah agar bisa mempersiapkan satu kelas digital dan satu kelas internasional atau kelas bilingual, di mana anak-anak kita yang bergabung di kelas ini tentu untuk kemampuan digital serta kemampuan berbahasanya kita akan lakukan pendampingan serta membuat program-program terbaik agar anak-anak kita ini bisa berkembang dengan lebih baik juga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman nantinya.
1: Baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ikhwan. Saya ke Pak Erwan. Baik Pak Erwan, untuk di SMP 1 sendiri bagaimana persiapan MPLS-nya dan tentunya dari yang versi lama kepada MPLS yang sekarang, apa yang menjadi catatannya?
2: Terima kasih. Yang pertama,
1: izin Pak Erwan, suaranya agak itu storing di kita, mendenging.
2: Terima kasih. Halo.
1: Ya, aduh, ya, mungkin bisa di setting dulu. Soalnya ketika Pak Erwan berbicara, kita mendengarnya mendenging begitu.
2: Iya. Sebentar.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya.
2: Masih.
1: Iya, masih. Karena setiap berbicara storing, terdengar feedbacknya terlalu keras di sini. Mungkin kalau di kami melihat ada dua akun yang gabung ini, Pak Erwan, mungkin pakai salah satu saja biar tidak storing di kita.
2: Halo.
1: Ya. Mungkin salah satunya dipakai salah satu akun saja. Agar tidak terlalu storing, karena pakai dua akun ini kita mendengarnya storing begitu, Pak Erwan. Mungkin dengan akun yang ada tulisan SMPN 1 padanya bisa di-unmute mic-nya.

0: Ya. Pendengar, Anda bisa ikut bergabung nanti melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975. Sembari menunggu Pak Erwan untuk setting ulang audionya, saya ke Bang Hari dulu ini terkait MPLS ini. Nah, dari pandangan Bang Hari sendiri, kegiatan MPLS yang dulu mungkin kita ngelanya seperti MOS ataupun juga penataran atau apa gitu kan. Nah, dengan formatnya yang sekarang ini, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang akan bisa katakanlah membuat menjadi ramah anak jadinya?
1: Ya, terima kasih Pak. Kalau ya sekarang kan namanya masa pengenalan lingkungan sekolah ya.
0: Iya.
1: Kalau di zaman saya dulu namanya masa orientasi sekolah. Kebetulan saya tamatan 2017 terakhir SMA. Nah, kalau menurut saya dari beberapa sekolah yang kami dampingi untuk pemateri MPLS seperti SMP 1, 2, 3, 4 dan lainnya dan SMP 5 juga. Sebetulnya MPLS ini sudah termasuk ke MPLS yang ramah anak, tetapi penguatannya harus ada juga dan pengawasannya juga harus ada. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ikhwan tadi, harus mengacu ke peraturan yang ada. Nah, jadi untuk kedepannya agar terciptanya lingkungan sekolah yang ramah anak, tidak ramah anak saja juga ramah terhadap anak inklusif, anak yang disabilitas. Dari tadi tidak ada yang tidak ada menyinggung hal itu. Karena beberapa sekolah di Kota Padang juga sudah menjadi sekolah inklusif seperti SMP Negeri 5 sama SMP berapa saya lupa. Jadi cara untuk menjadi MPLS yang ramah anak itu ya yang berkaitan dengan 5 klaster hak anak. Jadi sekolah-sekolah harus menerapkan itu di sekolah mereka. Contohnya mungkin kalau yang sekolah yang ramah anak itu sekolah yang ramah dan tidak terpapar oleh asap rokok, kawasan tanpa rokok, sekolah kawasan tanpa rokok. Lalu ada yang namanya sekolah anti bullying. Nah, karena bullying ini selalu ada setiap MPLS pasti ada. Entah itu dari kakak pendamping MPLS-nya, entah itu dari kakak-kakak kelasnya. Nah, jadi hal itulah yang harus kita kita antisipasi agar hal itu tidak terjadi. Nah, dan dibutuhkan juga peran orang tua untuk memperkuat MPLS ramah anak ini, karena bagaimanapun anak-anak akan mendengarkan apa perkataan orang tuanya. Jadi menurut saya kalau ramah anak itu ya ramah anak itu secara teori di sekolah-sekolah sudah dilaksanakan, tetapi secara praktek masih ada yang belum terlaksanakan. Jadi oleh karena itu semestinya pihak sekolah sudah mengantisipasi hal itu, bagaimana cara-caranya. Begitu Pak.
0: Baik. Ya, saya geser lagi ke Pak Erwan. Pak Erwan, bisa monitor?
2: Ya, Pak.
0: Ya, mic-nya masih iya, mungkin pakai salah satu akun aja, Pak. Di sini saya melihat ada dua akun nih. Nama akunnya Erwan Effendi underscore SMP Negeri 1 Padang sama Erwan Effendi. Mungkin pakai yang Erwan Effendi underscore SMP Negeri 1 Padang aja.
2: Iya,
0: karena storing di kita mendenging bunyinya gitu. Baik, nah sambil menunggu lagi saya kembali ke Bang Hari ini. Nah, tentunya dengan sistem yang sekarang, meskipun tidak terlalu berbeda dengan sistem yang lama, karena mungkin kalau MOS masih bisa dikatakan ramah ya, Bang Hari ya.
1: Sebetulnya sama aja ya Pak, mau MOS ataupun MPLS, dan kan yang ganti cuma namanya, tapi pelaksanaannya masih sama. 3 hari di sekolah kalau tidak salah, tapi kalau sekarang saya kurang tahu. Nah, selama masa itu bisa dilakukan yang namanya materi-materi tentang entah itu anti bullying, terhadap bahaya nafza dan lainnya. Nah, jadi kalau dibilang ramah, sebetulnya lebih ramah MPLS ketimbang MOS, karena di mod kita dulu masih apa ya, masih pakai-pakai atribut-atribut yang nyeleneh lah. Entah itu pakai topi segitiga atau apa-apa itu. Nah, sedangkan di MPLS sekarang yang kami lihat itu tidak ada lagi hal-hal yang berbau untuk menjelekkan diri sendiri dengan pakaian-pakaian yang nyeleneh. Nah, itu sudah suatu hal yang maju untuk hal MPLS saat ini. Nah, jadi mungkin kedepannya hal yang perbaiki itu yang bullying tadi itu ya, karena bullying itu selalu ada di setiap MPLS. Jadi itu antisipasinya bagaimana dari sekolah dan dari orang tua di rumah kenaan begitu.
0: Oke, nah tadi sempat disebutkan Bang Ari itu ada penggunaan atribut-atribut yang mungkin dianggap sebagai lucu-lucuan ya dalam kegiatan seperti MOS ataupun juga kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan sekolah. Nah, kalau dari pandangan Bang Ari sendiri, apakah itu akan mempengaruhi kepada siswa yang bersangkutan yang menjalani itu atau bagaimana?
1: Kebetulan karena saya termasuk orang yang mengalami hal tadi itu, ya pengaruhnya ada ke orang tadi itu. Pengaruhnya ya justru gerbang bullying itu terbuka karena atribut tadi, Pak. Menurut kami. Karena dari penampilan yang nyeleneh tadi itu dengan entah itu topi segitiga, topi apalah namanya, entah tas pakai apalah, hal yang tidak mencerminkan kependidikan dan nggak ada korelasinya dengan pengenalan lingkungan sekolah. Jadi hal itu mempengaruhi sikap dari si anak tadi. Bahkan itu bisa jadi gerbang untuk melakukan bullying. Begitu, Pak.
0: Oke. Nah, saya geser dulu ke Pak Ihwan. Pak Ihwan, terkait aturan-aturan yang mungkin dalam tanda kutip tidak boleh dilakukan pada saat MPLS tahun ini, apakah itu juga termasuk penggunaan atribut-atribut yang tidak ada kaitannya dengan esensi pengenalan sekolah ini?
2: Ya, baik ya. Ini menarik ya, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu akan selalu hadir setiap pelaksanaan MPLS. Yang jelas kami dari Dinas Pendidikan itu memastikan tidak ada terjadi ya atau dilarang keras. Pertama itu ada perpeloncoan. Kedua adanya bullying. Kemudian kekerasan fisik maupun verbal. Kemudian pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Dan penggunaan atribut yang tidak mendidik. Nah, itu juga kita larang. Ya. Nah, ini juga yang seperti yang disampaikan oleh Mas Arwan tadi. Ya, penggunaan atribut yang tidak mendidik. Tapi ini tentu kita harus lihat juga, ya. Kalau sekiranya ada atribut-atribut yang sifatnya masih wajar, ya, tidak mengganggu terhadap pelaksanaan MPLS, tidak menjadikan anak ini sebagai sesuatu yang berbeda, tentu itu perlu kita kaji lagi. Tapi yang jelas kalau penggunaan atributnya tidak mendidik, itu kita larang. Kemudian kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan MPLS. Nah, kemudian ini tentu juga menjadi perhatian kita semua. Nah, jadi artinya seperti yang disampaikan tadi, kita akan kawal MPLS ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Demikian.
0: Baik. Nah, artinya Dinas Pendidikan juga sekaligus selaku pengawas dari kegiatan ini berarti ya, Pak Iwan ya. Nah, jika terjadi, kita tentu tidak menginginkan, tapi jika saja terjadi dalam pelaksanaannya, dan baik itu tindakan perundungan atau juga pungutan liar seperti yang Pak Ikhwan sebutkan tadi, atau malah mungkin perpeloncoan terselubung. Nah, ini bagaimana agar orang tua ataupun siswa itu bisa melapor dengan aman sehingga kedepannya mereka tidak menjadi bulan-bulanan gitu?
2: Ya, sebenarnya hal seperti ini sudah dari sebelum-sebelumnya sudah berjalan ya. Kalau ada segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, ya tentu orang tua, masyarakat itu sah-sah saja untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan kepada pihak-pihak terkait, utamanya tentu kepada sekolah. Nah, jadi kami dari Dinas Pendidikan juga akan mengawal ini. Ketika ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan aturan, tentu kita juga akan melakukan pembinaan secara bertingkat. Makanya dari awal kami sudah menyampaikan kepada kepala-kepala satuan pendidikan agar semuanya mengikuti aturan. Tapi sekiranya kalau terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan atau hal-hal yang mungkin sifatnya itu tidak berjalan menyalahi administrasi, tentu kita juga akan melakukan pendampingan dengan sebaik-baiknya.
0: Baik, ya saya geser ke Pak Erwan. Pak Erwan, mic-nya mohon di unmute dulu, Pak Erwan. Ya, halo ya. Pak Erwan.
3: Halo.
0: Ya, oke. Baru clear dan jernih suara Pak Erwan. Nah, Pak Erwan, SMP 1 sendiri dalam kesiapannya pelaksanaan MPLS ini seperti apa, dan materi-materi yang sudah disusun ini agar tidak membosankan namun tetap esensial bagi para siswa baru seperti apa?
3: Terima kasih, Pak. Ya. Kami tetap mengacu kepada petunjuk yang telah dikeluarkan oleh kementerian, yaitu tentang mewujudkan MPLS ramah anak ini. Jadi masalah materi, kami itu pertama persiapkan dulu berdasarkan aturan petunjuk, kemudian kami sesuaikan dengan potensi yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Jadi di sini juga kami bekerja sama dengan pihak luar, yaitu dengan saudara Pak Wanda, Kak Wanda, itu masalah anak-anak. Kemudian kami juga bekerjasama dengan pihak luar lain seperti Ruang Guru tentang motivasi belajar untuk anak-anak kita. Jadi untuk kesiapan insya Allah nanti sudah 100% untuk melaksanakan kegiatan MPLS ini.
0: Baik, nah kegiatan-kegiatan kreatif lainnya selain materi-materi tadi yang memang sudah dirancang atau disiapkan untuk para siswa baru ini apa saja?
3: Ya, materi lain mungkin kita memperkenalkan apa itu budaya sekolah, kemudian lingkungan sekolah, apa-apa saja yang ada kegiatan di sekolah kita termasuk ekstrakurikulernya. Jadi di sana dalam materi itu juga kami rangkum semua. Termasuk juga masalah apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis tadi, yaitu masalah anti bullying. Nah, gitu.
0: Baik. Nah, apakah ini juga melibatkan OSIS dalam pelaksananya?
3: Kita melibatkan OSIS dan pembina OSIS, termasuk juga pembina bidang-bidang OSIS. Jadi kita melibatkan seluruh potensi yang ada di OSIS sesuai dengan bidangnya masing-masing.
0: Dan untuk pengurus-pengurus siswa-siswa pengurus OSIS-nya juga dilibatkan dalam bentuk apa?
3: Seperti ada kegiatan nanti sesuai dengan yang sudah kami bikin. Jadi masing-masing anak-anak OSIS mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing.
0: Baik. Nah, tentunya setiap siswa baru itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya, khususnya psikologis dan juga fisik yang berbeda ya, Pak Erwan ya. Nah, bagaimana SMP 1 sendiri mendeteksi dini jika ada siswa baru yang mungkin ada terdeteksi potensi seperti social anxiety, kecemasan yang sosial berlebihan sehingga akan berpengaruh pada proses dia di MPLS ini?
3: Ya, kami ada tim dan juga melibatkan yaitu guru bimbingan konseling. Seandainya kita temukan anak kita seperti yang kita khawatirkan, itu guru konseling sudah siap untuk membantu anak kita tersebut.
0: Oke, berarti sudah ada antisipasi ya?
3: Iya, sudah ada.
0: Oke, baik. Nah, pendengar, sebelum lanjut saya berbincang dengan tiga narasumber ini, kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Aida dia, mentang-mentang cantik.
10: Kenapa sih?
9: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
10: Biarin sih. Mau-maunya dia.
9: Awas aja ya.
10: Terus, mau diapain?
9: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
10: Itu bullying namanya.
9: Apa?
10: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
9: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
10: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
9: Oh,
10: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
11: Wow.
10: Heboh. Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
9: Udah, masuk kelas yuk.
10: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
9: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
12: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang. Karena informasi dan inspirasi, kita kembali dalam program interaktif Padang Menyapa edisi pagi hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Dan mendengar, kita masih dalam topik mewujudkan MPLS Ramah 2026 di Kota Padang bersama tiga narasumber. Ada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Bapak Ikhwan Syah, kemudian Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Padang Pak Erwan Effendi, dan juga ada Sekretaris Umum Yayasan Ruang Anak Dunia Hari Surya Mukti. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751 812 878, WhatsApp 0811 666 69 75, atau Anda yang sedang menonton streaming kami di RRI Pro 1 Padang, silakan bisa langsung komen dan juga bertanya di pagi hari ini di kolom live chat kita di pagi hari ini, ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Baik, saya kembali berbincang dengan tiga narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, saya nggak tahu apakah di Kota Padang ataupun juga Sumatera Barat secara umum, khususnya Kota Padang lah ya, ini belum entah ketemu atau enggak, tapi kan beberapa kali saya pernah melihat di media sosial ada konten sepertinya pengenalan siswa. Jadi kayak ada tugas mengenalkan diri dari siswa itu di media sosial. Sementara kita sama-sama tahu bahwa pemerintah secara resmi sudah membatasi akses media sosial untuk anak di bawah usia 16 tahun. Berarti kan tingkat SMP, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026. Nah, Pak Ikhwan, dari hal ini bagaimana pandangan Pak Ikhwan? Artinya apakah selama ini dari pengawasan ataupun juga dari pantauan Dinas Pendidikan Kota Padang ada tidak ditemukan hal seperti adanya, artinya ada sekolah baik itu negeri ataupun swasta yang katakanlah menugaskan siswanya, anak muridnya, untuk membuat konten katakanlah mengenalkan dirinya sebagai tugas di media sosial, sementara kita sama-sama tahu tadi sudah ada peraturannya. Gimana Pak Iwan?
2: Terima kasih Mas. Jadi terkait dengan media sosial ini atau pemanfaatan digital dalam kehidupan anak-anak kita, memang di Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 ini salah satunya itu adalah bagaimana anak-anak kita itu bisa mendapatkan edukasi sopan dan santun bermedia sosial serta literasi digital. Nah, terkait dengan peraturan yang terbaru yang disampaikan tadi, ini memang itu akan kita sikapi sesuai dengan sesuai dengan arahan yang juga bisa kita lihat pada peraturan tersebut. Nah, cuman yang mungkin agak menjadi masalah tentu peraturan-peraturan tadi itu terlebih dahulu juga tentu akan kita sosialisasikan. Nah, kalau sekiranya pembatasannya hanya sekedar himbauan saja tanpa ada aksi nyata juga yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, misalnya memastikan anak-anak yang di bawah umur itu tidak bisa memiliki akun media sosial, tentu pekerjaan kita akan lebih mudah. dibanding hanya dengan sekedar menghimbau saja. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya pemanfaatan media sosial bagi anak-anak kita ini memang bagi yang tidak terkontrol itu akan banyak sekali mudaratnya. Nah, cuman itu juga yang kita minta adalah aturan yang disampaikan oleh pihak-pihak lain itu juga sejalan dengan bagaimana memastikan yang bisa memiliki media sosial itu adalah anak-anak yang memang sudah memiliki usia tertentu gitu. Seperti kalau di negara-negara lain pengontrolan ini kan sangat ketat sekali. Nah, kita juga berharap kita pihak sekolah, kita pihak dinas pendidikan akan mengawal itu, memastikan ke anak-anak. Tapi dari pihak-pihak yang lain juga memastikan bahwasanya anak-anak yang di bawah umur tidak bisa memiliki akses ke media sosial yang tidak tepat. Gitu. Nah, tentu kita juga dari dinas pendidikan, yang namanya perkembangan teknologi itu tidak bisa kita halangi, tapi yang perlu itu adalah kita kontrol. Nah, bentuk controlling itu yang kita lakukan adalah juga membuat program kelas digital. Nah, kelas ini bukan dalam arti kata anak harus wajib pakai belajar pakai laptop, tidak. Tapi bagaimana integrasi TIK dalam pembelajaran, bagaimana anak-anak memanfaatkan fitur-fitur IT, guru memanfaatkan fitur-fitur teknologi itu untuk mempermudah, memperkaya, serta juga tentunya bisa memberikan pengalaman-pengalaman baru bagi anak-anak dengan lebih baik dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan PID, papan interaktif digital, itu tentu juga adalah pemanfaatan teknologi. Nah, ini juga yang selalu kita himbau kepada kepala sekolah, kepada guru, agar pemanfaatannya itu memang tepat, termasuk juga kepada anak-anak kita. Demikian.
0: Baik. Ya, saya geser ke Pak Irwan lagi. Nah, dalam MPLS ini apakah orang tua siswa juga dilibatkan ataupun juga diperbolehkan nih memantau jalannya MPLS di sekolah, Pak Irwan?
3: Terima kasih, Pak. Ya. Di sini secara tidak langsung itu kami sudah melibatkan orang tua siswa baru. Seperti sesuai dengan anjuran, yaitu hari pertama sekolah itu anak-anak diantar oleh orang tua. Jadi orang tua itu kami beri juga kesempatan bisa melihat apa kegiatan yang dilakukan untuk MPLS ini terhadap anak-anak kita di SMP 1.
0: Ya, Pak. Oke, nah apakah juga ada saluran pengaduan kalau misalnya mungkin dalam pelaksanaan ada ditemukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku mungkin?
3: Kita membolehkan kalau seandainya ada apa yang kita khawatirkan itu, kita selalu memberikan agar orang tua memberikan masukan kepada kita agar kegiatan ini tidak ternodai sedikit pun dari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena mewujudkan MPLS ramah ini.
0: Oke, baik. Saya geser ke Bang Hari. Nah, Bang Hari, berdasarkan catatan ataupun juga yang menjadi dari Ruang Anak Dunia sendiri, pola kekerasan atau pola ketidaknyamanan seperti apa sih yang paling sering dialami siswa baru di Kota Padang selama masa orientasi sebelum-sebelumnya ini?
1: Ya, maaf. Dari banyak hal yang kami amati, itu biasanya terjadi seperti adaptasi lah. Mungkin adaptasi yang masih kurang sehingga menyebabkan si anak menjadi takut, dan melihat ada anak yang takut, maka disitulah gerbang terbukanya bullying. Entah itu bentuk kekerasan, baik verbal ataupun non-verbal. Nah, hal itulah yang membuka gerbang bullying. Nah, jadi adaptasi atau cara pengenalan yang kreatif dan inovatif dari sekolah lah yang membuat anak menjadi nyaman dan merasa aman di sekolah, tidak takut. Nah, jadi bagaimana pihak sekolah dan orang tua membekali anak-anak untuk tidak takut untuk bersuara jika dibully ataupun menjadi korban dari tindak kekerasan. Begitu, Pak.
0: Oke, nah bagaimana pandangan Anda mengenai ada tugas yang diberikan kepada siswa seperti dalam rangka memperkenalkan diri tetapi diposting di media sosial.
1: Ya, sama seperti dengan pendapat Pak Ikhwan tadi, Pak. Jika itu hanya sekedar himbauan saja, ya juga sulit untuk ditindaklanjuti ya. Tapi selama masih berada di koridor hukum yang tidak melanggar, entah itu masih sopan dan sebagainya, itu bukan hal yang menjadi masalah. Tetapi kan seperti yang kita tahu, Kementerian Komdigi sudah mengeluarkan permen untuk pembatasan usia anak yang memakai media sosial. Nah, sebetulnya hal itu menjadi perhatian dari pihak Komdigi sendiri ya, karena dari kita, dari institusi yang berkaitan dengan pendidikan pun juga sulit untuk melacak hal itu ya. Kenapa? Karena untuk pembuatan media sosial itu sendiri itu sangatlah mudah. Tidak ada yang namanya memberikan tanda pengenal ataupun lainnya, cukup dengan menginputkan tanggal lahir saja. Nah, anak-anak sekarang itu menurut saya pintar-pintar ya, Pak. Sangat kreatif ya. Sangat mudah bagi mereka untuk mengakali hal-hal yang seperti itu tadi. Jadi kalau menurut kami, selama masih di dalam hal yang masih batas wajar, tidak ada menyinggung ataupun tidak ada rasa yang tertekan dari si anak, selama masih ya masih hal yang baik lah penggunaan media sosial tadi, jadi ya tidak masalah ya untuk pengenalan hal tadi. Itu tandanya kita sudah bertransformasi ke era digital. Nah, jadi begitu, Pak.
0: Oke, baik. Pak Ikhwan, tentunya di saat ini ada inklusivitas, Pak Ikhwan. Artinya teman-teman yang disabilitas juga bisa berkesempatan untuk bersekolah di sekolah yang biasa. Nah, untuk MPLS-nya sendiri, apakah itu disamakan sistemnya atau ada treatment khusus bagi yang inklusif ini, Pak Ikhwan? Izin mic-nya masih termute.
2: Baik, kalau Dinas Pendidikan sendiri kan punya namanya LDPI, Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Nah, di sini kami memberikan pelayanan kepada anak-anak kita atau orang-orang tua atau wali murid yang membutuhkan terkait dengan asesmen, kemudian surat pengantar terkait anak-anak kita ini yang akan bersekolah. Nah, tahun ini kita juga cukup banyak melayani anak-anak kita yang memiliki kebutuhan ya terkait dengan disabilitas dan pendidikan inklusif ini, agar mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah umum, di mana nanti mereka juga akan bisa bergaul dengan baik dan normal kepada teman-teman yang lain. Ya. Nah, tentu dengan sudah adanya layanan disabilitas dan pendidikan inklusif ini, dengan diterbitkannya juga surat keterangan, kita akan berupaya terlebih dahulu bagaimana memperlakukan anak-anak ini dia sama dengan anak-anak yang lain, tapi tetap ada treatment-treatment atau pendampingan khusus, sehingga kebutuhan anak-anak kita dan hak anak-anak kita itu mereka juga bisa dapatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini tentu yang akan memainkan peranan itu adalah para guru dan pendamping khusus nantinya ya, untuk anak-anak yang inklusif ini. Nah, tentu kita berharap kalau dia sudah masuk ke sekolah-sekolah umum yang menerima anak-anak inklusif, dia juga bisa bersikap dan berperilaku yang sama dengan teman-teman yang lain. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika mereka menghadapi kehidupan nyata nantinya, mereka bisa tetap bersaing, tetap bisa berkompetisi dengan baik juga dengan anak-anak yang lain. Tidak merasakan bahwasanya itu memang dia berbeda. Nah, ini yang akan kita upayakan. Tapi kita sekali lagi, ini tidak bisa kita lakukan secara global, karena yang namanya anak-anak kita inklusi ini memang tetap harus ada pendampingan. Tapi kita berharap pendampingan itu tidak kita lakukan selamanya. Mungkin di tahap awal kita lakukan intens, kemudian tahap berikutnya guru pendamping khususnya ini juga sudah bisa memantau dari jarak yang lebih jauh ya. Seperti itu mungkin yang kita terapkan. Yang penting hak-hak mereka dan tentunya kompetensi-kompetensi yang mereka miliki itu juga bisa berkembang dengan baik di sekolah-sekolah nantinya.
0: Baik-baik. Ya. Nah, apa bentuk sanksi paling tegas yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan jika ditemukan pada saat MPLS ini berlangsung ada pelanggaran-pelanggaran, Pak Ikhwan?
2: Nah, tentunya kita kembali lagi ke yang kita sampaikan di awal tadi, kita sudah ada panduan. Kita sudah ada artinya rambu-rambu yang harus kita ikuti terkait dengan MPLS ini. Nah, kalau sekiranya tetap ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya disengaja atau mengabaikan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tentu kita akan lakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang menjadi di bawah kewenangan Dinas Pendidikan. Apa bentuk penindakannya? Tentu akan ada ya sifatnya terlebih dahulu kita akan lakukan seperti mungkin pemanggilan terlebih dahulu kita pastikan dulu situasinya seperti apa sebelum kita masuk kepada tindakan-tindakan berikutnya. Yang pasti kita bertahap, ada pengawas, ada penilik, ada kepala sekolah, ada guru. Ini yang akan kita pastikan terlebih dahulu ikuti aturan. Yang namanya bukan di bidang pendidikan saja, semua yang melanggar aturan tentu ada tindakan, tapi sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
0: Oke, baik. Pendengar, silakan kembali Anda kami undang untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini dalam Padang Menyapa. Saya masih berbincang dengan tiga narasumber kita di kesempatan pagi hari ini ya, di edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 ya. Silakan Anda bergabung melalui line telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube serta aplikasi RRI Digital ya. Baik, saya ke Pak Erwan. Pak Erwan, untuk di SMP 1 sendiri MPLS-nya berapa lama pelaksananya?
3: Sesuai dengan Juknis itu selama 5 hari mulai hari Senin sampai hari Jumat.
0: 5 hari Senin sampai Jumat ya. Oke. Nah, apa saja yang disiapkan ini selain yang tadi telah disebutkan, apakah dalam segi untuk kesehatan dari para pesertanya seperti apa?
3: Yang pertama, kami mengingatkan kepada siswa baru kami tersebut itu jangan lupa membawa bekal paginya, sarapan pagi. Jadi anak-anak nanti kami beri juga waktu dan kesempatan yang belum sempat sarapan pagi di rumah, itu kami luangkan waktu lebih kurang 10 menit untuk sarapan pagi dulu, untuk supaya kesehatannya, staminanya itu lebih terjaga nanti.
0: Oke. Nah, untuk mentalitas senior dan junior, apakah ada treatment tersendiri? Artinya kan biasanya kan rasa senioritas itu muncul ketika adik-adik kelasnya itu ada yang baru begitu.
3: Selama ini kami SMP 1 yang namanya senioritas itu tidak ada di masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Bukan waktu MPLS saja, dalam proses pembelajaran selagi anak-anak itu berada di sekolah itu tidak ada yang namanya senior.
0: Oke, berarti semuanya sama ya berarti ya.
3: Iya.
0: Oke. Baik, pukul 8:50 menit waktu Indonesia Barat. Karena waktu kita terbatas, mungkin dari masing-masing narasumber bisa memberikan closing statement-nya terkait topik kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin dari Bang Hari dulu, silakan Bang Hari.
1: Ya, terima kasih, Pak. Harapan kami semoga Hal pertama yang ingin kami sampaikan, selamat kepada adik-adik yang sudah menjadi siswa SMP ataupun siswa SD karena sudah bertambah strata pendidikannya, tingkat pendidikannya. Semoga lancar dan menjadi anak yang pintar dan kebanggaan bagi negara Indonesia. Dan semoga MPLS di tahun ajaran 2026-2027 ini menjadi MPLS yang ramah terhadap anak dan ramah terhadap anak inklusif, anak disabilitas. Tidak ada senioritas, bullying, dan lainnya. Jadi terciptalah lingkungan dan aktivitas yang ramah anak dan tidak ada senioritas di sekolah. Semoga ini menjadi perhatian untuk kita semua karena sesungguhnya sekolah adalah lingkungan yang mayoritas dijalani oleh anak-anak sekolah kita. Jadi bagaimanapun waktu adik-adik itu lebih banyak di sekolah ketimbang di rumah. Maka mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang adaptif, inovatif, dan anti-bullying. Begitu dari kami. Terima kasih.
0: Baik. Pak Erwan, silakan Pak Erwan.
3: Terima kasih. Kami berharap kepada seluruh siswa-siswi yang berada di Kota Padang, khususnya SMP 1, mari kita lakukan, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin MPLS ini dengan senang, gembira, dan merasa kekeluargaan bersama, dan juga merasakan betah nanti berada di sekolah sesuai dengan jam yang sudah ditentukan.
0: Baik, Pak Ikhwansyah, silakan Pak Ikhwansyah.
2: Baik, terkait dengan MPLS ini, kami berharap kepada seluruh kepala sekolah, seluruh guru dan tenaga kependidikan, mari kita laksanakan MPLS ini sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian kepada anak-anak kami, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru, ya. Mari kita jadikan MPLS ini sebagai langkah awal untuk mengenal sekolah, mengenal guru, teman, serta belajar budaya yang positif. Jangan takut bertanya, jangan ragu untuk beradaptasi. Mari bangun semangat belajar sejak hari pertama. Kemudian kami juga mengajak, mari kita jadikan sekolah itu adalah sekolah tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tanamkan sifat atau sikap saling menghormati, jauhi perundungan dalam bentuk apapun, fisik maupun verbal. Kemudian bijak menggunakan media sosial, tumbuhkan karakter disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap bersama. Kita berharap MPLS ramah, ya, agar seluruh peserta didik memperoleh pengalaman pertama di sekolah, yaitu pengalaman yang membahagiakan, menyenangkan, dan tentu kita berharap akan lahir generasi-generasi Kota Padang yang cerdas, berkarakter, berprestasi, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
0: Baik, terima kasih Pak Ikhwansyah, terima kasih Pak Erwan Effendi, terima kasih juga Bang Hari Surya Mukti untuk bincang-bincangnya di Padang Menyapa pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Padang. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan program ini di kanal YouTube dan juga di aplikasi RRI Digital. Akhirnya pendengar, saya Yudi Manso beserta narasumber kita di pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
11: warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi desa, dan sekolah rakyat. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Pusat Statistik menegaskan, seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widian Santi mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1, 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang, dan kalau Anda sudah mendengarkan suara kering-kering berarti Anda sedang ada di program Halo RRI. Dan mendengar di program Halo RRI, kami undang Anda untuk bergabung melalui line telepon WhatsApp di pagi hari ini ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Anda bisa memberikan laporan, pengaduan ataupun juga informasi-informasi lainnya ke RRI, dan kami akan coba untuk meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar bisa segera direspon. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Yudi.
6: Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Rudi.
6: Rudi, Rudi ya. Di mana Rudi?
7: Di Batang Kabung.
6: Batang Kabung. Batang Kabung itu Padang Pariaman ya?
7: Enggak.
6: Eh?
7: Di Mutiara Putih.
6: Mutiara Putih, Tabing berarti ya?
7: Di Padang.
6: Padang ya, oke. Gimana nih, Rudi? Apa yang mau diinformasikan?
7: Saya seorang difabel.
6: Difabel, oke.
7: Mengeluhkan pendidikan. Untuk

0: anak-anak, terutama anak saya. SMP di daerah saya ini nggak ada yang dekat, di luar zonasi. Yang diterima oleh zonasi itu 1.800. Sedangkan kami jarak dari rumah ke sekolah ada 2.000 lebih.
1: Ya, rumah jarak dari rumah ke sekolah terdekat berarti ya?
0: Iya.
1: Sekolah terdekatnya apa itu?
0: Contohnya SMP 34.
1: SMP 34, oke.
0: SMP 15. SMP 15 itu lebih jauh lagi dari SMP 34.
1: SMP 34 jaraknya berapa dari rumah?
0: 2.000 lebih.
1: 2.000 meter ya?
0: Iya.
1: 2 kilo berarti ya?
0: Iya, 2 kilo.
1: Oke.
0: Sedangkan diterima oleh zonasi itu 1.800. Kami mohon kepada pemerintah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang kan mengimini kami dan sosialisasi disabilitas kemas. Kami bukan mau diperintahkan tidak. Tapi dengan keadaan kami ini bisa enggak di pengecualiannya.
1: Yang dikecualikan itu apanya?
0: Ya, masalah pendidikan ini. Kan kalau untuk jalur umum kan kami sudah mengikuti. Karena durasi tidak masuk, nilai anak kami ini rata-rata tidak masuk sekolah yang kami datarkan itu. Kami mohon ada pengecualiannya untuk orang tua disabilitas ini. Supaya anaknya tidak jauh sekolah. Gitu. Sedangkan kami untuk mengantar anak sekolah itu butuh orang. Kalau kita butuh orang, pasti kita pakai biaya untuk orang itu.
1: Okay.
0: Nah, biaya itu untuk anak aja sekolah 10.000 pergi, 10.000 pulang. Terus belum jajan anak lagi. Kalau dia dekat sekolah kan, yang kami datarkan itu bisa dari angkot. Yang angkot bisa berkurang biaya kan. Sedangkan kami selalu terkenalah dengan pendidikan itu, donasi. Saya mohon kepada pemerintah Kota Padang, apa yang disosialisasikan kami itu tolong dilaksanakan. Memprioritaskan disabilitas supaya dia tidak ada dibeda-bedakan haknya gitu.
1: Oke, baik. Pak Rudi, mohon maaf sekali, izin kalau boleh saya tahu informasinya, anak Bapak difabel juga atau tidak?
0: Tidak.
1: Oke.
0: Okay. Dia normal.
1: Oke, okay, siap.
0: Cewek.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Terus saya mohon kepada pemerintah, kami yang difabel ini janganlah bilangnya bilang itu sistem. Kayaknya kami paham itu sistem. Tapi ada pengecualiannya dari Kota Padang, pemerintah Kota Padang kan.
1: Oke, okay. Saat ini kondisinya anaknya bagaimana? Apakah sudah dapat sekolah atau belum?
0: Kalau sekolah sih udah dapat, tapi ke SMP 40.
1: SMP 40.
0: Itu melewati pemenuhi kuota.
1: Oh, berarti pemenuhan kuota karena SMP 40 kurang kuota gitu ya?
0: Apa?
1: Karena SMP Negeri 40-nya kurang kuota, makanya masuknya ke situ.
0: Ya, intinya masuknya pemenuhan kuota.
1: Oh, gitu. Oke, jarak SMP 40 ke rumah?
0: itu lebih jauh lagi, itu ke daerahnya ada ke pantai itu. Dekat ke Pasir Jambak.
1: Oke.
0: Ya kalau tujuan saya untuk mendaftar anak ke SMP 34 itu, kan tinggal kan di Muara Putih. Mutiara Putih itu kan ke SMP 34 kan bisa naik angkot.
1: Oh, tinggal Pak Rudi di Mutiara Putih.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kan bisa naik angkot ke Simpang Brimo. Kalau di Simpang Brimo kan ke SMP 34 itu kan anak itu kan harus jalan juga, tapi nggak terlalu jauh jalannya.
1: Oke.
0: Kalau naik angkot, kalau naik sekolah paling 3.000, oh 2.000 lah kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau naik Maxim atau Gojek itu 10.000 lebih.
1: Ya, ya, lebih besar operasinya ya, operasionalnya ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Saya bukan tidak sanggup membayar anak gitu kan. Tapi kan kita harus mengingat kita suratkan pijat ini kadang ada masuk pasien, kadang tidak.
1: Iya, betul.
0: Kalau anak ini kan harus sekolah. Kalau kita enggak ada duit, harus diadakan itu.
1: Iya, betul.
0: Supaya anak ini bisa sekolah dan dia tidak tinggal gitu. Mudah-mudahan ada jawaban dari pemerintah Kota Padang untuk solusi anak-anak kami ini.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih Bang Yudi.
1: Sama-sama Pak Rudi.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya, laporannya pagi hari ini Pak Rudi. Nanti kita coba teruskan kepada pihak terkait ya, mungkin dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan ya, Kota Padang. Dan pendengar dimanapun Anda berada, nanti kami juga akan buka lagi line telepon. Silakan yang mau bergabung di line telepon 0751-812-878 yang ingin melaporkan mengenai pelayanan publik ataupun juga hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait ya, baik itu melalui ataupun juga mengenai layanan publik yang harus yang standar pelayanan primanya ataupun juga mungkin fasilitas-fasilitas publik yang mungkin perlu ditindaklanjuti, apakah ada kerusakan ataupun juga yang perlu diperbaiki. Silakan Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Atau mungkin ada jalan yang perlu ditindaklanjuti karena berbahaya, jalan berlubang ataupun juga lampu penerangan jalan yang tidak normal hidupnya, apa? Tidak hidup lampunya yang mungkin perlu penerangan, silakan bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Pak.
1: Ya.
2: Saya Nofri, Pak, di Dadok Tanggul Hitam.
1: Nofri di Dadok Tanggul Hitam. Oke.
2: Iya.
1: Silakan. Apa nih yang mau diinformasikan?
2: Informasinya. Saya sampaikan selamat pagi juga untuk teman saya tadi Pak Rudi dan Mbak Yan.
1: Iya.
2: Ya, salam juga dari saya, dari Nofri. Ya, kami ini kalau mau ajaran baru ini tetap pendidikan, Pak.
1: Oke.
2: Kalau saya, masalah anak saya juga, Pak. Masuk SD.
1: SD?
2: Iya.
1: Masuk SD?
2: Masuk SD.
1: Baru masuk SD berarti tahun ini, ya?
2: Apa, Pak?
1: Baru mau masuk SD tahun ini?
2: Iya, baru masuk SD dan baru lulus TK.
1: Oke.
2: Saya kan kemarin mendaftar. Lewat domisili.
1: Lewat jalur domisili, oke. Okay.
2: Iya.
1: Zonasi berarti ya?
2: Oh, iya.
1: Ya.
2: Kata orang mendaftar itu domisili, Pak.
1: Domisili, oke.
2: Okay. Karena di situ saya desil 6.
1: Kenapa?
2: Karena desil saya desil 6.
1: Desil Pak Nofri desil 6, oke.
2: Okay. Iya.
1: Tidak
2: bisa melewati jalur afirmasi.
1: Oke.
2: Okay. Terus saya ambil jalur domisili. 2 SD.
1: 2 SD.
2: Karena saya mendaftar itu 2 SD ambil.
1: Oke.
2: Okay. Saya ambil SD 43 sama SD 20 Dadok Tunggul Hitam Jalan Mandala.
1: SD 43 dan SD 20 Tunggul Hitam, dua-duanya ya. Di Tunggul Hitam ya?
2: Ya, di 2 Tunggul Hitam.
1: Oke, okay, sip.
2: Sama Tunggul Hitam.
1: Mm-hmm.
2: Yang SD 43 itu di Jalan Astra.
1: Jalan Astra.
2: Iya.
1: Mm-hmm.
2: Terus saya mendaftar di situ.
1: Mm-hmm.
2: Setelah saya antarin formulir berkasnya.
1: Yeah.
2: Setelah itu hari Kamis kalau saya datang lagi ke sekolah untuk mm-hmm. melihat pengumuman lulusnya.
1: Uh-huh.
2: Ternyata anak saya ini nggak lulus di SD 43.
1: Uh-huh.
2: Karena yang diterima di SD 43 itu rata-rata 6,5 ke atas.
1: Oke.
2: Okay. Ya, sedangkan anak saya sih, memang umurnya kurang 6 dari sebulan.
1: Uh-huh.
2: Umurnya itu 5 tahun 11 bulan.
1: 5 tahun 11 bulan, oke. Okay.
2: Karena dia lahir bulan Juli.
1: Mm-hmm.
2: Pas kalau sekarang pas umurnya 6 itu kan.
1: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Tidak lulus di SD 43.
1: Mm-hmm.
2: Terus saya berpikir lagi kan kemana masih kan anak-anak lagi itu.
1: Yeah.
2: Kalau masuk ke swasta saya tanyakan, uang masuk aja sama kelengkap lah.
1: Mm-hmm.
2: 7 juta.
1: Mm-hmm.
2: Terus bulanannya 4,5 450. Itu saya seorang tukang pijat tunanetra kan.
1: Oke.
2: Okay. Terus ya nggak sanggup saya masuk anak situ.
1: Mm-hmm.
2: Terus saya dapat telepon dari SD 20.
1: Oke.
2: Okay. SD 20 anak saya lulus di situ.
1: Lulus di sana, oke.
2: Okay. Ya. Tapi dari rumah saya itu ke SD 20 itu
1: mm-hmm.
2: dicek ke pakai Gojek ke situ kan.
1: Mm-hmm.
2: Hampir 2 kilo.
1: Hampir 2 kilo. Oke.
2: Okay. Iya. Mm. Hampir 2 kilo. Terus saya berpikir siapa yang nganter anak saya situ itu.
1: Mm-hmm.
2: Karena anak kelas 1 ini sampai kelas 4 lah.
1: Ya.
2: Yeah. Harus kita yang nganterin kan.
1: Mm-hmm.
2: Ya karena saya anak ini harus sekolah.
1: Uh-huh.
2: Saya terima di situ.
1: Oke.
2: Okay. Saya terbayang, Pak.
1: Uh-huh.
2: Oke, okay, saya antarin pagi ke Gojek kan.
1: Iya.
2: Yeah. Itu 10.000, Pak.
1: Uh-huh.
2: Lebih kurang 10.000. Kalau pulang 10.000.
1: Uh-huh.
2: Udah 20.
1: Iya.
2: Yeah. Terus saya jemput lagi kan.
1: Uh-huh.
2: 10.000. Pulang lagi 10.000, 20.000.
1: Iya.
2: Berarti 40.000 saya mengeluarkan duit sehari untuk anak sekolah.
1: Mm-hmm.
2: Kalau saya antarin pakai Gojek, pulang saya jalan kaki.
1: Mm-hmm.
2: Saya seorang defable tunanetra, itu enggak sulit, Pak.
1: Iya, iya.
2: Apalagi saya melewati jalan lintas itu kan, jalan mm-hmm. besar kan?
1: Iya.
2: Di Tunggul Hitam tuh, Pak.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Saya terbayang itu Pak, gimana caranya supaya anak saya ini dekat dari rumah sekolah, dari rumah itu sekolahnya.
1: Oke, okay, kalau yang ke SD 43 itu dekat dari
2: dekat,
1: rumah?
2: Dekat, paling jarak 500 meter Pak.
1: Oh, berarti bisa jalan kaki anaknya berarti ya?
2: Bisa jalan kaki. Okay. Itu kurangnya kalau dia pasti ke satu biasa saya antarin, misalnya kita pulang sendiri kan tuh.
1: Ah iya iya iya.
2: Tapi kalau ke SD 20 Mandala tuh Pak, udah terbayang sama saya tuh, aduh jauh yang kaki ini.
1: Oke.
2: Kalau pakai Gojek 40.000 satu hari. Kali sekali sebulan kan.
1: Iya.
2: Saya mohon ke Pak pemerintah Kota Padang untuk mencarikan solusinya anak-anak kami difabel deh, Pak.
1: Mm-hmm.
2: Janganlah dibilang sistem. Memang sistem itu ya sih, memang kami paham sistem itu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kan adalah prioritasnya dari pemerintah Kota Padang.
1: Mm-hmm.
2: Itu Pak Yudi.
1: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, Pak Yudi.
1: Baik, terima kasih Pak Novi.
2: Ya, sama-sama Pak Yudi. Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nobri di Tunggul Hitam ya. Masih sejalan dengan yang disampaikan Pak Rudi tadi ini terkait jarak ya. Jarak dan juga kalau Pak Nofri karena anak beliau ini ketika mendaftar di SD 43 yang notabene adalah dekat dengan rumahnya ya. Lebih kurang 50 meter informasinya tadi, justru tidak diterima karena umurnya yang kurang begitu. Nah, mungkin nanti kita coba teruskan dulu ke pihak terkait, nanti kita tanyakan bagaimana solusinya ya. Tapi sebelum kita lanjut, saya hadirkan dulu yang berikut ini.
3: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
4: Dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
4: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok.
7: Di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Wah, makin cinta nih sama Bang Nagari.
1: Ada apa, Pak Reza?
0: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
1: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
0: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
1: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
2: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saya masih undang Anda untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-66-66-975 di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Untuk kesempatan pagi hari ini, di edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bas Rial di Andalas.
7: Selamat pagi, Pasito. Pak Bas. Dengan Yudi, Pak Bas.
8: Marudi, ya.
7: Iya. Okay, Yudi. Iya, di Andalas, Pak Bas Rial nih, ya.
8: Ya,
7: okay, ya. Ya. Gimana, Pak Bas Rial?
8: Oh ya, saya nyampein begini. Di Andalas itu kan kalau dari jembatan Andalas sampai ke Anduriang itu pernah dibuat trotoar oleh pemerintah waktu zaman Pak Mayeldi. Itu sekitar 3 tahun yang lalu. 3 atau 4 mungkin, ya. Mungkin sekitar 4 tahun yang lalu lah, lama yang 5 tahun waktu Pak Mayeldi jadi wali kota. Kemudian yang saya maksud begini, trotoar itu dibuat hanya sebelah kiri kalau kita dari Simpang Aru. Atau dibuat menanggung, saya lihat. Sudahlah satu sebelah sebelah kiri kalau kita ada simpang Aru sebelah kiri. Itu sekitar 60% sampai ke simpangan During itu mungkin apanya trotoarnya selesai. apa yang saya maksud di sini, kenapa jalan trotoar itu tidak dilanjutkan terus ke simpang Anduriang? Walaupun sebelah tidak apa-apa, karena saya melihat begini, saya kebetulan guru SMP 31, saya sering mengajak anak atau minta anak untuk jalan kaki sebenarnya, tidak usah naik mau otot, naik mau apa angkot, tidak usah naik motor, tidak usah naik sepeda kan gitu, karena jalan karena kan padat.
7: Ya,
8: emang adalah salah satu asalan anak itu takutnya memang kena itu tadi. Kendaraan ramai takut pak katanya. Karena saya lihat trotoar itu tanggung, kenapa tidak sampai ke SMP 31? Wah, itu kadang-kadang terpikir saya. Itu baru sekitar sampai ke apa tuh ya? Sekitar 200 meter lagi sampai ke siapa? Ke SMP 31. Kemudian kalau sampai ke Anduriang itu ketemu dengan SMP PGRI 1. Nah, banyak sekolah di sana justru itu kata saya, trotoar itu kok justru hampir tiba di 4 sekolah, ada SD 22. Ayah batasnya ada SD 22 dekat Puskesmas. Ah itu terakhir apa itu? Trotoar itu. Jadi ada 4. Nah, kata saya kalau diteruskan ke simpang Anduriang itu sekitar 30 atau 40% lagi dari panjang jalan. Itu akan banyak terbantu anak sekolah bisa jalan kaki.
7: Okay.
8: Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa program atau proyek itu tidak dilanjutkan, kenapa dibiarkan tergantung atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan banyak manfaat saya lihat, terutama untuk anak sekolah, dia bisa jalan kaki. Kemudian kami jalan pagi-pagi juga enak jadinya, karena serta jalan sangat ramai sekali Mas Tito. Jalan ramai. Jadi itu ya, barangkali ya Pak kita. Bagaimana bisa menyampaikan kepada pemerintah kota lanjutkan, karena manfaatnya besar untuk pelajar atau anak sekolah murid yang bisa jalan kaki ke sekolah mereka.
7: Iya betul. Karena tempang jadinya ya Pak Basriel ya, kiri ada ya, kanan nggak ada.
8: Kanan tuh Mbak Basriel tidak ada apa-apa. Kanan mungkin anggaran oke lah. Tapi yang sebelah kiri ini juga tidak selesai.
7: Iya. Oke.
8: Kalau oke lah, kalau dia bisa kanan alhamdulillah. Tapi kalau kiri juga tapi tolong sampaikan ke simpang Anduriang. Itu banyak anak-anak yang bisa lewat. Yang uniknya kan itu, kenapa enggak diteruskan, padahal itu aksesnya untuk siswa yang paling penting. Pagi-pagi jalan kaki, pulang jalan kaki. Karena saya pernah dialog pada anak, kamu tinggal dekat kenapa enggak jalan kaki? Takut paknya, kadang diantar juga, kenapa harus diantar orang tua, kata saya kan begitu. Jalan kaki takut pak, ramai ya, pak orang tua cemas pak. Nah saya perhatikan memang jalan itu sangat ramai yang dalam situ sebenarnya.
7: Iya betul.
8: Saya kadang-kadang kalau untuk menyeberang, naik motor, menyeberang aja kadang lama untuk mencari jalan untuk bisa menyeberang. Ke seberangnya kena ramai aja di jalan. Jadi itu barangkali harapan saya sebagai masyarakat kalau dapat trotoar itu dilanjutkan, karena sangat bermanfaat sekali bagi siswa, bagi kami. Saya kadang-kadang pagi juga sering maraton itu terkendala di sana. Jalan itu tanggung. Kalau seandainya Pak ingin jalan kaki pagi-pagi kan gitu.
7: Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Basriel.
8: Ya.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Pak Basriel di Andala. Assalamualaikum, selamat pagi.
9: Pagi Bang Yudi Maswar.
7: Iya, dengan siapa di mana ini?
9: Dari Jovan di Tunggul Hitam.
7: Jovan di Tunggul Hitam, silakan Bang Jovan.
9: Iya, ini mantap nih. Ini saya tunggu-tunggu dari ini.
7: Apanya yang ditunggu-tunggu nih?
9: Ya, mau Pak Yudi Maswarnya yang bawaannya.
7: Kenapa?
9: Adalah.
7: Sama aja lah itu.
9: Iya, ya sama sih. Tapi luar biasa yang ini. Alias Raffi Mardika.
7: Waduh, kok sampai tahu ke situ-situ ya ini?
9: Kalau jawaban jangan cana-cana.
7: Ya. Iya.
9: Langsung aja lah intinya.
7: Langsung ke inti boleh.
9: Ini bukan ya, saat momennya bukan ini.
7: Oke deh.
9: Ini kan kita tahu Pak Yudi ini untuk di Red Krim Narkoba. Di Red Krim Narkoba. Ini kan mungkin Pak Yudi udah lihat juga daerah Jakarta sana, di Kalimantan bukan, Kalimantan ya. Di Kalimantan itu kan ada anggota Polres Katingan Kalimantan Tengah kalau yang terbunuh sama komplotan narkoba. Nah, ini saya mohon kelanjutan tim dari Reskrim Narkoba, Reskrim Khusus untuk itu. Kalau menangannya narkoba itu, kalau untuk Sumatera Barat bisa nggak diterjunkan personil gabungan gitu, seperti dari BRIMOB, kalau dari TNI-nya, dari PM kan itu, dari kepolisian atau ya pokok dari apa, dari data semen khusus, jadi apa Desus 88 gitu, anti terbori. Ini kan ada perwakilannya Pak Yudi di Sumatera Barat dari Polda. Ada sangat diterjunkan itu. Nah, jadi supaya narkoba ini supaya nggak pada jalela, supaya habis gitu. Ya walaupun nggak habis, yang penting mengurangi. Ini bukan mengurangi Pak Yudi, malah tambah banyak. Apalagi daerah kita ini kan banyak pintu-pintu masuk, terminal-terminal kan, perbatasan-perbatasan gitu. Jadi saya mohon, ini kasus ini jangan sampai merembet ke Sumatera Barat ini. Bisa-bisa nanti Pak Yudi merembet tempat kita, daerah kita Minang ini kan. Nah, jangan tewas pula anggota kepolisian yang komplotan narkoba ya. Bahkan bukan komplotan narkoba aja Pak Yudi, warga sendiri yang menyerang anggota kepolisian itu kan udah parah gitu. Kalau komplotan narkoba, kita udah maklum aja kan, akalnya tak ada, otaknya udah kemana-mana. Ini warga yang menyerang. Ini saya mohon kepada Kapolda baru sekarang, mudah-mudahan programnya makin berjalan dari Polresta Padang juga. Jangan terjadi juga di daerah Kalimantan Tengah sana. Kalau dapat, amanlah Sumatera Barat ini. Kalau kampung itu Pak Yudi, namanya kampung narkoba itu udah jelas ada sih, ada sarangnya di situ. Oknum dari kepolisian maupun oknum dari TNI udah ada, jelas ada Pak Yudi. Jadi saya mohon kepada kepolisian Sumatera Barat yang baru sekarang, jalankanlah programnya dengan maksimal mungkin. Kalau kita menuntut sampurat itu tidak ada di dunia ini Pak Yudi ya. Tapi setidak-tidaknya bisalah gitu. Walaupun dari Polresta Padang sendiri.
7: Okay.
9: Terus ada satu lagi Pak Yudi.
7: Boleh.
9: Ada dua laporan nih Pak Yudi.
7: Enggak apa-apa, boleh, silakan.
9: Iya. Berarti mana ditanggalkan sama Febian Sapitra sama Ibu Maulina.
7: Ah iya, betul.
9: Ah ya,
7: mana hafal Bang Jovan ya, tim kita
9: itu,
7: ya.
9: Iya, hafal nih Jovan nih kan apa RI juga. Kan? Iya. Berjon Roni Dirmansel juga dulu
7: dari Jogja.
9: Linawati ya, Bapak Ari Romanca ya.
7: Iya.
9: Ini menyerutkan panti kita ini sebelum Pak Yudi apa kan udah bicara sama dengan Bu Sayardi kemarin ya.
7: Iya, nah, oke.
9: Okay. Sama Andre juga dari PKBN Bukit Tinggi. Jadi saya Pak Pocorong kemarin ada berita daerah jam 6 pagi ada pengurangan murid. Sekarang kalau zaman Pak Jopan dulu kan ada 50 Pak Yudi. Nah, karena Jopan dulu alumni situ juga kan, alumni 2011. Jadi sekarang udah 37 kabarnya ya. Nah, jadi apakah tergantung apakah pengaruh kepada efisiensi juga? Bagaimana itu supaya ini? Nah, mudah-mudahan dari kepala UPTD PSBN Bu Sayardi bisa jawab Pak Yudi ya.
7: Oke
9: Bu Yudi.
7: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Jovan ya. Baik, terima kasih masukannya dan laporannya di pagi hari ini. Kembali saya buka line interaktif 0751 812 878, WhatsApp 0811 666 6975. Assalamualaikum, selamat pagi.
10: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ye.
7: Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
10: Lubuk Basung Bang Ye.
7: Ade Lubuk Basung. Oke, apa kabar Ade?
10: Alhamdulillah sehat Bang Ye. Bang Ye gimana? Udah lama nih gak komunikasi sama Bang Ye.
7: Adenya aja yang jarang masuk sekarang.
10: Bukannya jarang masuk, saking banyaknya pendengar atau pemirsa Pro 1 ini makin susah Bang Ye.
7: Enggak kok, kalau pas bola gak rame kok.
10: itu yang mau kutanyakan.
7: Kenapa?
10: Justru itu yang mau kutanyakan.
7: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya kan kalau untuk Lubuk Basung nggak dapat mencari relay atau untuk radio manual ya. Kalau pas bola di halo?
7: Iya.
10: Halo, jelas bang?
7: Ya jelas. Gimana?
10: Ah ya oke lanjut. Oke. Enggak, kalau pas bola di digital itu di diacak gimana, Bang?
7: Kalau di yang digital iya digital. Diacak, iya betul.
10: Kenapa? Gimana gitu? Kok bisa gitu, Bang?
7: Kok bisa
10: itu yang mau saya tanyakan.
7: Yang mau ditanyakan kok bisa diacak gitu?
10: Iya, kalau ya misalnya pas bola enggak di di radio Persatu FM ini. Mm-hmm. Kalau kan saya kan dengar radio Persatu kan di Google kan pakai RRI digital.
7: Iya.
10: Aplikasi RRI digital.
7: Betul.
10: Jadi kalau pas bola itu enggak ada siarannya diacak.
7: Iya, memang betul.
10: Kenapa gitu?
7: Iya, karena kan itu regulasi.
10: Iya, kan karena kan pingin juga itu langsung dengar bola gitu.
7: Ya
10: kan,
7: dengarnya di terestrial.
10: Katanya tapi baik RRI atau TVRI tapi gratis gitu menyiarkan bola gitu. Katanya
7: memang gratis itu kok.
10: Saya tanyakan ini di Halo RRI.
7: Memang gratis ya, kok.
10: Gratis kalau diacak sama aja kan gitu.
7: Kan begini.
10: Kalau gratis kan di semua.
7: Kenapa diacak? Kenapa diacak? Karena kan kalau streaming itu pakai RRI digital itu kan jangkauannya luas.
10: Iya.
7: Iya kan? Bisa didengarkan, bisa di streaming oleh orang luar Indonesia. Nah, sementara regulasinya yeah. Kalau untuk Piala Dunia itu siaran Piala Dunia itu hak siarnya yeah. Ya berdasarkan teritorinya Indonesia ya Indonesia aja. Kalau misalnya ke Malaysia berarti pakai radio Malaysia. Enggak bisa pakai radio yeah. Indonesia, tapi kalau pakai streaming kan bisa aja diakses di Malaysia. Nah, itu enggak boleh regulasinya karena hak siar itu adalah hak siar teritori. Makanya iya. Kalau untuk RRI mendengarkan siaran bola itu melalui frekuensi FM gitu. Tidak bisa melalui aplikasi RRI digital.
10: Oh, gitu.
7: Nah, gitu. Kalau gratis ya gratis kok. Pakai TVRI nontonnya gratis. Pakai RRI dengerin gratis. Kan yang bayar.
10: Ya kan maksudnya kan kalau ini kan logika kan Bang gitu. Kalau gratis kan berarti kan bisa di kayak dengar biasa kayak di sekarang ini dengar Halo RRI melalui digital bisa gitu. Gratis kayak acara reguler biasa Bang gitu.
7: Nah, masalahnya gratis, Piala gitu. Dunia ini bukan acara reguler. Nah gitu. Piala Dunia ini kan ada hak siarnya.
10: Iya.
7: Nah, hak siarnya itu berdasarkan teritorial. Indonesia yeah. Membeli hak siarnya ke FIFA, berarti yang boleh mendengarkan hak siarnya itu ya orang Indonesia aja. Masing-masing negara punya broadcasternya yang membeli hak siarnya, yeah. Gitu. Jadi berdasarkan yeah. Teritori, ini bukan siaran reguler lagi, tapi yeah, yeah, berdasarkan yeah. Event besar, gitu.
10: Iya. Yeah, yeah.
7: Jadi nggak sama jatuhnya.
10: Iya, berarti kayak sekarang saya di Lumbu Basung yang nggak ada frekuensi Pro 1 FM berarti nggak bisa dengar otomatis gitu tuh Bang.
7: Coba di kalau di Lumbu Basung biasanya frekuensi relaynya berapa?
10: Udah saya scan nggak ada Bang. Soalnya kan kalau untuk Agam katanya 93,5
7: yeah.
10: 93,5 FM ya. Mm-hmm. Kalau asli Pro 1 kan 95,9
7: ya.
10: Itu enggak dapat di sini 95,9 FM enggak dapat, 93,5 FM enggak dapat gitu.
7: Itu scanningnya pakai apa? Pakai radio HP atau pakai radio manual biasa?
10: Radio manual biasa juga enggak dapat, radio Malan yang 97,2 FM yang dapat yang punya Bukit Tinggi.
7: Oh gitu.
10: Kalau Bukit Tinggi kan dia kan langsung itu kalau pemancar tower itu kan dia kan pakai di pemancar Singgalang ya. Gitu.
7: Oke. Okay,
10: jadi okay. Kalau Bukit Tinggi kan nggak ada pemancar nilai dia. Dia 97,2 FM itu kan langsung satu memang itu satu aja pemancarnya. Cuman pemancarnya aja diperluaskan kalau Bukit Tinggi kan gitu. Nggak ada cabang-cabangnya seperti Pro 1 Padang kan gitu.
7: Oh gitu, oke.
10: Nah gitu, jadi gimana nasib kami yang tidak dapat radio Pro 1 FM Padang yang radio manual kayak gitu, Bang.
7: Oke. Oke, saya tampung dulu pertanyaannya meskipun bolanya mau berakhir kan.
10: Bagian dari Halo RRI kan gitu. Ini kan pelayanan masalah pelayanan RRI itu masih tanyakan. Dari kemarin itu mulanya nanya. Oh, jadi jalur Pro 1 penuh terus. Ya saking banyaknya pendengar kan. Itu ini ini baru inilah ketemu momennya kan karena udah 16 besar gitu. Jadi kok mau sedikit tanya Bang. Jadi kalau untuk TVRI, kalau untuk di sini kan Bu Basong kan enggak dapat kalau untuk antena apa. Di sini kan orang kan kalau untuk nonton TV kan pakai parabola atau receiver digital gitu Bang. Kalau receiver digital itu TVRI diajak Bang?
7: Kalau dia pakai STB enggak?
10: Kalau parabola Bang, receiver ya parabola biasa payung Bang.
7: Kalau parabola payung pasti diacak.
10: Oh gitu ya?
7: Iya dong.
10: Oh gitu. Ya kalau di sini memang nggak ada STB nggak, cuman pakai receiver digital parabola.
7: Oh gitu.
10: Gitu.
7: Iya.
10: Nah gitu, itulah Bang Kak. Itu saya bilang ini apa-apanya yang gratis ini kalau bola diacak gitu saya mikir gitu. Kalau gratis kan gratis semua, baik kita dengar melalui radio FM atau kita dengar melalui digital atau .co.id gitu kan. Nah, harusnya kan kayak gitu kalau yang gratis, logikanya kan kayak gitu Bang gitu.
7: Enggak juga. Semuanya, kalau gitu. Maaf nih, kalau logikanya gratis itu makanya ini kan eventnya event khusus.
10: Ya.
7: Nah, yang namanya hak siar itu dibelinya berdasarkan teritori. Wilayah ya. Gitu ya. Nah kalau wilayah ya. Itu berarti jangkauannya itu ya hanya wilayah, nggak global. Kalau streaming kan global.
10: Oh gitu.
7: Gitu.
10: Karena streaming nggak bisa dibatasi kan?
7: Nggak bisa dong. Mana untuk, bisa streaming untuk, dibatasi? Mana ada streaming dibatasi?
10: Untuk lokal aja, untuk Indonesia aja 38 provinsi.
7: Nggak bisa. Ya? Kalau udah streaming nggak bisa.
10: Oh gitu. Oke lah Bang.
7: Okay.
10: Ya itu aja masukannya, nanti bisa di Ya terus satu lagi Bang ini, kalau terserah mau, mungkin kalau hari ini nggak cukup, mungkin dibahas di hari di acara Halo RRI berikutnya. Ini nggak bosan-bosannya saya minta tolong ke hubungkan nanti ke Polres Agam. Ini masalah yang pernah saya bahas juga di sini, masalah pengguna knalpot prong atau knalpot racing di sini Bang. Gitu. Kemarin udah pernah juga saya bahas ini. Kalau enggak salah sama Bang Yi juga pernah gitu. Nah, itu katanya ditindaklanjuti apa? Sekarang masih aja masih sama Bang, masih banyak masih aja lewat di depan rumah saya yang meresahkan kayak gitu.
7: Pengguna knalpot prong di Lubuk Basung ya.
10: Iya, di Lubuk Basung Bang, gitu.
7: Daerah mana tepatnya?
10: Kalau di tempat saya ini di Pasar Padang Baru Bang.
7: Pasar?
10: Pasar Padang Baru.
7: Padang Baru, Pasar Padang Baru ya, Lubuk Basung ya.
10: Iya, okay. Iya Pasar Padang Baru, iya. Di sekitaran Padang Baru dan sekitarnya gitu Bang.
7: Oke.
10: Okay. Ah itu.
7: Sudah sekarang, pernah dilaporkan?
10: Iya. Gimana Bang?
7: Sudah pernah dilaporkan langsung?
10: Kalau langsung sih belum, cuman melalui Halo RRI. Cuman waktu itu ada tanggapan sih waktu pernah. Ada tanggapan, cuman katanya ya kami sekali seminggu katanya melakukan razia. Harusnya kan kalau saya pinginnya kan gitu, kenapa perang itu kan saya lihat di daerah-daerah lain kan ada tuh polisi yang melakukan tindakan ekstrim. Jadi orang tuh disuruh duduk di dekat knalpot tuh digas, didekatkan telinganya kan digaskan knalpot tuh sama polisi itu. Jadi dia biar dia bisa merasakan gimana resahnya orang itu kan warga gimana atas knalpot yang dia pakai gitu. Saya pinginnya kayak gitu kan, dibikin kayak gitu biar efek jeranya gitu kan.
7: Oke.
10: Okay. Pokoknya dilakukan tindakan tegas lah gitu. Salah satunya seperti itu gitu. Sama Polres ini, Polres Agam nih gitu kan. Gitu lah Bang.
7: Oke.
10: Okay. Itu saja dulu Bang.
7: Oke, okay, baik. Terima kasih.
10: Terima kasih ya Bang.
7: Sama-sama.
10: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada adik di Lubuk Basung ya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada,
1: saya saat ini sudah tersambung dengan Pak Indriyadi Bakri, Kabid Perencanaan Penjaminan Mutu Pendidikan P2MP dan PLT Kabid di Kota Padang ya, dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Selamat pagi Pak Indra.
2: Selamat pagi.
1: Dengan Yudi DRRI, Bapak.
2: Ya, Pak Yudi.
1: Baik, Pak. Di Halo RRI tadi ada dua pendengar kita warga Kota Padang yang menghubungi Halo RRI. Yang pertama tadi beliau ini berdua adalah difabel. Yang pertama namanya Pak Rudi, rumahnya di Mutiara Putih, tapi anak beliau normal. Tapi ketika jarak terdekat dari rumah mereka itu dari sekolah adalah SMP 34, sekitar 2 km. Sementara SMP 34 hanya menerima lokasi atau zonasinya itu 1,8. Nah zonasi, untuk zonasi tentu tidak masuk. Sementara untuk nilai rata-rata juga tidak masuk. Nah, kira-kira apa nih, ada solusi tidak dari Dinas Pendidikan agar anak beliau ini bisa sekolah? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ada Pak Nofri dari Dadok Tunggul Hitam. Anak beliau adalah mau masuk SD. Kemarin daftarnya lewat jalur domisili. Beliau ini desil 6. Ada 2 SD yang diambil, SD 43, 1 sama SD 20. Nah, untuk SD 43 anak beliau tidak diterima karena yang diterima usianya 6,5 ke atas. Sementara umur anak beliau pada saat daftar, 5 tahun 11 bulan. Nah, sementara setelah itu, setelah tidak lulus, beliau dapat telepon dari SD 20, anaknya lulus, tapi jarak rumah dari SD hampir 2 kilo. Sementara jarak SD dari rumah SD 43 ke rumah beliau cuma 50 meter. Nah, ini gimana nih Pak Indra?
2: Ya, terima kasih Pak dari BRI. Ya. Saya Indriyadi Bakri. Sekarang sebenarnya jabatannya itu Kabid Pembinaan SMP.
1: Oke.
2: Nah, karena sudah perubahan nomenklatur kita di Dinas Pendidikan dan kemudian Kota Padang. Kemudian sehubungan dengan SPMB kita yang sudah selesai pelaksanaannya, memang ada beberapa warga masyarakat kita yang belum bisa diterima di sesuai dengan keinginan dari orang tua atau siswa itu sendiri. Itu sebenarnya disebabkan karena jumlah kuota yang ditetapkan oleh sekolah dan sudah ditetapkan oleh kementerian itu memang sudah terbatas sesuai dengan jumlah ruangan kelas yang bisa disediakan oleh sekolah. Sehingga sekolah kita tidak bisa melebihi dari kuota yang sudah ditetapkan. Karena sesuai dengan juga peraturan kementerian juga, mulai tahun sekarang sampai 2029 selanjutnya, itu sekolah tidak boleh lagi melaksanakan itu sekolah dua shift. Maka kita saat ini seperti itu. Nah, sehubungan dengan anak kita yang tidak diterima di SMP 34 tadi ya.
1: Iya, betul.
2: Karena jaraknya, jarak domisilinya, memang kita memang sudah sudah membuatkan presentasi sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Permendikdasmen. Mulai dari domisili jarak itu persentasenya 55%, kemudian ada jalur prestasi 27%, jalur afirmasi 23%, ada jalur permintaan orang tua. Dan itu tergantung dari mana jumlah masyarakat yang masuk di saat itu. Kalau seandainya di SMP 34 misalnya untuk jalur domisili, misalnya kalau masyarakat warga yang terdekat di situ banyak yang masuk, maka otomatis yang jarak 500 meter, 300 meter itu diterima. Tapi kalau sekitarnya itu tidak banyak yang masuk, mungkin warganya sudah bersekolah, sudah tingkat SMA dan sebagainya, maka itu otomatis di sistem itu dia terluas. Okay. Sampai dia 1 kilo atau 1 kilo 2 meter, 200 itu bisa diterima. Hmm. Jadi itu penerimaannya itu otomatis sesuai dengan yang dilaksanakan di sistem SPMB kita. Termasuk juga dengan sekolah-sekolah kita yang di tingkat SD juga seperti itu. Karena jumlah masuk SD itu juga dibatasi juga jumlahnya dan ditetapkan dengan kuotanya. Itu kita urut, ya kita urut berdasarkan di sistem itu dengan umurnya. Mana umur siswa yang tertinggi sampai dengan sampai batas kuota yang ditetapkan. Kalau kuota yang ditetapkan itu 56 sekolah tersebut, maka berapa jumlah yang masuk itu diurut berdasarkan nilai tersebut, umurnya. Umur dan sampai berapa batas umurnya. Jadi kalau dia umur 6 tahun misalnya batasnya 9 bulan, berarti sudah penuh misalnya 56 orang, maka otomatis dia yang di bawah itu dia tidak masuk. Okay. Nah, seperti itu sistemnya. Okay. Kemudian misalnya dia ada dua pendaftaran. Bisa saja di sekolah yang lain dengan jarak yang domisilinya jauh, tapi yang mendaftar di saat itu memang umurnya banyak yang rendah. Jadi tergantung dari lingkungan sekolah tersebut, Pak Ali. Mungkin itu penjelasan kami, Pak Ali.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Bapak, di kesempatan pagi hari ini, Pak Indra, atas penjelasannya dan juga tanggapannya untuk warga masyarakat kita di pagi hari ini.
2: Terima kasih kembali, Pak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itu tadi tanggapan dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Nanti kalau misalnya memang belum mendapatkan jawaban yang pas, nanti bisa diulang lagi di Halo RRI berikutnya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih pendengar. Tadi sudah ada Pak Rudi, ada Pak Novri, ada Pak Basrial, Pak Jovan dan juga Ade. Semuanya sudah tercatat. Nanti kita coba teruskan. Tapi memang tentunya butuh waktu, ya. Tidak bisa instan. Jadi mohon bersabar. Kita coba carikan solusinya satu persatu dari pihak-pihak terkait, ya. Baik, dengan demikian maka berakhir pula Halo RRI pagi hari ini. Dan juga saya pamit dari ruang dengar Anda, karena tugas saya selesai di Padang pagi ini. Selanjutnya ada Tito Oktri di Padang siang ini.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, Ciamat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis, iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.

0: Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pergar Kota Payakumbuh telah ditetapkan sebagai salah satu kota kabupaten percontohan anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak 2024. Payakumbuh terpilih bersama dengan 3 kabupaten kota lainnya di Indonesia karena sukses memenuhi 6 kompeten dan 19 indikator penilaian, termasuk juga tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan juga budaya anti korupsi. Pendengar, Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto kepada RRI di Payakumbuh kemarin mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan merupakan agenda pemantauan rutin 2 tahunan di kabupaten atau kota percontohan anti korupsi. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai keberlanjutan implementasi kabupaten atau kota anti korupsi tahun 2024, sekaligus juga memastikan masyarakat dan pemerintah kota tetap menerapkan nilai-nilai integritas, transparansi, partisipasi publik, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 6. Pendengar, saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di kesempatan Padang siang ini, kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu spesial sekaligus juga ragam informasi untuk Anda di Padang siang ini. Pendengar, mengawali jumpa kita, kami ingin hadirkan dulu pendengar untuk Anda program Sanksi dengan judul Rehabilitasi Pecandu Nabza di RS Jiwa Profesor HB Sa'anin Padang. Pendengar, dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: Pendengar, narkoba merusak fisik, mental, dan masa depan. Penyembuhan tidak bisa setengah-setengah. Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Sa'anin Padang hadir sebagai rumah pemulihan. Untuk mengetahui bagaimana RSJ Profesor HB Sa'anin Padang memperkuat layanan rehabilitasi, kita dengarkan wawancara Rini Kamal dengan Dr. Ardoni MM, Direktur Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Sa'anin Padang. Bisa dijelaskan, Pak Dokter, seperti apa layanan rehabilitasi narkoba di RSJ Profesor HB Sa'anin Padang?
2: Terima kasih. Yang pertama, izinkan kami terlebih dahulu menjelaskan bahwa instalasi NABZA Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Sa'anin Padang ini sebetulnya resmi itu didirikan pada masa pemerintahan Bapak Gubernur Sumatera Barat Bapak Gamawan Fauzi ya, pada tanggal 12 Maret 2009. Yang merupakan institusi penerima wajib lapor yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, instalasi NABZA di Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Sa'anin ini wajib untuk melayani apakah dia itu merupakan pasien rawat inap, pasien darurat, ataupun pasien poliklinik atau rawat jalan, di mana program rawat inap di Rumah Sakit HB Sa'anin ini dilaksanakan melalui sebuah program yang berkesinambungan dengan total waktu perawatan selama lebih kurang 3 bulan. Sedangkan untuk perawatan jalan atau poliklinik itu disusun program untuk satu kali penyembuhan itu sebanyak 8 kali kunjungan.
1: Kapasitas rawat inap penyalahguna narkoba di RSJ HB Sa'anin itu ada berapa, Pak?
2: Saat ini Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Sa'anin itu sudah mampu menampung rawat inap penderita NABZA ini itu lebih kurang sebanyak 60 tempat tidur dengan satu ruang khusus untuk melakukan proses detoksifikasi. Dimana ruangan perawatan yang 60 tempat tidur ini terdiri dari atas 3 wisma perawatan yang kita sebut dengan Rambun Pamena, kemudian ruang perawatan atau wisma perawatan Lindung Belandan, ruang perawatan Ambon Sri. Kapasitas 60 ini memang merupakan peningkatan yang kapasitas yang kita lakukan kembangkan di 2025. Mana sebelumnya di 2025 kapasitas kita untuk menampung perawatan atau rawat inap untuk kasus ini baru di angka 40 tempat tidur.
1: Metode terapi medis RSJ Profesor HB Sa'anin untuk penyintas bagaimana?
2: Adapun metode terapi medis yang diterapkan untuk seluruh penderita atau pencandu atau klien ataupun residen di instalasi NABZA Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Sa'anin itu kita memakai metode terapi yang disebut dengan metode TC atau Therapeutic Community, yaitu sebuah rangkaian kegiatan pengobatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang memiliki masalah yang sama, saling membantu dan mendorong satu sama lain untuk mengatasi persoalan-persoalan atau permasalahan

0: internal mereka. Dan mereka melakukan suatu perubahan di dalam hidup mereka itu dengan filosofi man help man to help himself. Inilah pola atau metode therapeutic community yang diterapkan di rumah sakit Abisan ini, di mana struktur dari therapeutic community ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah behavior management adjustment, yaitu bagaimana perilaku atau reaksi terhadap stimulasi yang diperoleh oleh klien ataupun resident ini diolah kembali agar sesuai dengan batasan normal di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah emosional atau psychological development. Ini adalah upaya untuk mengembangkan stabilisasi emosi atau psikologis pada penderita. Kemudian struktur yang ketiga adalah spiritual and intellectual enhancement, yaitu upaya untuk meningkatkan intelektual dan aspek spiritual dari seluruh penderita yang menjalani program therapeutic community ini. Kemudian yang keempat adalah vocational atau survival skill, yaitu upaya atau kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dari klien ataupun pasien, resident untuk menjalani hidup di masyarakat luas, baik dari sisi aspek kehidupan sosial, baik dari segi pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, terapi ini kita bagi atas dua program ya. Therapeutic community ini dibagi atas dua program. Yang pertama itu adalah program detoksifikasi, yaitu upaya pembersihan pasien atau penderita dari efek penggunaan zat yang kita lakukan selama lebih kurang 14 hari atau 2 minggu untuk mempersiapkan pasien ini ke dalam program rehabilitasi selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah program primary, yaitu program rehabilitasi yang semua kegiatannya disusun secara terjadwal, terstruktur, dan disepakati oleh semua keluarga besar dari komunitas klien atau pasien yang sedang menjalani perawatan. Dan ini akan selesai dalam waktu 3 bulan ke depan.
1: Bagaimana kerjasama RSJ Profesor HB Sa'anin dengan BNN Padang?
0: Bagaimana kerjasama Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Sa'anin ini dengan BNN? Inilah yang menjadi acuan. Ketika Rumah Sakit Jiwa HB Sa'anin ditetapkan sebagai IPWL yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, sehingga Rumah Sakit Jiwa ini memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk menerima pasien yang telah diasesmen oleh BNN atau Badan Narkotika Nasional. Oleh karena itu, setiap penderita yang telah diasesmen oleh BNN ini dengan melibatkan psikiater dari Rumah Sakit Jiwa HB Sa'anin yang merupakan salah satu dari tim asesmen BNN. Kemudian juga Rumah Sakit Jiwa HB Sa'anin ini telah mendapatkan sertifikat indeks kapabilitas rehabilitasi atau IKR tahun 2025 dengan nilai A atau nilai optimal. Jadi oleh karena itu Rumah Sakit Jiwa HB Sa'anin memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberikan terapeutik community pada seluruh pasien NAPSA yang dirawat, yang pada hari ini dengan jumlah 60 tempat tidur, dengan 14 hari pertama adalah program detoksifikasi dan dilanjutkan dengan program primary sampai dengan berakhir lebih kurang pada bulan ketiga.
1: Apa program pasca rehabilitasi RSJ HB Sa'anin untuk mencegah relapse?
0: Jadi untuk mencegah relapse ini, Rumah Sakit Jiwa HB Sa'anin memiliki sebuah inovasi layanan yaitu inovasi Erihana, yaitu elektronik diari sehat tanpa nafsa. Jadi inovasi ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis web yang dapat digunakan untuk pasien dan keluarga pasien dalam memonitoring adanya relapse. Dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan keluarga dapat memantau pasien untuk deteksi dini adanya relapse. Selain itu, adanya inovasi N-Connect atau NAPSA Connection yang merupakan media informasi dan konsultasi seputar masalah NAPSA 24 jam. Inilah beberapa inovasi yang kita coba program untuk mengantisipasi adanya relapse pasca rehabilitasi.
1: Ada berapa tenaga medis spesialis adiksi di Rumah Sakit HB Sa'anin Padang?
0: Saat ini rumah sakit kita jiwa Profesor HB Sa'anin memiliki 3 orang dokter spesialis jiwa yang kita tugaskan di instalasi rehab NAPSA dan 2 orang dokter umum dengan psikolog klinis ya sebanyak 2 orang, perawat 12 orang dan 7 orang peer konselor.
1: Apakah fasilitas detoksifikasi narkoba RSJ HB Sa'anin sudah memadai, Pak?
0: Menurut kami, program detoksifikasi ini merupakan fase proses terapi di instalasi NAPSA yang bertujuan untuk pembersihan dari efek penggunaan zat dan mempersiapkan pasien atau klien atau residen untuk mengikuti program rehabilitasi selanjutnya. Fasilitas yang sudah disediakan sudah cukup memadai menurut kami dengan kapasitas sebanyak 10 tempat tidur ya, meskipun memang terjadi peningkatan permintaan ya untuk proses ini, tetapi memang belum bisa kami fasilitasi ya. Mudah-mudahan ke depan kapasitas detox ini dapat lebih kita kembangkan dan tingkatkan.
1: Biaya rehabilitasi narkoba RSJ Profesor HB Sa'anin itu terjangkaukah oleh masyarakat?
0: Sebetulnya pembiayaan untuk rehab ini memang terdiri dari beberapa sumber ya. Yang pertama tentu dari masyarakat umum ya. Jadi kalau pasien umum memang berdasarkan permintaan sendiri secara sukarela dan itu memang dikenakan biaya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sekitar lebih kurang 4,5 sampai 5 juta per orang per bulan. Kemudian ada beberapa pembiayaan yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Untuk Kemenkes itu dibiayai oleh pemerintah pusat dengan syarat adalah peserta BPJS PBI atau surat keterangan tidak mampu yang berlaku untuk 2 kali dalam setahun. Sedangkan untuk sumber pembiayaan dari Dinas Kesehatan itu dibiayai melalui APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan syarat pasien adalah merupakan pasien atau penderita restoratif justice ya, berdasarkan kerjasama Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
1: Data penyintas narkoba sembuh dari Rumah Sakit HB Sa'anin itu ada berapa?
0: Data yang kita miliki untuk penyintas yang sembuh itu pada tahun 2023 dari 176 residen atau penderita yang kita rawat secara inap, itu ada 2 residen yang relapse. Kemudian di 2024 dari 203 ada sekitar 8 residen yang dinyatakan relapse. Sedangkan di 2025 dari 225 residen itu terdapat 6 orang yang dinyatakan relapse. Jadi oleh karena itu dapat kita lihat bahwa dari jumlah residen dengan relapse ini sangat sedikit ya. Artinya dari 176 cuma 2 yang relapse, dari 255 cuma 6. Artinya tingkat kepatuhan, komitmen dan keberlanjutan program ini serta dukungan penuh dari keluarga sangat berarti bagi mereka, sehingga angka relapse ini sangat minimal ya. Kemudian di sisi lain memang masyarakat juga harus menerima para penyintas ini yang telah dinyatakan bersih atau sembuh ini untuk dapat kembali hidup, berbaur bersama-sama dengan masyarakat untuk menjalani hidup dan kehidupan mereka.
1: Yang terakhir, boleh Pak silakan himbauannya untuk masyarakat.
0: Jadi yang pertama, seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa masyarakat memang harus menerima ataupun memiliki kebesaran hati untuk dapat menerima keberadaan para penyintas narkoba ini yang telah dinyatakan sembuh oleh rumah sakit Jiwa Besanin, untuk dapat kembali hidup bersama di tengah-tengah mereka. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat juga diharapkan untuk dapat menyatakan tidak kepada narkoba, say no to drug. Jadi oleh karena itu memang perlu kerja keras dari masyarakat, kemudian dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya, untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, serta slogan say no to drug ini bukan hanya sebatas slogan ya, tapi akan menjadi sebuah perjuangan ya, di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu himbauan yang dapat saya sampaikan.
1: Baik pendengar, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan Dr. Ardoni MM sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang. Cukup sekian program hari ini, sampai jumpa di program berikutnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi akan mengunjungi Candi Prambanan Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya. Pendengar, kunjungan kedua pemimpin negara tersebut dikatakan oleh Seskap dijadwalkan berlangsung pada hari ini, pergerakan hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, kegiatan tersebut menjadi komitmen Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Modi terhadap warisan budaya yang sudah ada sejak abad ke-9. Dan pendengar, hal tersebut sebagai salah satu langkah konkret dalam kerjasama antara Indonesia dan India. Perjanjian kerjasama tersebut terjalin melalui 2026-2027 tahun Coger Dewantara sebagai diplomasi budaya dan juga pendidikan kedua negara. Presiden Prabowo dalam kerjasama tahun Tagore Dewantara 2026-2027 mengapresiasi upaya diplomasi India dan Indonesia. Kepala negara mengatakan kerjasama tersebut bertujuan untuk menjaga sinergitas, melakukan restorasi dan juga konservasi kawasan Candi Prambanan. Presiden Prabowo juga menuturkan, candi dengan usia lebih dari 1000 tahun tersebut menjadi bentuk kekuatan dan juga kekayaan budaya. Hal tersebut juga menjadi pengingat keterkaitan budaya Indonesia dan India.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, lagi melukis apa nih?
4: Ini laut, Bun.
3: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
4: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
3: Nah, kalau ini apa, Dek?
4: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
5: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waktu yang ideal untuk bersepeda dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, jadwal harian, dan kondisi cuaca. Banyak orang menyukai pagi hari sebagai waktu yang ideal untuk bersepeda, karena udara segar dan sepi, memberikan dorongan energi yang baik untuk memulai hari. Bagi beberapa orang, bersepeda di sore atau malam hari bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat di pagi hari atau ingin menggunakan bersepeda sebagai cara untuk melepas stres setelah hari kerja yang panjang. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor cuaca saat memilih waktu untuk bersepeda. Misalnya, jika daerah Anda cenderung panas di siang hari, bersepeda di pagi atau sore hari mungkin lebih nyaman untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi. Di sisi lain, jika Anda tinggal di daerah yang cenderung hujan atau berangin, memilih waktu yang lebih kering dan tenang dapat membuat pengalaman bersepeda lebih menyenangkan dan aman. Selain mempertimbangkan waktu yang ideal, penting juga untuk menyesuaikan jadwal bersepeda dengan kebutuhan dan tujuan pribadi Anda. Apakah Anda ingin menggunakan sepeda sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, mengeksplorasi lingkungan sekitar, atau sekedar bersantai dan bersenang-senang? Pilih waktu yang memungkinkan Anda untuk menikmati pengalaman tersebut sepenuhnya. Intinya, yang terpenting adalah membuat bersepeda menjadi bagian yang menyenangkan dan bermanfaat dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu, kanal informasi

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengakui Mesir merupakan tim yang telah membuat Lalbi Caleste menderita di Piala Dunia 2026. Kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 diakuinya diraih dengan perjuangan yang sangat berat. Messi mengatakan Argentina sempat berada dalam situasi yang nyaris pulang kampung dari Piala Dunia 2026. Lalbi Caleste tertinggal 2 gol hingga memasuki menit ke-79 setelah Mesir tampil efektif memanfaatkan peluang. Namun pendengar, Argentina mampu bangkit melalui gol dari Cristian Romero, kemudian disusul gol penyeimbang dari Messi sebelum Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan pada masa injury time.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pregar untuk dinamika olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Place Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy
1: tight. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
3: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
1: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpengaruh.

0: potensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola, seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah, ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang mungkin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan. UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
0: Sementara itu, pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bando mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
2: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
0: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketiga gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan I Dewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games now.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dan at least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Undesa sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke 22/2020 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sutradara Joko Anwar membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk bergabung dalam film terbarunya. Proses open casting tersebut dibuka untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar memiliki pengalaman acting profesional. Pengumuman tersebut disampaikan Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan pendengar, film tersebut nantinya akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya, yaitu Kamensi Pictures. Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar warganet yang tertarik untuk ikut casting. Dan pendengar, sejumlah aktor dan influencer juga ikut meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat untuk bergabung. Joko Anwar mengatakan siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicirikan dipersilakan untuk mendaftar. Kesempatan tersebut terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang, termasuk juga mereka yang baru pertama kali mencoba dunia akting. Pendengar, sejumlah karakter yang dibutuhkan antara lain pria dan perempuan berlatar Jawa dengan rentan usia dewasa hingga lanjut usia. Selain itu, pendengar, tim produksi juga mencari pria berkebangsaan Eropa yang dapat berbahasa Belanda serta pria berpenampilan Timur Tengah. Calon peserta diminta untuk menyiapkan sejumlah dokumen pendukung sebelum mendaftar. Dokumen tersebut meliputi foto terbaru, data diri, kemudian juga kurikulum vitae apabila ada, lalu show reels atau video acting, serta rekaman monolog sesuai karakter yang dipilih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: diangkat.
1: Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
0: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi, mana mahal pula.
1: Loh mbak, CCTV gituan mah cuma mantau doang mbak, mana bisa jagain rumah.
0: Iya juga ya, coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
1: Ada dong, murah lagi, cuman modal martabak doang.
0: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
1: Ada, cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
0: Hah? Maksudnya mbak?
1: Iya, jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
0: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
1: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
0: V-nya itu loh mbak, apa nggak maksa ya?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kilas info. Laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Maroko diprediksi berlangsung sengit saat kedua tim bertemu di Stadion Boston, Amerika Serikat. Pada hari Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, pertandingan tersebut menjadi salah satu yang paling menarik. Dan pendengar, saat dihubungi Radio Republik Indonesia kemarin, pelatih sepak bola Sumatera Barat Dedi Umar menilai Prancis masih memiliki keunggulan dari segi produktivitas serangan. Menurutnya, Les Blues tampil konsisten sepanjang turnamen dan menunjukkan kualitas sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia. Meski demikian, Dedi mengingatkan bahwa Maroko bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Ia menyebutkan pertahanan tim asal Afrika tersebut sangat solid sehingga mampu membuat mereka melaju hingga babak delapan besar dan berpeluang menyulitkan lini depan Prancis. Kendati mengakui kekuatan Maroko, Dedi tetap memprediksi Prancis akan keluar sebagai pemenang. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau pendengar bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan yah kok hilang. Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: Pegawai negeri sipil atau PNS adalah salah satu profesi yang banyak diminati para pencari kerja. Profesi PNS ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Bahkan pada masa penjajahan pun sudah dikenal sistem kepegawaian. Dalam catatan sejarah, orang yang menjadi PNS pertama di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi aparatur negara pada 1940. Mengutip laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, aparatur negara pada saat itu memang sudah ada, tapi belum tertata dengan baik. Bahkan aparatur negara larut dalam pergolakan politik yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, pada 25 September 1945, Presiden pertama RI Soekarno membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Melalui peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1950, dibentuk Kantor Urusan Pegawai atau KUP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Penertiban, penataan, dan pendayagunaan aparatur negara kemudian berlanjut melalui serangkaian program seperti pada era Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 1 Agustus 1953 dan pada masa Kabinet AN Sastromidjojo ke-1 pada 1 Agustus 1953 hingga 12 Agustus 1955. Selanjutnya, Presiden kedua RI Soeharto melakukan penataan pemerintahan. Ia pun membentuk sebuah wadah untuk menghimpun pegawai RI dengan nama Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI pada 29 November 1971. Wadah ini menghimpun pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta perusahaan dan pemerintah desa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia setelah China sejak tahun 2016. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah plastik. Berikut tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi penggunaan plastik. Kurangi penggunaan sedotan plastik, bawa tas belanja pribadi, membawa kotak makan dan botol minum pribadi, biasakan masak di rumah, serta minimalisir plastik untuk pembungkus paket.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu untuk hiburan berupa lagu pop Indonesia di kesempatan kali ini. Pregar, tepat pukul 12:27 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kolam baru nih di jalanan. Repet terus kutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
2: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja gak peduli lingkungan.

0: kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak karena ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Penambahan sekolah kita kan nyaris konstan gitu kan, artinya pertama untuk Kota Padang lah, karena memang kita nggak bisa pula membangun sekolah karena tanahnya yang tidak ada gitu.
3: Sumatera Barat ini kan memang 97% Muslim, jadi ditambah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 yang mengakui filosofi BSSBK itu. Nah, di level masyarakat kesadaran ini sangat tinggi, apalagi dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para ulama kita terkait dengan riba dan seterusnya, keberkahan usaha dan seterusnya, ini yang menjadi ujung tombak juga.
4: Ini menerima kunjungan dari investor dari Eljon Investment, perusahaan yang bergerak di bidang investasi pariwisata, berkedudukan di Jakarta, bahwa ini itu berkunjung ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka melihat potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
1: Sari berita, peningkatan peserta SPMB, terkendala daya tampung sekolah. Ahli gizi anjurkan masyarakat mengkonsumsi buah untuk jaga kesehatan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, jumlah peserta sistem penerimaan murid baru atau SPMB, SMA, dan SMK di Sumatera Barat terus meningkat. Namun, keterbatasan daya tampung dan minimnya lahan untuk pembangunan sekolah baru menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan. Berikut laporan Dodik Setio.
5: Jumlah siswa yang mengikuti sistem penerimaan murid baru, SPMB, SMA, dan SMK di Sumatera Barat mengalami peningkatan. Ketua Panitia SPMB SMA dan SMK di Sumatera Barat, Mahyan, pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, peningkatan jumlah pendaftar terjadi seiring dengan adanya bonus demografi, yakni peningkatan penduduk usia produktif. Namun demikian, kata Mahyan, tidak semua calon murid yang mengikuti SPMB bisa diterima, apalagi daya tampung sekolah yang belum mengiringi peningkatan jumlah calon murid, sebab penambahan sekolah di daerah ini relatif stagnan. Kendala utamanya yakni kesulitan memperoleh lahan untuk membangun sekolah baru. Selain pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas juga menghadapi kendala serupa. Menurutnya, sebagian besar sekolah yang ada sudah tidak memiliki lahan yang cukup untuk pengembangan bangunan.
2: Penambahan sekolah kita kan nyaris konstan gitu kan, artinya pertama untuk Kota Padang lah, karena memang kita nggak bisa pula membangun sekolah karena tanahnya yang tidak ada gitu. Begitu juga penambahan ruang kelas juga kita terbatas karena sekolah-sekolah yang mau kita tambah pun ya tanahnya juga sudah habis. Sementara kita lihat pertumbuhan penduduk, apalagi setelah bonus demografi ini kan sudah terjadi sebenarnya gitu. Nah, ini yang memang kalau kita lihat kondisi jemplangnya gitu.
5: Mahyan yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMA di Sumatera Barat menambahkan perlu solusi jangka panjang agar kapasitas layanan pendidikan dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat. Dodi Istio melaporkan.
1: Pendengar, orang tua murid berkebutuhan khusus diminta mulai mempersiapkan anak untuk memasuki tahun ajaran baru agar proses adaptasi di lingkungan sekolah berjalan lancar. Persiapan dimaksud tidak hanya berkaitan dengan perlengkapan belajar saja, tetapi juga mental, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi. Informasi selengkapnya disampaikan Melati.
6: Minggu-minggu ini orang tua membawa anak kita ke sekolah, jadi memang perlu diperkenalkan sebelum tanggal 13.
7: Pengawas Sekolah Luar Biasa SLB Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Rafmateti, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pelaksanaan tahun ajaran baru di SLB berlangsung sama seperti sekolah reguler. Setelah proses penerimaan peserta didik baru, siswa akan mulai masuk sekolah pada 13 Juli, dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Rafmateti mengungkapkan, baik di sekolah pendidikan khusus maupun inklusif, seluruh murid berkebutuhan khusus dipersiapkan agar mampu menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Rafmateti mengungkapkan, baik di sekolah pendidikan khusus maupun inklusif, seluruh murid berkebutuhan khusus dipersiapkan agar mampu menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Ia menjelaskan terdapat 3 hal utama yang perlu menjadi perhatian orang tua, yakni membangun kemandirian anak, menjalin kolaborasi dengan pihak sekolah, serta mempersiapkan kondisi mental dan psikologis anak sebelum memasuki lingkungan belajar yang baru. Menurutnya, proses adaptasi merupakan tahap penting karena anak akan memasuki lingkungan yang masih asing. Selama masa persiapan menjelang masuk sekolah, orang tua disarankan melatih kemampuan aktivitas sehari-hari, seperti merapikan perlengkapan sekolah, membuka kotak makanan sendiri, makan secara mandiri, hingga mampu mengungkapkan kebutuhan ketika lapar dan haus.
6: Ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan. Yang pertama itu bagaimana

0: toilet, kantin, serta fasilitas lain agar lebih mengenal lingkungan belajar. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pendengar, menjalani perawatan di rumah sakit tidak lagi menjadi alasan bagi anak untuk berhenti belajar. Melalui proses hospital schooling, RSUP Dr. M. Jamil Padang menghadirkan ruang belajar yang membantu pasien anak tetap memperoleh pendidikan sekaligus menjaga semangat juga tumbuh kembang mereka selama menjalani pengobatan.
2: RSUP Dr. M. Jamil Padang menghadirkan program hospital schooling sebagai upaya memastikan pasien anak tetap memperoleh kesempatan belajar selama menjalani perawatan. Program ini menjadi ruang bagi anak untuk bermain, berinteraksi, dan terus berkembang meski berada di lingkungan rumah sakit. Kegiatan tersebut didampingi para relawan Aruna Volunteer yang menggelar berbagai aktivitas edukatif sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing anak. Melalui pendekatan yang menyenangkan, program ini diharapkan mampu menjaga perkembangan emosional, psikologis, serta kemampuan sosial pasien anak selama masa perawatan. Dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang anak RSUP Dr. M. Jamil Padang, Asrawati di Padang hari ini mengatakan, hospital schooling dirancang khusus bagi anak-anak yang menjalani perawatan dalam waktu cukup lama agar proses pendidikan mereka tidak terhenti. Menurutnya, kegiatan belajar dan bermain juga membantu mengurangi kecemasan anak selama dirawat di rumah sakit.
3: Jamil Hospital Schooling dirancang untuk kebutuhan anak-anak kita yang dirawat di M. Jamil, yang dirawat dalam waktu yang cukup lama sehingga pendidikannya tidak terhalang. Nah, di sini diutamakan adalah untuk anak-anak bisa mengurangi rasa cemasnya selama rawatan dan tidak mengalami stagnasi dalam pendidikannya, dan juga bisa membantu anak menerima kondisinya dan menimbulkan motivasi untuk cepat pulih. Dan bagi orang tua tentu ini juga merupakan suatu langkah untuk bisa juga interaksi dan bermain dengan anak secara langsung di rumah sakit.
2: Sementara itu, Ketua Aruna Volunteer Rehan Willy Adam mengatakan para relawan menghadirkan berbagai permainan dan aktivitas edukatif bagi anak yang berasal dari terminal imun maupun bangsal perawatan. Kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak tetap merasakan suasana belajar sekaligus memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka.
4: Ini kegiatan ini di mana kita mengajak adik-adik dari terminal Ines yang dari bangsal buat main ke sini dan main sama kakak-kakak fasilitator. Tujuannya kita tuh berharap pengen anak-anak bisa meluapkan emosinya, bisa kembali lagi kita bersekolah lagi walaupun kondisinya tidak memungkinkan.
2: Melalui hospital schooling, RSUP Dr. M. Jamil Padang berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan tumbuh kembang anak. Program ini menjadi wujud komitmen bahwa setiap anak tetap memiliki hak untuk belajar, bermimpi, dan menatap masa depan dengan penuh harapan meski sedang menjalani pengobatan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pariaman selama 5 hari menggelar pelatihan membatik cap. Pelatihan diikuti 20 orang peserta. Informasi selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
5: Dalam sambutannya, Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan pemerintah Kota Pariaman terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman. Dijelaskannya, sesuai visi dan misi program unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga, program ini bertujuan untuk memberdayakan setiap rumah tangga dengan keterampilan untuk mendirikan usaha kecil berbasis rumah, seperti pembuatan batik maupun aneka makanan yang bervariasi. Yota Balat menjelaskan, melalui pelatihan pembuatan batik cap ini, pihaknya ingin memastikan seluruh peserta tidak hanya mandiri secara keterampilan, tetapi juga berdaya dalam finansial langsung dari rumah tempat tinggal masing-masing.
6: Bersainglah antara adik-adik satunya untuk membuat yang lebih bagus. Bersaing dengan kata positif, tidak menjatuhkan yang punya teman, tetapi diri melihat, oh, kenapa si A itu lebih bagus barangnya. Kita lakukan hal seperti itu. Jika nama itu kita ingin berbuat lebih baik, tidak penting niat. Niat dapat perhatian, dapat memori ini, niat untuk melaksanakan, kemudian niat untuk memasarkan, dan niat untuk membesarkan apa yang kita.
5: Lebih lanjut, ia menyebutkan kalau pembuatan batik yang dilaksanakan selama 5 hari ini hasilnya bagus. Tahun besok, pemerintah Kota Pariaman akan menganggarkan baju batik gratis untuk siswa sekolah dasar. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Disperindak dan UKM Kota Pariaman, Dedi Kurnia Ilahi, menjelaskan tujuan kegiatan ini

0: memberikan keterampilan teknis pembuatan batik cap kepada masyarakat. Ia menjelaskan pelatihan pembuatan batik ini diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 7 sampai 11 Juli 2026.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat kembali menuai pengakuan di tingkat nasional. 3 penghargaan pada Anugerah Adinata Syariah 2026 menjadi bukti komitmen Sumatera Barat dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut laporan Dodik Setio.
2: Perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Barat mendapat pengakuan positif melalui prestasi yang diraih dalam Anugerah Adinata Syariah 2026. Wakil Direktur Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Sumatera Barat, Muhammad Sobri pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, prestasi nasional dimaksud menjadi penyemangat untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Barat. Apalagi nilai-nilai ekonomi syariah selaras dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama.
3: Sumatera Barat ini kan memang 97% muslim, ditambah diperkuat dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 yang mengakui filosofi BSSBK itu. Nah, di level masyarakat, kesadaran ini sangat tinggi, apalagi dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para ulama kita terkait dengan riba dan seterusnya, keberkahan usaha dan seterusnya, ini yang menjadi ujung tombak juga. Ditambah juga gencarnya dari pihak bank untuk literasi setiap minggu, siswa, mahasiswa, pengusaha, selalu itu dengungnya gitu, terkait dengan sektor jasa keuangan syariahnya.
2: Menurut Sobri, penghargaan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk memperluas implementasi ekonomi syariah di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, literasi keuangan, penguatan UMKM, hingga pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, KDEKS Sumatera Barat terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar ekonomi dan keuangan syariah benar-benar menjadi instrumen yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Pada Anugerah Adinata Syariah 2026 kemarin, Sumatera Barat meraih peringkat kedua nasional kategori Rencana Aksi Daerah, peringkat kelima kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah, serta peringkat keempat kategori Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Pemerintah Provinsi. Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang konsisten mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui kebijakan terintegrasi, penguatan literasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dodi Istio melaporkan.
1: Pendengar, masyarakat diajak untuk membiasakan mengkonsumsi buah setiap hari untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Setidaknya dibutuhkan 200 hingga 300 gram konsumsi buah setiap hari bagi orang dewasa. Informasi selengkapnya disampaikan Melati.
4: Akan pentingnya mengkonsumsi buah setiap hari.
5: Ahli gizi RSUP Dr. M. Jamil Padang Syafrianita kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, buah mengandung berbagai zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh seperti vitamin, mineral, serat, serta antioksidan. Buah dapat dikonsumsi setelah sarapan maupun sebagai camilan sehat di sela waktu makan seperti pada pagi dan sore hari. Menurutnya, waktu konsumsi buah juga dapat disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Bagi seseorang yang sedang menjalani program penurunan berat badan, buah dapat dikonsumsi sebelum makan agar memberikan rasa kenyang sehingga porsi makanan pokok dapat berkurang. Syafrianita mengungkapkan, buah memiliki peran penting dalam mengatur metabolisme tubuh dan menjaga sistem pencernaan. Asupan buah yang cukup juga membantu mencegah sembelit, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit tidak menular.
6: Mengkonsumsi buah setiap hari ini penting sekali, yaitu di mana kebutuhan kita 2-3 porsi setiap harinya. Perkiraannya sekitar 200-300 gram per hari.
5: Ahli gizi RSUP Dr. M. Jamil Padang Syafrianita menyampaikan, meski bermanfaat, konsumsi buah tetap harus sesuai kebutuhan tubuh. Kebutuhan konsumsi buah berbeda menurut kelompok usia dan aktivitas. Ia menambahkan anak-anak umumnya membutuhkan 1-2 porsi atau sekitar 100 hingga 200 gram buah per hari. Sementara itu, orang dewasa memerlukan 2 hingga 3 porsi. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pendengar, komitmen pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam membuka ruang investasi kembali mendapatkan respon positif dari kalangan dunia usaha. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kemarin menerima kunjungan pendiri sekaligus CEO PT Eljon Indonesia.
0: Dalam pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memaparkan berbagai peluang investasi, khususnya di sektor pariwisata yang dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan. Kunjungan ini merupakan bagian dari penjajakan potensi pariwisata Kabupaten Padang Pariaman yang dinilai memiliki daya tarik alam serta peluang pengembangan destinasi berkelas. PT Eljon Indonesia sendiri dikenal sebagai perusahaan yang telah sukses mengembangkan berbagai kawasan wisata di Indonesia, di antaranya Pare Beach Hotel di Pacitan, Pare Bangka Resort di Pulau Bangka, serta menjadi penyelenggara berbagai event pariwisata berskala nasional maupun internasional. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman, Anton Wiratanjung, kepada RRI pagi tadi mengatakan rombongan investor yang didampingi langsung oleh Bupati Padang Pariaman dan sejumlah kepala OPD langsung melihat destinasi wisata unggulan di Padang Pariaman, salah satunya Pantai Tiram dan kawasan makam Syekh Burhanuddin Ulakan. Anton menjelaskan rencana investasi senilai lebih kurang 20 miliar rupiah untuk pembangunan resor di kawasan tersebut. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kepastian status lahan agar lokasi yang dikembangkan benar-benar clean and clear sehingga memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi investor. Anton Wiratanjung menambahkan, menanggapi hal tersebut, Bupati John Kennedy Aziz menyambut baik ketertarikan PT Eljon Indonesia untuk berinvestasi di Padang Pariaman. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.
7: Itu positif, mereka berencana akan berinvestasi untuk jangka panjang di Kabupaten Padang Pariaman, tentunya. Kita atas nama pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyambut baik hal ini. Dalam rangka menyambut baik hal ini, tentunya kita harus melayaninya dengan kondisi keamanan dan kenyamanan para investor tersebut untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Padang Pariaman.
0: Dengan maksudnya investasi di sektor pariwisata tidak hanya akan mempercepat pembangunan destinasi wisata, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat posisi Padang Pariaman sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Sumatera Barat. Armin Ramdi melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Peningkatan peserta SPMB terkendala daya tampung sekolah. Ahli gizi anjurkan masyarakat untuk mengkonsumsi buah agar kesehatan terjaga. Pendengar, demikian warta berita daerah untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 10 Juli 2026, Prancis melawan Maroko, pukul 3 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia, pendengar, temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja terima telepon berikut ini. Halo, selamat siang Opsi.
1: Halo, selamat siang Bang Tito.
0: Iya, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam
1: olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya.
1: Ya, 100% Indonesia Bang Tito.
0: 100% Indonesia. Ya. Ayo, gimana komentar dikit dong Anavi.
1: Waduh, ini masih udah mencetak prestasi, udah 2 gol.
0: Iya.
1: Ya, ini udah masuk 16 besar, udah prestasi begitu tinggi gitu. Kalau di Piala Dunia sebelumnya tuh Piala Dunia Qatar ini hanya bisa ini bertahan setelah 3 pertandingan di babak fase grup gitu Mesir. Nah, tapi prestasi baru Mesir udah masuk babak 16 besar. Tapi di babak pertama Mesir cetak 1, cetak lagi lalu dibalas dengan 3 gol dari Argentina. Ini udah membungkam Argentina, bungkam Mesir.
0: Aduh, sabar ya Nafi ya.
1: Ya, yang penting nanti tahun 2030 Lionel Messi tidak main di Piala Dunia 2030.
0: Karena?
1: Ini yang tersisa udah pensiun.
0: Udah pensiun. Iya, iya. Kalau dia belum mau pensiun gimana dong?
1: Ya, nanti bisa itu main lagi. Tapi kalau ada mau masuk ke Argentina kembali. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang tersisa nanti tahun 2030. Nah, kalau Mesir menang kualifikasi, dukung Mesir ke Indonesia, masuk kualifikasi dukung Indonesia. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Tapi jagoan Hanafi oke kok. Mesir tuh the best gitu ya sejauh ini. The best Mesir.
1: Nama cetak gol tadi siapa?
0: Siapa?
1: Yasir. Yasir yang cetak gol pertama udah flop gitu. Nah, tapi Messi udah mencetak ini kayaknya Messi berhadapan sama kapten timnas lain, ada Mbappe, ada Harry Kane. Ya. Banyak rekor Messi sama Piala Dunia.
0: Oke. Gitu. Baik, Hanafi kita sebutin dulu ya lagu-lagunya. Ya. Boleh langsung dipilih. Hanafi ada La Luna, Selepas Kau Pergi, ada Last Child, Pedih, ada Afgan, Dalam Mihrab Cinta, Leto, Sampai Nanti, Sampai Mati, ada Niji Laskar Pelangi, Tompi, Lulu dan Siti, Tegar, Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang, Lila Mantan Kekasihku, ada Terry Cinta Tanpa Restu, Maya Ingat Kamu, Hussein Menangis Tanpa Air Mata, Mahadewi Kosong, Andra Main Hati, terus juga ada Maudi, Sekali Lagi, Peter Pan Menghapus Jejakmu, Mike Mohede, Kaulah Segalanya, Mulan, Bukannya Aku Takut, lalu ada Naif, Air dan Api, terakhir ada Naf, Bila Nanti Kau Milikku. Yang mana?
1: Saya gak pernah move on dari Mesir, saya juga gak pernah move on dari Maudi.
0: Sekali lagi.
1: Ya, lagunya Sekali Lagi.
0: Oke, okay, nanti kita
1: putar. Sekali lagi pengen Mesir masuk lagi di Piala Dunia 2030.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Ya, tapi sisanya satu lagi Maroko dari Afrika. Tanding di 8 besar. Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga selalu ada aktivitasnya. Jangan lupa minum air putihnya. Ya, terus salam buat Bu Izanum, buat Bang Pecan. ya buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Hendra, buat ini Uncle Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, kemudian buat Kak Ayu, buat Bang Andi di Sira, buat Pak Janugroho Rundukum Mesir nanti dengar di Pro 3 ya, buat semuanya aja. Nah, Bang Tito sama Napi sama-sama gagal jagonnya kalah. Nah, Potu gagal sama satu lagi Mesir gagal juga.
0: Mesir gagal juga ya. Oke lah, terima kasih ya Nafi ya.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Selamat siang Bang
0: Selamat
1: Tito.
0: Siang.
1: Yang penting positive thinking, salam olahraga aja ya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pregar. Selamat siang ya untuk Hanafi. Kita coba sapa penelpon lagi, ini dia, melalui telepon WA kita ada Ibu Irza Hanum ya. Halo, selamat siang Ibu.
2: Halo, selamat siang Tito.
0: Halo, selamat siang, kabar baik sehat Ibu Irza?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gimana?
2: Iya.
0: Komentarnya Bapak gimana menonton pertandingan?
2: Oh, Bapak nonton Swiss sama Kolombia.
0: Swiss sama Kolombia, oh, berarti
2: iya.
0: Yang... Semalam jam 11 malam gak nonton Argentina sama apa Mesir?
2: Gak nonton Bapak, tuh ketiduran.
0: Oh iya, oh justru ini ya, justru Kolombia Swiss ya?
2: Iya.
0: Oh iya, Columbia, sayang, Swiss. Sayang banget
2: kalah
0: itu.
2: Kalah Kolombia kan?
0: Iya, betul, adu penalti ujungnya tuh.
2: Dengerin di radio terus ketiduran dia gak nonton TV.
0: Oh iya, iya, iya. Argentina. Wah, sayang sih harusnya nonton Argentina Mesir.
2: Ah, itulah ketiduran. Kalo,
0: iya iya, kalau Swiss apa Kolombia lewatin Columbia. Aja.
2: Iya, lewatan radio. Ah, itulah ketiduran dia ngomong. Kenapa gak dibangunin? Katanya malas bangunin orang itu.
0: Oh iya iya iya. Iya sih.
2: Iya, iya, iya gitu iya. Gitu. Udah keduluan tadi Bu memakai anu. Telepon 0751
0: Oh iya iya. Anavi duluan masuk ya. Akhirnya Ibu kesini ya. Gak apa-apa. Boleh.
2: Gak apa-apa.
0: Ke telepon WA kita juga boleh.
2: Itu rezeki masing-masing tuh.
0: Iya. Tapi siang ini Bu Irza pengen diputarkan lagu apa nih?
2: Naf aja deh.
0: Naf ya. Nanti kita putarkan lagunya. Iya. Ada salam-salam Ibu Irza.
2: Salam.

0: Zi, buat Rahma, buatnya Mary, buatnya Judipo, buatnya Hendra, buatnya Ade, buatnya Bang Techan. Bang Techan tumben nggak gabung-gabung ya itu?
1: Iya tuh nggak tahu ya kenapa ya? Kok
0: Sakit
1: bisa
0: hatinya
1: gitu?
0: siapa sih dia?
1: Kok bisa nggak gabung-gabung nih?
0: Iya, itulah katanya
1: Kita
0: sakit
1: tungguin ya
0: hati
1: Bang
0: katanya
1: Techan
0: saya.
1: ya, buat
0: Iya.
1: gabung ya.
0: Ayo Bang Techan gabung, ditunggu sama Tito
1: Ya,
0: tuh.
1: biar nanti kita bikin tambah sakit hati ya.
0: Iya, buat Ayu
1: Iya
0: Manise.
1: ya. Terus terus.
0: Buatnya ada pendatang baru juga Firmansyah kemarin ya, salam
1: Iya.
0: kenal.
1: Betul.
0: Terus ada pula dari Manado tuh Cliff juga tuh salam kenal juga. Makasih Tito,
1: Iya,
0: pokoknya
1: terima
0: buat semuanya
1: kasih
0: aja.
1: Ibu Irza.
0: Salam kompak selalu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Tito.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Ibu Irza Hanum sudah ikut bergabung ya di kesempatan siang ini. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Halo, selamat siang, Opsi.
2: Halo, selamat siang. Opsi 100% Indonesia. Ya, salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga jaya, jaya, jaya. Iya, ini dia pendengar, ada Uncu Dipo.
2: Iya.
1: Di 6 suku kota Solo ya.
2: Ya.
1: Kabar baik, sehat Uncu?
2: Aman baik, udah gimana kabarnya udah?
1: Aman baik juga. Di sana bagaimana kondisi cuacanya, panas ya? Panas terik?
2: Iya, udah panas. Udah untung lah ada setiapku kipas itu manualnya udah.
1: Pakai kipas enak juga kali, sejuk.
2: Ya kipasnya kan kipas manual, satu pegang ya HP, satu pegang kipas.
1: Oh, kipas manual ya, pakai tangan.
2: Iya, nggak ada kipasnya.
1: Oh iya iya iya iya iya, ya ini aja, kalau nggak beli aja, yang murah banyak kok itu kipas-kipas listrik gitu.
2: Nah, iya, nanti aku pinjam nanti udah sementara kipasnya mau dibeli dah.
1: Jauh banget. Sampai masa sampai ke Padang minjem ke sini. Di sana ada tuh banyak tuh, di Solo banyak.
2: Iya, iya dah.
1: Ya, tapi Uncu komentar dulu dong dikit dong. Kita pengen tahu nih komentarnya Uncu gimana gitu. Ya kan?
2: Nanti bilangnya foto gagal ya. Lu gagal foto nata mungkin dah. Foto gagal udah foto nata ya.
1: Itu udah dari kemarin sebenarnya. Foto gagal.
2: Iya. Wah, enggak terasa ya. Udah menipis, udah mau dekat nih. Pertandingannya udah perempat final aja.
1: Iya,
2: udah perempat final. Udah perempat final tuh semifinal lagi tidak.
1: Iya betul. Habis itu
2: tidak sampai tanggal
1: final lagi.
2: Tidak sampai tanggal 19 sudah.
1: Sampai kok sampai. Memang tanggal 19 terakhir ya. 20 malah. 20. 20 di Indonesia gitu.
2: Oh, gitu.
1: Dini hari. Jadwalnya sih seperti itu ya. Jadwal apa, jadwal keseluruhan sih infonya seperti itu, tapi kita nggak tahu nanti ini apakah ada perubahan atau enggak gitu.
2: Oh,
1: loh
2: iya.
1: Ya antara tanggal 19 dan 20 terakhir.
2: Oh gitu ya, tapi ini udah perempat final aja, udah perempat tuh semi.
1: Iya betul.
2: Selamat ya buat yang udah perempat final mau menuju ke semifinal. Mudah-mudahan tetap berbahagia. Yang kalah ya. Kekalahan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Masih ada kompetisi.
1: Ya. Selamat apalagi untuk para fans itu. Para fans tim dari yang lolos ya, yang lolos ke babak 8 besar atau perempat final gitu. Salah satunya 8. Tadi malam Argentina.
2: 8 besar
1: tuh banyak tuh fansnya Argentina tuh.
2: Oh iya, 8 besar tuh perempat final udah.
1: Iya.
2: Jadi 8 besar sama perempat final tuh sama ada.
1: Sama, beda penyebutan aja sebenarnya. Perempat final
2: beda penyebutannya
1: dengan
2: aja.
1: 8 besar sama sebenarnya. Itu.
2: Dia kena tiba-tipu RRI-nya ya, dia sama di Tawalunco kok, di Tawalunco kok tidak ada RRI ya. Di Tawalunco kok tidak nyampai persatu Padang udah.
1: Itu dia, Uncu. Itu dia, itu dia.
2: Mudah-mudahan kedepannya sampai di Padang dan di Batipu.
1: Nah, iya. Doakan saja ya, Uncu ya. Mudah-mudahan nanti ada tambahan anggaran untuk meletakkan apa ya, pemancar-pemancar relay kita lagi gitu di tempat-tempat yang mungkin masih belum akses gitu.
2: Biasanya kalau dapat 93,5 Tawalunco juga dapat, biasanya kan sejalur. Mudah-mudahan di Batipu juga hidup lagi, kata Ika kemarin yang terpandu itu di tempatnya Om, dia pengen gabung juga tuh.
1: Oke deh kalau gitu, Uncu pengen diputerin lagu apa nih Uncu?
2: Kalau tadi ya ada lagu ini Gila Pelangi.
1: Iya, betul.
2: Kalau apa tadi? Kalau Leto apa tadi?
1: Apa?
2: Leto apa tadi?
1: Leto kita punya yang Sampai Nanti, Sampai Mati.
2: Sampai Nanti. Nah, kalau kalau Mike Mohede apa tadi?
1: Mike Mohede, kita punya Kaulah Segalanya.
2: Bagus-bagus, aku maunya lagunya hari ini, mau Niji, mau Leto, mau Peter Pan,
1: satu aja, gak bisa banyak main.
2: Ya itu yang bagus sama aku hari ini.
1: Iya, satu aja, yang paling bagus menurut Onco, yang mana?
2: Kalau Peter Pan apa tadi?
1: Peter Pan Menghapus Jejakmu.
2: Menghapus jejak. Aku pilih Mehdi aja lah.
1: Oke.
2: Mehdi jarang-jarang ada.
1: Iya, boleh nanti kita putarkan.
2: Kalau itu sama Niji dia sering ada kan ya.
1: Oke, baik. Ada salam-salam enggak, Uncu?
2: Salam yang spesial tuh udah yang mendengarkan pada kita berdua udah di studio Persatu RRI Padang di Padang untuk Disko di 60 Kota Solok. Pen RRI krunya pimpinannya Penya Mama Disko di 60 Kota Solok.
1: Oke.
2: Asal Nafi, Nafi di sama Ibu Ida Anum jadi kalau Nafi itu Ibu Ida Anum. Karena kita mau lanjut ke channel selanjutnya karena waktu terbatas, salam aja tuh semuanya ya dah.
1: Oke.
2: Kalau semua ada salam dan itu dispo di waktu terbatas apa kecuali pendengar aktif dan pasif. Halo, itu dispo menyapa dari 67 Kota Solok. Salam untuk pendengar yang baru gabung ini di Persatu itu ada Firman di Jakarta kemarin ada. Halo Firman di Jakarta, aku menyapa, aku kenal juga sama Firman. Aku salamnya untuk lagi tunggu lagunya ya, udah putar lagi. Tunggu lagunya di sini dan sudah lagu di sini. Makasih ya.
1: Terima kasih kembali.
2: Banyak maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Uncu Dipo di 6 suku Kota Solo ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang Opsi.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Dengan angka
3: ya,
1: di Padang Panjang, Angkel?
3: Ya, lagi di Padang Panjang, Mas.
1: Oke, kabar baik sehat, Angkel?
3: Alhamdulillah, sehat. Bang Titonya sehat.
1: Alhamdulillah, baik sehat juga. Gimana, Angkel, di Padang Panjang, panas terang nih, atau hujan?
3: Cerah, ya.
1: Cerah ya, di sana ya? Iya. Oke.
3: Terik juga nih, Bang.
1: Baik.
3: Tapi enggak terlalu hangat, Bang. Ya, namanya Padang Panjang, Bang. Iya. Walaupun cuacanya terik, tapi udaranya sejuk lah, Bang.
1: Udara sejuk. Oke. Komentar dulu sedikit, Angkel.
3: Dikit-dikit aja ya, Bang. Ya,
1: dikit aja. Siang, Bang. Jangan banyak-banyak.
3: Luar biasa deh, Bang. Tadi malam main, Bang.
1: Iya. Yeah. Siapa yang luar biasa? Mesir ya? Waduh.
3: Mesirnya Mesir. Luar biasa banget di awal,
1: sayang
3: Bang.
1: Sayang banget Mesir. Mesir hanya menang sampai menit ke-80.
3: Iya, 80. Tepatnya sampai 83 dia masih leading 2-1 kan
1: ya
3: Bang?
1: Ya sih, 83. Betul. Sampai 83-an ya, 83-84 ya.
3: Ya, baru 2-2 kan. gol terakhir itulah kasian. Yang memupuskan
1: kasian,
3: harapan
1: Mesir. Kasian sebenarnya.
3: Aku ini ketawa deh bang, dengar komen apa siapa penyiarnya Gol 3.
1: Iya.
3: Apa katanya bang? Apakah Messi akan ikutin Ronaldo ke bandara katanya?
1: iya, ternyata di comeback ya.
3: Iya, dia comeback. Dia ngerti bang, cepat dia comebacknya bang.
1: Iya, tidak semudah itu kata Messi ya. Tidak semudah itu Ferguson. Messi itu anak FIFA kalau kata orang-orang ya. Jadi sulit gitu untuk memulangkan sulit. Paling nanti di final gitu ya. Di final aja mungkin sulit nanti ya.
3: Kecuali dia bawa piala pulang gitu.
1: Wah itu kontroversi banget sih. Iya semalam ya benar-benar Mesir official Mesir emosi semuanya kesel.
3: Iya saya saya sampai 80 menit salut banget deh sama Mesir bang. Tapi mungkin salah strategi dikit di 10 menit terakhir.
1: Iya, harusnya di menit-menit terakhir udahlah parkir bus aja udah Mesir.
3: Jadinya dia
1: enggak usah pakai
3: penyerang murni.
1: Iya, enggak usah pakai counter attack.
3: Iya.
1: Udah cukup tuh harusnya 2-0 tuh.
3: Saya mikir Bang agak
1: parkir
3: susah nih.
1: Parkir kereta aja lagi gitu udah menang 2-0.
3: Aduh.
1: Iya.
3: Tapi kalau yang tadi subuh agak boring deh kita nonton.
1: Oh iya, betul. Karena seri ya. Seri cukup panjang ya, sampai babak
3: extra time
1: sampai
3: final. Seri 0-0 lagi, Bang. Makanya enggak asik gitu kan.
1: Seri 0-0. Ya, enak deh Argen dapat Swiss. Argen kemungkinannya bisa dikandaskan nanti di semifinal lah.
3: Semifinal antara Norwegia atau Inggris
1: iya,
3: ya bang ya.
1: Betul antara Norwegia kalau nggak Inggris. Gitu kalau ya Swiss lawannya gimana?
3: Tapi pertandingannya tanggal 12 kan bang Argentina sama Swiss. Berarti yang hari apa yang dua dalam sehari bang?
1: Oh dua dalam sehari? Bentar deh. Iya dua dalam sehari itu hari Minggu itu Argentina juga itu.
3: Iya Argentina jam 8 kan bang? Yang sebelumnya?
1: Argentina. Spanyol. Bentar ya kita coba cek jadwal dulu nih buat mastiin.
3: Prancis sama Maroko jam 3 tanggal 10 kan bang hari Jumat.
1: Mana dia? Nah, ini dia nih. Jadi hari Jumat itu Prancis Maroko. Jadi rata-rata nih dini hari nih. Jumat itu satu pertandingan ya Prancis Maroko, terus satu Spanyol Belgia dini hari juga.
3: Jam berapa, Bang?
1: Jam 2.
3: Oh, jam 2 lagi.
1: Dini hari. Aduh, kenapa berarti, ya ini tim-tim enak nih buat ditonton, kenapa harus dini hari gitu ya?
3: Berarti Norwegia sama Inggris dini hari juga hari Minggu.
1: Sedangkan ya nanti hari Minggu itu Argentina melawan Swiss jam 8 pagi, jam Bos. Pagi.
3: Norwegia, Bang? Norwegia sama Inggris
1: jam 4 pagi.
3: Waduh.
1: Ini pertandingan-pertandingan bagus ya kecuali Argen ya. Argen ya udah deh. Menang. Pertandingan bagus ini pada dini hari semua nih.
3: Iya.
1: Jam 3, jam 2, jam 4 gitu. Waduh, media sosial semalam pecah sih itu gara-gara.
3: Waduh, Bang, saya enggak.
1: Gara pertandingan itu ya.
3: Iya.
1: Ya banyak yang nyorot. Wasitnya ngaco banget memang.
3: Iya, wasitnya bang. Pas menang terus yang gol yang Andiana anulir terus dramanya dari awal udah enak deh bang dilihat kan. Messi penalti nggak masuk ya kan.
1: Iya, penalti nggak masuk ya kan. aduh.
3: Gimana, apa namanya netizen
1: bang Messi gimana bang Messi?
3: Iya, pulang deh kita orang netizen kan.
1: Aduh, padahal Mesir udah keren banget itu. Sayang banget ya.
3: Saya always berbahaya juga nih tim favoritnya Bang Hanafi kata saya tadi malam kan.
1: Gawat juga ya. Pulang itu harus itu pulang ya.
3: Oke okay deh Bang.
1: Ya udah. Daripada terlalu lama ya kita ya, Uncle.
3: Iya. Andra and the Big Bone Bang.
1: Andra, ya udah boleh. Yuk.
3: Oke, okay, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu semua ya, sehat selalu, panjang umur, waras, dan bahagia selalu. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang, lancar aktivitasnya, waras, dan bahagia seluruh keluarga. Kita suruh buatnya Bang Tito. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Bang Aye atau Bang Andi Yudhistira. Buatnya Kak Ayu Manisye, buatnya Bang Winiju. Salam buatnya Kak Diana Kaulan. Salam buatnya Kak Ika. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor aja deh Bang di Pro 1 Padang tanpa terkecuali. Salam juga buat rekan.
1: Bentar, Uncle.
3: Ya.
1: Ibu Irza bilang kalau nggak salah terakhir itu Bang Techan ikut gabung di siang juga.
3: Iya.
1: Dua hari yang lalu ya nggak salah ya. Dua ya, hari atau tiga hari
3: dia.
1: Yang lalu.
3: Dia.
1: Terus dia bilang katanya dia sakit hati. Kenapa ya?
3: Nggak tahu deh Bang.
1: Kenapa ya kok bisa seperti itu ya? Mungkin karena tim kesayangannya kali. Tim kesayangannya sering kena judgement gitu. Padahal sih sebenarnya buat asik-asikan aja ya.
3: Iya. Kita buat asik-asikan.
1: Seru-seruan aja gitu.
3: Seru-seruan. Kayak kemarin tuh Bang Hanafi bilang Portugal katanya kan.
1: Iya.
3: Saya ketawa juga.
1: Iya betul, saya aja kaget. Bisa-bisa
3: ada aja.
1: Jadi Portugal gagal ya kan. Saya aja kaget dengernya. Kaget dan lucu gitu.
3: Ya lucu ya. Kita kan apa itu seseruan. Mau dibully atau di gimana sih tim favorit kita?
1: Yeah.
3: Apalagi kalau yang ternama kayak Ronaldo, Messi pastilah disorot kan.
1: Iya pasti gitu. Jadi sorotan sih.
3: Kalau berbuat nakal aja dikit diperhatikan orang kan bang.
1: Betul, saya aja mengakui kalau Portugal kadang bagus, kadang loyo mainnya. Wajar ya, Uncle ya.
3: Iya benar bang. Terus banyak kadang-kadang impitan apa fan atau keinginan masyarakat banyak terutama dari negaranya sendiri kan bang jadi beban. Apalagi buat fan atau followernya sendiri terus kan tiap detik gerak-geriknya diperhatikan bang.
1: Betul,
3: mau
1: itu
3: di
1: jadi
3: dalam lapangan mau di luar lapangan nah kan itu lah namanya.
1: Iya betul itu jadi sorotan banget ya.
3: Iya.
1: Wajar sih.
3: Jangankan pemain yang bersangkutan bang, wasit aja salah bertindak nih ya. Dibilang selalu akan berpihak sama siapa ya kan? Nah ya gitu. Oke deh bang.
1: Oke. Terima kasih ya.
3: Salam kompak ya buat semua bang.
1: Oke baik.
3: Kita untuk seru-seruan untuk bikin happy. Alhamdulillah deh, Pro 1 Padang bikin acara yang menarik khusus di Ruang Rindu atau di Opsi khusus Piala Dunia selama Piala Dunia berlangsung nih bang. Banyak narik teman-teman kita yang lain termasuk kayak Bang Firman Syah tadi malam dari Jakarta yang gak biasa gabung ke Padang jadi tertarik juga kan. Terus Bang Winijo yang ada di Manado kayak gitu juga. Pokok yang dari luar deh. Ramai jadinya kita bang. Makasih bang Tito.
1: Iya sama-sama.
3: Makasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita ke lagu dulu ya. Setelah ini kita akan terima telepon lagi untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung dalam program Opsi obrolan pilihan lagu siang ini, pendengar spesial Pesta Bola Dunia. Kita ke Maudy Ayunda dulu, pendengar untuk Anda dengan judul Sekali Lagi.

selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol melawan Belgia, pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 10 Juli 2026, Prancis melawan Maroko, pukul 3 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Opsi. Obrolan pilihan lagu siang ini spesial Pesta Bola Dunia. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan di 812878, WhatsApp GSM di 08116666975. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Dito. Opsi.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat sore.
0: Selamat siang, selamat sore di Maluku Opsi. Tengah ya.
1: Ini kayaknya Bang Dito lagi nih ya.
0: Iya, betul.
1: Ada ini sangat menarik nih Bang Dito.
0: Yuk, langsung aja Kak Ayu. Langsung komentarnya Kak Ayu.
1: Tapi saya kemarin nggak ketemu ya karena sempat. Patah hati juga atas kekalahan Portugal ya versus apa namanya?
0: Berapa hari? Spanyol. Berapa hari moodnya bisa oke lagi seharian?
1: Kemarin sehari deh saya nggak aduh. ya. Tapi tetap Portugal terbaik gitu ya buat pribadi saya sendiri. Dan kita akan berjumpa lagi di pertandingan Piala Dunia 2030 di Portugal. Mudah-mudahan nanti ada apa namanya CR7 Junior ya di sana.
0: Iya ya, betul ya.
1: Tidak terincah bapaknya kali ya, tapi kita akan lihat nanti.
0: Iya, 4 tahun lagi ya, kita nggak tahu ya.
1: Iya,
0: bisa jadi
1: tahu.
0: Kan
1: sekarang,
0: jadi debut gitu.
1: Iya, sekarang umurnya sudah 16 tahun.
0: Cocok tuh pas tuh.
1: Iya, karena sekarang dia sudah disandingin sama bapaknya gitu ya. Awalnya orang tidak tahu tentang CR7, tapi setelah kemenangan atau kekalahan Brazil atas Spanyol kemarin, akhirnya orang mencari-cari gitu ya. Apakah memang ada anaknya? Ternyata memang ada anaknya ya. Itu sudah berusia 16 tahun. Kalau di kalau 4 tahun berarti umurnya sudah 20 tahun ya?
0: 20, iya.
1: Iya,
0: kalau mainnya bagus ya, ya bisa jadi debutan itu di umur 20 kalau
1: dia kan sekarang dia juga sebagai penyerang di klub An-Nassr, Bang Dito. Dia sudah berhasil mengangkat trofi usia 15 dan 16 tahun. Iya, 16 dan 15 dan 16 tahun.
0: Iya, ini ya Al-Nassr kelompok umur ya?
1: Iya, kelompok umur 15 dan 16 tahun.
0: Iya.
1: Iya, jadi debut juga sih, cuman ya apa namanya harus perlu greget lagi dari ayahnya gitu ya, karena emang yang apa yang melatih juga kan ayahnya gitu, masukkan di klub An-Nassr itu.
0: Menarik lah. Nanti di 2030 akan menarik, katanya juga di 2030 itu akan ada penambahan lagi sih, dari 48 ke 60, kalau nggak salah 64.
1: Jadi, 64.
0: Iya, kurang lebih ya sekitar itu ya, 60-an deh. Jadi akan ada penambahan lagi untuk
1: Portugal
0: Piala Dunia.
1: Tim Piala Dunia. Setelah kejadian kemarin, akhirnya pelatih dari Portugal sendiri sudah mengumumkan mengundurkan diri. Dari apa namanya?
0: Dari
1: sebagai pelatih Portugal.
0: Dari squad timnas ya.
1: Ya, dia sudah mengeluarkan diri dan ada videonya juga yang disebarkan juga oleh apa namanya berita internasional. Dan tapi beliau menyampaikan permintaan maafnya juga gitu ya, dan dia sangat bangga dengan tim Portugal sampai bisa di babak 16.
0: Iya.
1: Dan kita apa namanya di 6 edisi Cristiano Ronaldo itu ya sudah cukup banyak juga gitu ya. Dari 2006 kalau kita lihat ya, 2010 terus 2014 2018 ya. Kemudian di 2002 dan terakhir ini di 2026. Tapi yang paling fenomenal sekali Bang Dito ya di tempat tinggalnya Ronaldo sendiri tuh ya, mereka bikin kayak semacam balon gitu ya. Itu di situ ada sebras selebrasinya Cristiano Ronaldo.
0: Iya.
1: Iya. Sangat menakjubkan sekali buat saya.
0: Iya.
1: Iya, cuman kalau kita lihat permainan Portugal kemarin kurang terbuka ya Bang Dita ya.
0: Iya, memang. Jadi kurang menarik sih.
1: Iya,
0: ya udah enggak apa-apa.
1: Enggak
0: apa-apa.
1: Soalnya enggak apa sih. Soalnya kita capek nonton itu dengan terhormat gitu.
0: Nontonnya juga capek, Kayu. Kalau mainnya gitu.
1: Dan tidak terduga di menit ke 60 si Merino atau siapa itu Merino?
0: Iya, iya.
1: Ya, membobol gawangnya Portugal.
0: Iya, kebetulan banget itu memang lengah banget sih
1: lengah
0: pertahanannya. Benar-benar akhirnya bisa.
1: Memang sudah takdirnya ya Bang Tito ya.
0: Iya. Benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Spanyol karena memang ya udah jalannya udah takdirnya seperti itu ya Kayu ya. Jadi paling
1: iya dan kita ini perlawanannya sangat sengit sih menurut saya.
0: Kita support tim-tim yang masih
1: yang
0: ada
1: bermain,
0: aja
1: gitu ya.
0: Yang masih bermain itu kita
1: pokoknya
0: pilih
1: sekilas saya dari 8. Itu. Dan kita akan bertemu dengan Portugal nanti, tapi saya lebih menyoroti nih pertanyaan semalam ini ya. Jadi hari ini sangat menarik sekali untuk itu dan sampai saat ini media bahkan media USA gitu ya. Trendingnya sangat topik sekali, sangat fenomenal sekali gitu ya. Tentang permainan Argentina versus Mesir ini. Kemenangan yang saya menurut saya sangat kemenangan yang memalukan. Iya, yang tidak diterima
0: sih,
1: gitu ya.
0: Cuma kan kalau kata fans Argen mah yang penting menang gitu.
1: Yang penting menang, yang menang.
0: Yang penting menang, yang penting comeback gitu kan.
1: Iya, yang penting comeback gitu ya. Ada yang kalah menjelaskan gitu kan. Itulah gitu kalau kata fans Argentina.
0: Tapi Mesir udah hebat lah, dia udah bisa menguasai, udah bisa apa ya, menang lah dalam tanda kutip ya, menang sampai menit ke 80-an lah kurang lebih ya.
1: Ya, mereka di menit ke 15 menit itulah mereka mencetak gol pertama, sangat luar biasa ya Bang Dita. Saya pikir
0: memang
1: biasa aja.
0: Permainannya efektif sih, benar-benar.
1: Iya, mereka
0: efektif,
1: lebih efektif permainannya dibandingkan dengan Argentina. Tapi untuk di menit di babak kedua setelah pergantian pemain yang penyerang bermain dan pertahanan Mesir itu ya. Pada saat diganti agak-agak menurun juga sih kualitas mainnya. Tapi tetap sih saya sama Mesir ya, walaupun mereka kalah, tapi dunia menyoroti mereka kalah dengan terhormat sama dengan Tanjung Verde.
0: Ya, walaupun ada yang bilang Mesir terlalu berisik ya, bukan berisik ya, cuma karena ada hal-hal yang menurut kita itu cukup jadi kontroversi lah gitu. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran gitu ya, ada banyak foul yang dibiarin aja sama wasit gitu. Tapi sudahlah gitu. Nikmati aja drama-dramanya gitu.
1: Pokoknya kontroversi ini akan berlanjut sampai semifinal. Kira-kira siapa yang untung gitu
0: ya,
1: kan?
0: Kayaknya selama Argentina masih ada ya di gelaran Piala Dunia tuh, kayak masih akan banyak ini sih drama sih. Tapi
1: drama.
0: Ya mungkin itu yang buat Piala Dunia jadi seru ya gitu.
1: Ya bahkan untuk fans Argentina yang fans fanatik di luar sana, mereka menyuarakan ketidakadilan gitu ya. Maksudnya ini kan permainan, mereka tidak menikmati permainan itu. Mereka penikmat bola tapi tidak menikmati. Seperti kata pelatihnya Mesir gitu ya, kalau kita sudah tahu nanti akan memegang Piala Dunia ini adalah Argentina, kenapa harus mengundang negara-negara untuk bertanding gitu ya? Tinggal aja diangkat tropinya gitu kan, orang terus datang endingnya gitu, ya kan kemana gitu? Ya ternyata endingnya ya Argentina dong gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi gitu.
0: Iya, tapi sebenarnya masih banyak sih yang akan menjegal Argentina ya nanti gitu.
1: Saya berharap mudah-mudahan pertandingan selanjutnya dia akan gugur gitu ya Argentina ini karena kesombongan dari
0: Messi. Kayaknya kalau pertandingan berikutnya mudah deh. Lawannya kan Swiss ya di perempat final ini ya. Nah di pertandingan berikutnya setelah lawan Swiss ya, nah itu bisa jadi tantangan berat lagi tuh. Gitu kalau nggak ketemu Inggris, kalau enggak ketemu Norway, nah itu akan jadi tantangan lah gitu di semifinal ya kalau nggak salah ya. Di semifinal
1: ketemu ketemu yang berat atau enggak berat nih?
0: Di semifinal ketemu Inggris, kalau enggak Norway cukup
1: berat. Oh iya, cukup berat juga cukup tuh berat Inggris.
0: Gitu. Kalau enggak Inggris ya.
1: Saya berharap ya. Inggris bisa, tapi kalau untuk itu sih Bang Tito kita enggak berharap juga Inggris bisa melampaui itu ya.
0: Iya.
1: Anak FIFA ini loh ya Allah, anak FIFA ke.
0: Ya intinya sebenarnya selagi Argentina masih ada dramanya masih akan panjang sih, dan ya
1: nikmati
0: aja Kak Ayu.
1: Iya sih, kalau kita nikmati kita jadi tahu kan mana nih gitu. Saya sampai gak tidur tuh sampai terasa gitu, karena emang menarik sekali gitu pada sekitar kemenangan mutlak itu kan didapat oleh Argentina gitu ya. Dan bahkan penalti juga kesalahan di apa kotak penaltinya Mesir. Mereka tidak melihat itu, masih tidak melihat itu sebagai pelanggaran. Seharusnya penalti itu untuk Mesir.
0: Itu jadi
1: sorotan. Iya, jadi polemik ya. Nih. Terus gol kedua itu dianulir juga kan?
0: Iya, gol kedua juga.
1: Karena ternyata mereka nggak nampakkan VAR itu. Ya, tapi gak malah lagi pertandingannya benar-benar. Tidak apa ya, orang bilang lebih baik kalau orang-orang Maluku bilang tuh main pericu. Main pericu itu main agak kalan saja.
0: Iya, oke. Baik, Kak Ayu.
1: Semuanya sangat menarik banget itu ya.
0: Iya, Kak Ayu nih karena kalau di opsi agak terbatas ya Kak Ayu ya.
1: Oh iya betul sih, saya lagunya.
0: Kak Ayu pengen diputerin lagu apa? Udah tahu lagu-lagu kita?
1: Apa ya? Belum tahu Bang.
0: Nah, kita sebutin lagi nih beberapa nih. Ada La Luna, Selepas Kau Pergi, Last Child, Pedih, ada Afgan, Dalam Mihrab Cinta. Terus ada
1: Pedih aja deh.
0: Oke, okay, Pedih.
1: Kurang berat nih buat fans Argentina gitu ya. Jangan mau lulukan Argentina gitu ya.
0: Iya.
1: Bentar
0: iya,
1: lagi
0: iya.
1: Pasti ya pulang kampung tuh ngikut apa Cristiano.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Aja buat Bang Hanafi gitu ya. Biasa mengantar. Terus juga untuk Kak Gezi. Dan juga untuk Bang Hendra, buat Kak Rahma juga ya.
0: Iya.
1: Ya buat semua-semuanya aja tanpa. Oh ya Bu Irsanu, selamanya apa saya ya Pak, buat Ibu. Apa lagi ya? Aduh, aku kok lupa ya. Satu lagi yang sering pas Maramurni yang sering masuk. Bu siapa tuh Bang Tito?
0: Ibu Irza ya?
1: Bu Anwar.
0: Oh, Ibu Anwar.
1: Iya, mas-mas semuanya Bang Tito, dan terus semangat Bang Tito juga. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi ada Kak Ayu di Maluku Tengah ya. Kita coba sapa penelpon lagi yang ikut gabung nih dari telepon WA kita. Halo, ada Kak Rahma.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Tito.
0: Iya, 100% Indonesia. Kak Rahma, apa kabar nih Kak Rahma?
2: Alhamdulillah sehat. Cuman udah lama gak gabung sama Tito nih.
0: Iya nih, kemana nih Kak Rahma nih?
2: Gak masalah, di rumah lagi rame. Saudara-saudara pada pulang.
0: Oh gitu. Iya.
2: Iya, ada pokok dalam seminggu nih jarang-jarang gabung deh. Baik di Bukit Tinggi, Padang juga. Di Denpasar juga gabung juga sekali-sekali.
0: Oke, karena ya itu tadi ya, lagi ada kesibukan di seminggu terakhir ini ya Kak Rahma ya.
2: Apa Tito?
0: Karena lagi ada kesibukan di seminggu terakhir ini ya. Halo?
2: Iya, seminggu terakhir ini. Sebenarnya kan saudara nih udah 3 minggu nih ada di sini kan, yang dari Jakarta udah 3 minggu.
0: Yeah.
2: Yang dari Bukit Tinggi, dari Payakumbuh, cuma baru kemarin ini.
0: Oh gitu, udah jalan-jalan kemana aja itu Kak Rahma?
2: Tapi kok kalau ngikutin bola harus jalan-jalan.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau jalan mah dekat-dekat aja kok.
0: Oh.
2: Selain kan dia saudara pulang nih, ada yang meninggal. Ada saudara yang meninggal
0: gitu.
2: Itu pulang.
0: Oh, karena ada momen itu ya. Oke deh. Iya. Kirain memang momen liburan, ternyata karena ada kemalangan gitu ya, Kak Rahma ya.
2: Iya. Okay. Awal momennya karena ada kemalangan. Begitu.
0: Iya. Oke deh, Kak Rahma ngikutin bola nggak?
2: Ngikutin tapi enggak 100%. Masalahnya malam-malam kadang kadang-kadang kecapean, kadang radio tetap hidup nyala gitu. Liputan bola dengar gitu. Kalau Karama dari sebelum mulai dari Piala Dunia, Karama megang Argentina.
0: Iya. Pegang Argentina ya, Karama ya. Apalagi yang Karama tahu sejauh ini? Kan Karama pegang Argentina ya. Selain itu apalagi yang Karama tahu deh?
2: Yang maksudnya tim bola,
0: iya, apa yang lainnya? Seputar pertandingan. Karama tahu nggak kalau Argentina tuh udah sampai di perempat besar loh.
2: Iya, udah masuk perempat final kan. Iya, kalau Karama ya bisa jadi kata Tito tadi sama Ayu ya, bisa berhadapan dengan Inggris di perempat final, bisa Norwegia ya.
0: Iya. Gitu. Iya. Tapi memang sejauh ini Karama ini ya apa ngikutin aja lah gitu ya. Cuma nggak yang ngikutin banget gitu.
2: Pokoknya yang lawan itu kemarin yang 3-2 itu kan, aduh, itu senang banget ya. Jadi bisa juga menang ya Dian.
0: Ayo lawannya apa? Tahu nggak?
2: Walaupun Mesir dong.
0: Mesir. Iya.
2: Halo.
0: Betul. Iya.
2: Halo.
0: Ya halo, Karama.
2: Iya, nggak jaringan nggak bagus ya?
0: Iya
2: nih. Dengar suara Karama ya.
0: Agak terputus-putus nih suara Tito di sana mungkin ya, Karama. Oke deh, kalau begitu Karama pengen diputerin lagu apa?
2: Iya, pokoknya ini. Lagu.
0: Ya.
2: Tadi Ayu pas nanyain tapi nggak sampai semuanya tadi. Oke, itu kita yang bilangin tadi ya, masalahnya boleh. Karama nggak dari awal tadi dengar ya.
0: Ya udah kita sebutin lagi ya, ada La Luna, Selepas Kau
2: pilihkan
0: pergi.
2: Aja lah daripada ini, nggak dipilihkan saja lah daripada durasi.
0: Ya udah kita pilihin ya. Ada salam-salam nggak Karama, silakan.
2: Salam sehat susah dan bahagia selalu buat Tito serta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
2: Buat keluarga besar Karama, my sisters, buat Kencana kita bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin, salam sehat selalu buat Ayu Manise atau Ayu Sabah yang di Denpasar, di RRI Denpasar namanya Ayu Sabah, salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Buat Ibu Zahanum, buat Hanafi juga suka Argentina juga tuh kan. Buat Cudifo.
0: Ya. Wah, hilang nih suaranya Karama nih. Hilang ya. Oke deh. Terima kasih ya Karama sudah ikut bergabung. Mungkin memang jaringan komunikasi kita kurang oke nih ya, lewat telepon WA. Kita coba sapa penelpon lagi di 812878. Tapi paling tidak tadi Karama sudah ikut request ya. Nanti kita putarkan lagunya. Oke, baik. Halo, selamat siang Opsi.
3: Selamat siang Opsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia nih yang semalam ya, ada Bang Firman ya.
3: Benar Bang Tito, ini yang kedua aku gabung di Padang ya Bang ya.
0: Iya, apa kabar dulu nih Bang Firman?
3: Kabar alhamdulillah Bang Tito baik, masih di rumah lagi istirahat siang Bang.
0: Masih di rumah lagi istirahat siang ya.
3: Lagi istirahat siang.
0: Iya. Komentar dulu dong, komentar dikit-dikit seputar pertandingan tadi malam gitu.
3: Komentar aku tentang World Cup ya Bang ya. Ini kan udah mau perempat final ya Bang ya.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan kedepannya aku bakal nonton ya Bang.
0: Biasanya
3: di belakang, biasanya kan di belakang aku cuman ngeliat skor akhir ya kan, di pagi misalnya ada yang tim yang main, aku klik namanya, keluar skor. Karena ini udah big match semua, mungkin kedepannya sampai habis bakal nonton. Seru gitu, udah partai besar semua. Untuk tadi malam ada Argentina dengan Mesir ya kan, itu yang aku bilang tadi malam itu benar kan Bang? Nggak bisa diprediksi ya apa yang terjadi di lapangan kalau dia udah main.
0: Iya, iya.
3: Dia di awal permainan unggul Mesirnya kan?
0: Iya.
3: Dan di babak tambahan malah dibantai Mesirnya.
0: Ah, belum sampai babak tambahan, Bang Firman. Di menit ke 83 deh. Dan 83 sampai selesai gitu, sampai 90 plus ya. Gitu.
3: 2-2 ya, Bang. Pertamanya di 83 itu 2-2 ya kan. Itu 3-2 ya kan.
0: Ya. Ah, ya, Bang Firman memang di perempat final nanti harus nonton sih. Benar-benar harus nonton Bang, dari awal sih, Bang Firman.
3: Harus fokus, Bang. Soalnya udah semuanya di pet ya yang.
0: Iya, biar tim-tim biar apa terasa, lebih terasa vibe-nya gitu.
3: Iya. Dan semuanya tim hebat. Bakal panas. Cuman kalau kita ngelihat komentar-komentar supporter di sosial media dimanapun ya kan macam-macam lah kan, nggak ada yang nyalain VAR, ada yang nyalain ini Messi itu anaknya FIFA itu katanya.
0: Macam-macam lah ya, macam-macam.
3: Kalau aku nggak begitu, Bang. Kalau udah kalah ya udah kalah aja. Walaupun tim kesayangan misalnya Prancis aku kalah nih, Bang, ya udah kalah aja, kita terima aja dengan jiwa besar.
0: Iya.
3: Nggak mau terlalu berkomentar berlebihan lah ya. Kita berkomentar pun nggak bakal merubah keadaan gitu. Benar kan waktu itu ya?
0: Iya benar. Kadang cuma memang seru aja buat goreng-goreng aja, Bang Firman. Kadang dramanya di sana gitu, rame jadinya. Padahal sih sebenarnya yang nggak terlalu fanatik banget sih, justru seru sih lihat dramanya sih gitu. Nah, yang teman-teman yang terlalu fanatik ini nih agak berbahaya nih sebenarnya. Kalau terlalu terlalu dalam gitu ngikutinnya.
3: Iya kalau memang kan yang orang
0: mungkin bisa pengaruh ke mood gitu, atau pengaruh ke sehariannya jadi kurang semangat karena tim kesayangannya kalah atau dicurangi misalnya gitu ya.
3: Ya teman-teman aku ada, Bang, dia pendukung Brazil ya, Bang. Timnya kalah dia tuh nggak semangat kerja, malah dia sakit sekarang.
0: Aduh, parah dah. jangan sampai kayak gitu ya, sakit, parah banget. Ya,
3: begitu banget, terlalu main hati ya.
0: Iya jangan sampai terlalu dalam lah. Boleh kalau fans sama tim-tim tertentu gitu ya, tapi kalau bisa sih jangan terlalu dalam banget. Ya namanya bola ya, bisa kalah bisa menang gitu, kita nggak akan pernah tahu.
3: Iya. Ujungnya ya, makanya kayak Bang Tito nanya tadi malam tuh megang apa nih, Argentina apa Egypt apa Mesir gitu kan. Aku nggak bisa nentuin, Bang, kalau dia belum main. Kalau dia udah selesai baru bisa nentuin. Yang penting aku cuma bisa kasih komentar kalau Mesir itu tim kuda hitam yang perlu diwaspadai. Di situ ada M Salah ya kan, ada dan pemain hebat lainnya. Itu semuanya pemainnya di Eropa semua loh mainnya, Bang.
0: Iya, rata-rata emang pemain Eropa semua itu. Cuma mungkin yang paling terkenal ya, ya Mohamed Salah ya.
3: Oke, kalau yang kayak di Maroko nanti lawannya Prancis, dia kan ada Hakimi ya kan. Hakimi itu temannya Mbappe di PSG, Bang.
0: Iya, temannya Mbappe. Maroko tuh banyak pemain-pemain Eropa juga itu.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Kita nggak bisa, maksudnya nih Maroko dipandang enteng nggak bisa, Bang. Soalnya dia Hakimi itu dengan Mbappe itu udah CS banget loh, Bang. Kalau Basu Minangnya tuh salah pihak sakat tiduran dia tuh di PSG, Bang.
0: Iya. Betul. Ya. Memang ya tidak hanya Hakimi ya, banyak itu pemain-pemain Maroko juga yang ada di tim-tim besar lah gitu, tim-tim Eropa. Bahkan ada beberapa pemain-pemain Maroko juga besar di Prancis gitu. Bahkan mereka main juga di akademi. Ya, salah satu akademi ini ya, PSG ya. Gitu. Wah, serulah pokoknya. Nanti aja kita lihat ya akan seperti apa pertandingannya. Bang Firman nih, karena waktu nih, Bang Firman pengen diputerin lagu apa?
3: Tadi ada La Luna ya, Bang?
0: Ada.
3: Oh ya, La Luna aja, Bang. Boleh. Tadi malam aku monitor sebentar di Pro 3, di sekarang lagi di perjalanan. Habis itu nonton bareng di depan komplek. Di depan komplek kan ada orang nonton bareng. Yeah. Aku nonton melongo aja ngeliat Argentina. Di perjalanan aku dengerin Pro 3 bang. Dia lagi maksudnya dengar bareng ya kan, bukan nonton bareng.
0: Iya, dengar bareng ya.
3: Di Pro 3 dan setelah depan komplek ada orang nonton bareng, aku gabung ya kan.
0: Oke deh, Bang Firman, boleh salam-salam Bang Firman, silakan.
3: Iya, salam bersama buat dan tadi udah turun Kak Rahma ya, ada Uncle Gazi, Uni Mary juga. Buat Unciripo, ada Lila di Padang Pariaman, buat semuanya aja yang mau gabung nanti di yang udah gabung tadi disalamin. Salam spesial buat Bang Tito. Semoga ini semoga yang terbaik aja lah Piala Dunia tahun ini bang. Itu aja bang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Bang Firman di Jakarta ya. Baik, kita ke lagu dulu. Kita ke Last Child, pedih untuk Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, saya Tito Kri, pamit undur diri. Kesempatan edisi kali ini, Pregar hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Setelah ini akan ada rekan saya, Lydia Permatasari, menemani Anda, Pregar. Tapi sebelum itu, masih ada satu lagu terakhir untuk Anda, Pregar, dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia kali ini. Ini dia, ada Laluna dengan Selepas Kau Pergi.

mengikuti program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Padang sore ini.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
2: Pendengar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Pariaman selama 5 hari menggelar pelatihan membatik cap. Pelatihan diikuti 20 orang peserta. Dalam sambutannya, Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan, pemerintah Kota Pariaman terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman. Dijelaskannya, sesuai visi dan misi oleh Wali Kota Pariaman, program unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga. Program ini bertujuan untuk memberdayakan setiap rumah tangga dengan keterampilan untuk mendirikan usaha kecil berbasis rumah seperti pembuatan batik maupun aneka makanan yang bervariasi. Yota Balat menjelaskan melalui pelatihan pembuatan batik cap ini, pihaknya ingin memastikan seluruh peserta tidak hanya mandiri secara keterampilan, tetapi juga berdaya dalam finansial langsung dari rumah tempat tinggal masing-masing. Lebih lanjut, ia menyebutkan kalau pembuatan batik yang dilaksanakan pada hari ini hasilnya bagus, tahun besok Pemko Pariaman akan menganggarkan baju batik garis untuk siswa sekolah dasar. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Apa kabar? Ini cerah banget sih hari ini ya, panas pol. Tapi masih ada angin-anginnya dikit lah ya. Makin sore tuh kayaknya makin cerah ya, enggak ada tanda-tanda mendungnya juga. Nah, ntar malam nih enggak tahu nih bakal seperti apa ya pendengar. Oke, ada saya Lidia Permata menemani Anda semua aja untuk kesempatan hari ini masih di 8 Juli 2026 ya, sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti di segmen pada sore ini. Ya, hiburan informasi untuk Anda semua aja nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Pekanbaru ya, mengikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Dan nanti juga bakal ada informasi dari BMKG Minangkabau tentang cuaca ya, bagaimana perkiraan cuacanya. Ini pas banget untuk Anda yang mau keluar kota, masih ada waktu untuk berlibur ya, karena hari Minggu terakhir libur panjang, anak sekolah ini udah pada sibuk buat siapin buku, peralatan sekolah, baju baru, buku baru, tas baru.

0: sebelum memilih.
1: Selamat sore saudara pendengar, semoga kita semua tetap semangat untuk mengikuti program di sore hari ini. Untuk hari ini, kita akan membahas topik mengenai pahami instrumen investasi sebelum memilih. Di era media sosial, kita hampir setiap hari melihat unggahan orang-orang yang memamerkan keuntungan dari investasi. Ada yang menunjukkan saldo ratusan juta, membeli mobil baru, hingga liburan ke luar negeri. Tidak sedikit influencer yang membagikan pengalaman mereka berinvestasi sehingga terlihat sangat mudah dan menguntungkan. Namun, apakah semua investasi yang viral di media sosial benar-benar cocok untuk kita? Atau jangan-jangan kita hanya ikut-ikutan karena takut ketinggalan tren? Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
2: Sik, kayaknya aku mau mulai investasi deh.
3: Wah, bagus dong. Mau investasi apa, Sis?
2: Belum tahu juga sih. Tapi kemarin aku ada lihat influencer favoritku beli aset. Katanya dalam 3 bulan untung hampir 50%.
3: Oh iya. Memangnya kamu sudah tahu instrumen investasinya seperti apa?
2: Belum sih. Tapi kayaknya aman deh. Orang yang promosi juga terkenal.
3: Nah, yang kayak gitu bahaya, Sis. Terkenal belum tentu paham. Dan kalaupun paham, belum tentu cocok buat kondisi keuangan kamu.
2: Tapi banyak yang komentar dan isinya untung semua.
3: Di media sosial biasanya yang ditampilkan cuma cerita sukses. Jarang orang mengunggah kerugiannya.
2: Iya benar sih. Tapi kayaknya ini meyakinkan deh, ngeliat review orang-orang.
3: Kamu tahu nggak istilah FOMO? Kamu itu sekarang lagi FOMO ya?
2: FOMO apa, Antik?
3: Fear of missing out. Kalau dalam investasi, FOMO itu adalah ketika kita membeli sesuatu hanya karena takut ketinggalan keuntungan.
2: Apa aku sekarang ini lagi FOMO ya?
3: Bisa jadi, karena kamu mencoba membeli instrumen investasi karena kamu terpengaruh orang beli instrumen tertentu. Besok, kamu ikut beli tanpa tahu cara kerjanya.
2: Soalnya kalau nggak beli sekarang, takut harganya makin naik.
3: Padahal bisa saja setelah kamu beli, harganya justru turun.
2: Iya sih.
3: Memangnya kamu sudah tahu keuntungan dan resiko investasi itu asalnya dari mana?
2: Belum.
3: Kalau suatu saat nilainya tiba-tiba turun 30%, kamu siap?
2: Waduh, kamu jangan bikin panik gitu dong.
3: Nah, kalau kayak gitu, tandanya kamu belum siap.
2: Tapi influencer itu bilang sahamnya pasti naik.
3: Tidak ada investasi yang bisa menjamin keuntungan pasti.
2: Serius kamu, Tik?
3: Serius. Bahkan investasi yang relatif aman pun tetap punya resiko tersendiri.
2: Terus, kenapa banyak orang percaya sama influencer?
3: Karena mereka hanya melihat hasil akhirnya.
2: Maksudnya?
3: Misalnya, influencer menunjukkan keuntungan 100 juta. Tapi kamu tidak tahu berapa modalnya. Tidak tahu sudah berapa tahun dia investasi. Tidak tahu berapa kali dia rugi. Yang terlihat cuma hasil akhirnya.
2: Benar juga sih yang kamu bilang.
3: Media sosial memang dibuat supaya menarik perhatian. Kalau orang posting kerugian, mungkin sedikit yang menonton.
2: Aku sebenarnya jadi kepikiran terus untuk tergiur cepat-cepat pilih investasi karena terpengaruh setiap buka media sosial. Rasanya kalau nggak beli sekarang, takut ketinggalan.
3: Itu memang efek media sosial. Padahal kondisi keuangan setiap orang berbeda.
2: Iya sih.
3: Misalnya nih, temanmu punya penghasilan 30 juta, kamu 5 juta. Tentu kemampuan investasinya berbeda.
2: Benar juga ya.
3: Ada juga yang sudah punya dana darurat, tidak punya utang. Sedangkan kamu mungkin masih mencicil motor.
2: Nah, itu.
3: Kalau dipaksakan ikut investasi berisiko tinggi, nanti kalau rugi malah mengganggu kebutuhan sehari-hari.
2: Aduh, aku hampir saja pakai uang tabungan untuk kebutuhan rumah.
3: Untung belum, karena dalam investasi ada prinsip sederhana. Jangan investasi pada sesuatu yang tidak kamu pahami.
2: Kalau aku belum paham, harusnya bagaimana?
3: Belajar dulu. Pahami produknya beserta resikonya. Cari informasi dari sumber resmi. Jangan hanya dari satu video yang banyak penontonnya.
2: Berarti jangan langsung mudah percaya ya?
3: Betul. Influencer

0: boleh dijadikan referensi, tapi keputusan tetap di tangan kita.
1: Oke, Tik.
0: Dan influencer bisa saja sedang promosi.
1: Wah, aku baru sadar.
0: Makanya, sebelum investasi, selalu pahami beberapa hal. Produk ini apa, bagaimana cara kerjanya, apa resikonya, apakah sesuai tujuan keuangan saya, kalau rugi, apakah saya sudah siap atau tidak.
1: Oke, Tik. Aku jadi ingat. Dulu, aku itu sering beli instrumen investasi hanya karena terpengaruh orang lain. Dan hasilnya malah rugi.
0: Nah, jangan sampai pengalaman itu terulang.
1: Berarti investasi itu bukan soal ikut tren ya?
0: Bukan dong. Investasi itu soal mencapai tujuan keuangan, bukan sekedar ikut viral.
1: Aku sekarang jadi lebih paham.
0: Bagus. Lebih baik terlambat investasi daripada terburu-buru lalu rugi karena FOMO.
1: Mulai sekarang, aku akan belajar dulu sebelum membeli instrumen investasi apapun.
0: Itu keputusan yang bijak, karena keuntungan yang baik berasal dari pengetahuan, bukan dari ikut-ikutan.
1: Terima kasih ya, sudah mengingatkan. Kalau enggak, mungkin aku sudah asal beli karena takut ketinggalan.
0: Sama-sama, semoga kita bisa menjadi investor yang cerdas, bukan investor yang hanya mengikuti tren media sosial.

0: Saudara pendengar, media sosial memang dapat menjadi sumber informasi, tapi bukan satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan investasi. Sebelum berinvestasi, pastikan kita memahami produk yang akan dibeli, mengenali risikonya, dan menyesuaikan dengan tujuan serta kemampuan keuangan kita. Jangan mudah tergiur oleh keuntungan yang ditampilkan oleh orang lain. Ingat, apa yang terlihat di media sosial belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Mari menjadi investor yang bijak, cerdas, dan tidak mudah terjebak FOMO. Saudara pendengar, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa di program berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, ayam cabe garam. Nah, ayam dicabe yang digaramin. Enggak gitu konsepnya ya. Ini ayam cabe garam ini satu menu olahan ayam yang menjadi salah satu hidangan yang digemari berbagai kalangan ya. Rasanya itu memadukan gurih, pedas, dan aroma bawang yang menggoda. Hidangan ini menggunakan potongan ayam tanpa tulang ya. Ini agar lebih mudah untuk dinikmati. Ayam itu biasanya dimarinasi dulu sebelum digoreng hingga berwarna keemasan. Biasanya dilapisi tepung tipis gitu ya. Ya, dan lapisan tepung ini yang membuat tekstur ayam terasa renyah di setiap gigitan. Kerenyahan tersebut tetap terasa meski dipadukan dengan bumbu yang ditumis. Ada cabai rawit, bawang putih, terus dan daun bawang, cabai kering juga menjadi pelengkap utama dalam hidangan ini. Jadi bahan-bahan ini menghadirkan aroma segar sekaligus rasa yang lebih kaya ya, pendengar. Bawang putih ditumis hingga harum sebelum semua bahan dicampurkan. Proses ini menghasilkan cita rasa khas yang menjadi daya tarik utama. Tingkat kepedasan dapat disesuaikan juga sih dengan selera masing-masing penikmat. Penambahan cabai yang lebih banyak juga memberikan sensasi yang semakin menggugah selera. Ayam cabai garam ini cocok banget nih disantap bersama nasi hangat saat makan siang ataupun nanti buat makan malam. Bahan ini juga sering menjadi pilihan untuk makan bersama keluarga tercinta. Selain lezat, proses pembuatannya tergolong praktis dan tidak memerlukan banyak bahan juga. Karena itu hidangan ini mudah banget untuk dipraktikkan di dapur rumah Anda.

0: kasih sayang saya itu sudah berlimpah ruah kepada cucu-cucu itu.
1: Dari pengalaman hidup 80 tahun, saya lihat orang tua paling senang kalau anak itu hormat.
2: Mesti ingat sama orang tua, sama nenek sendiri, begitu aja udah.
1: Harus pandai bisa menyelesaikan satu solusi buat mereka. Jadi mereka tentram. Ketentraman ini dibutuhkan sekali.
3: Mah, hoax itu apa sih, Mah?
4: Kenapa, sayang?
3: Adi sering dengar orang bilang, itu hoax.
4: Oh, hoax itu artinya berita bohong atau berita yang tidak benar. Kita harus cari tahu kebenaran sebuah berita atau informasi. Nanti kalau udah besar, Adik pasti ngerti.
3: Oh, gitu ya, Ma? Kalau setiap Adik minta beli mainan atau permen, Mama bilang, itu nggak dijual, Nak. Itu hoax juga nggak ya, Ma?
4: Kalau itu apa ya?

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan sejenak ya. Pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Rosa terkenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini. Karena kita harus ke Pro 1 Pekanbaru ya, mengikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Untuk anda semuanya pendengar, selamat mengikuti.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemprov Riau siapkan pergub larangan LGBT, regulasi segera dirumuskan bersama DPRD. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan penambahan depo BBM di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Barat hingga saat ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi hari Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pemprov Riau siapkan pergub larangan LGBT. Regulasi segera dirumuskan bersama DPRD. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berencana merumuskan regulasi daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait pertahanan negara. Pemprov Riau akan segera menyusun aturan turunan baik dalam bentuk surat edaran maupun regulasi daerah lainnya sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan nasional. Kinda Burnama selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau mengatakan isu terkait LGBT menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam rangka menjaga lingkungan tumbuh kembang anak di Provinsi Riau.
2: Terkait masalah LGBT, Pak Gubernur, Pak Presiden kita sudah membuat perpresnya dan saya harap dari Provinsi Riau juga segera untuk membuat sebuah surat edaran ataupun turunannya nantinya, karena ini penting menyangkut anak kita ke depannya, bagaimana kita melindungi anak-anak kita untuk ke depannya.
1: Sementara itu, PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.
3: Kajian banyak

0: lagi di remaja dunia.
1: Pemprov Riau bersama DPRD Riau selanjutnya akan membahas bentuk regulasi yang dinilai tepat sebagai tindak lanjut kebijakan nasional. Pembahasan ini diharapkan menghasilkan aturan daerah yang memiliki dasar hukum jelas dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Sosiade mengusulkan penambahan depo BBM di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Barat hingga saat ini. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
3: Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bumus Trukab.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat yang rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo Bungus Teluk Kabung menyimpan resiko besar, apalagi jika akses jalan menuju Bungus terputus akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Pasalnya selama ini diungkapkan Andre Rosiade, jika terjadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal inilah berdampak pada efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan.
3: Kalau jalan di Bungus itu, kalau putus Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM. Sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta, udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kajiannya selesai, kapan bisa dieksekusi, terserah Pertamina yang akan investasi bangun, atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami, warga Sumatera Barat, ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabo. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu.
4: Karena itu Andre menekankan bahwa pembangunan depo di Air Bangis bukanlah hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Selain itu, Andre juga menyebut usulan tersebut sejalan dengan roadmap pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendorong penguatan pelabuhan baru selain Teluk Bayur guna membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir barat Sumatera. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Pemkab Natuna upayakan SPBUN dipindahkan ke Pulau Tiga. Nelayan Pulau Tiga Barat segera nikmati kemudahan akses BBM bersubsidi. Laporan Yusfianti RRI Ranai.
5: Rencana pemindahan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN Bungurangku Jaya dari Selat Lampa ke Pulau Tiga disambut baik oleh masyarakat, khususnya para nelayan di Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat. Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan PT Pertamina Patra Niaga telah menyetujui pemindahan SPBUN tersebut sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi nelayan dalam memperoleh solar bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Agi Noriko, mengatakan relokasi SPBUN merupakan tindak lanjut dari aspirasi nelayan di dua kecamatan yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju Selat Lampa untuk mendapatkan bahan bakar. Agino menjelaskan proses relokasi akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari seluruh pihak terkait selaku pengelola SPBUN. Saat ini, salah satu lokasi yang dipertimbangkan berada di kawasan Nyit-Nyit Pulau Tiga. Meski demikian, lokasi tersebut masih akan melalui kajian lebih lanjut terutama berkaitan dengan aspek keamanan, kelayakan, serta efektivitas distribusi BBM bersubsidi kepada nelayan.
6: Antara Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat,

0: pemindahan SPBUN ke Pulau 3. Menurut Niko, keberadaan SPBUN yang lebih dekat dengan wilayah nelayan akan memberikan banyak manfaat, terutama dalam mempermudah akses masyarakat pesisir untuk memperoleh BBM bersubsidi.
1: Untuk jarak dan jangkauan mempermudah nelayan untuk membeli minyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan harganya sudah lebih murah sesuai dengan harga satu hati kepada masyarakat, yaitu 6.800. Nah, sekarang kan perwakilan nelayan yang ada di Kecamatan Pulau 3 dan Pulau 3 Barat kan diperbantukan oleh keterwakilan, oleh pangkalan mengenai harganya itu sekitar kesepakatan dan musyawarah itu melalui berita acara 7.700. Nah, harga upahnya itu kisaran Rp900. Nah, dengan adanya perubahan pemindahan SPBU ke lapangan ke Kecamatan Pulau 3 dan Pulau 3 Barat, juga harga BBM solar untuk subsidi nelayan lebih murah lagi. Untuk surat dari Bupati sudah menetapkan di antara dua kecamatan Pulau 3 dan Pulau 3 Barat. Untuk survei nanti ditetapkan oleh Pertamina.
0: Pemerintah Kecamatan Pulau 3 Barat berharap proses relokasi SPBUN dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh nelayan di Pulau 3 dan Pulau 3 Barat, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Natuna. Demikian, Yuspianti melaporkan.
2: Penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai sangat penting bagi nelayan ketika turun melaut menangkap ikan di perairan internasional. Febriansah melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
3: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Fahrimsah mengimbau nelayan tangkap tradisional di Kabupaten Bintan untuk melengkapi kapal mereka dengan perangkat Global Positioning System atau GPS saat melaut, terutama ketika kondisi cuaca tidak menentu. Mengingat cuaca belakangan ini sulit diprediksi, sehingga keselamatan di laut harus diutamakan. Apalagi penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai penting untuk membantu menentukan posisi kapal, memudahkan navigasi, serta mengurangi risiko tersesat akibat jarak pandang yang terbatas atau perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba.
4: Aktifkanlah alat komunikasi yang ada. Artinya kalau mereka pergi melaut, kemudian GPS mereka harus aktifkan juga. Ya kan? Kemudian kalau sekiranya ada kerusakan di laut, mereka kan bisa melapor kepada pihak-pihak kita di daerah kan. Jangan sampai mereka sudah masuk ke negara orang, kita dapat laporan dari pihak Malaysia gitu kan.
3: Camat Bintan Pesisir Asun Ani juga mengungkapkan hal yang sama, agar nelayan aman saat turun ke laut ketika menangkap ikan, hendaknya dilengkapi alat GPS dan radio komunikasi. Selain memudahkan navigasi, juga dapat mengamankan nelayan supaya tidak masuk ke wilayah teritorial negara tetangga.
5: Kalau lah lewat dari batas aman layar, sudah memasuki perairan internasional, ya hendaknya jangan sampailah merobos ke wilayah mereka. Agar kejadian tidak terulang kembali. Mereka langsung ditangkap oleh pengawas kelautan Malaysia. Bahwa menjelaskan mereka ini sudah melanggar batas. Jadi langsunglah ditahan sore itu.
3: Selain melengkapi GPS, nelayan juga diminta untuk selalu memantau informasi perakiraan cuaca sebelum berangkat melaut dan dilengkapi dengan life jacket. Jika kondisi cuaca dinilai membahayakan, nelayan disarankan menunda keberangkatan hingga situasi kembali aman. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Menjalani perawatan di rumah sakit tidak lagi menjadi alasan bagi anak untuk berhenti belajar. Melalui program Hospital Schooling, RSUP Dr. M. Jamil Padang menghadirkan ruang belajar yang membantu pasien anak tetap memperoleh pendidikan, sekaligus menjaga semangat dan tumbuh kembang mereka selama menjalani pengobatan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan dari RRI Padang.
6: RSUP Dr. M. Jamil Padang menghadirkan program Hospital Schooling sebagai upaya memastikan pasien anak tetap memperoleh kesempatan belajar selama menjalani perawatan. Program ini menjadi ruang bagi anak untuk bermain, berinteraksi, dan terus berkembang meski berada di lingkungan rumah sakit. Kegiatan tersebut didampingi para relawan Aruna Volunteer yang menggelar berbagai aktivitas edukatif sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing anak. Melalui pendekatan yang menyenangkan, Program ini diharapkan mampu menjaga perkembangan emosional, psikologis, serta kemampuan sosial pasien anak selama masa perawatan. Dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang anak RSUP Dr. M. Jamil Padang, Asrawati di Padang hari ini mengatakan, hospital schooling dirancang khusus bagi anak-anak yang menjalani perawatan dalam waktu cukup lama.

0: agar proses pendidikan mereka tidak terhenti. Menurutnya, kegiatan belajar dan bermain juga membantu mengurangi kecemasan anak selama dirawat di rumah sakit.
1: Jamil Hospital Schooling dirancang untuk kebutuhan anak-anak kita yang dirawat di M. Jamil, yang dirawat dalam waktu yang cukup lama, sehingga pendidikannya tidak terhalang. Nah, di sini diutamakan adalah untuk anak-anak bisa mengurangi rasa cemasnya selama rawatan dan tidak mengalami stagnasi dalam pendidikannya, dan juga bisa membantu anak menerima kondisinya dan menimbulkan motivasi untuk cepat pulih. Dan bagi orang tua tentu ini juga merupakan suatu langkah untuk bisa juga interaksi dan bermain dengan anak secara langsung di rumah sakit.
0: Sementara itu, Ketua Aruna Volunteer Rehan Willy Adam mengatakan para relawan menghadirkan berbagai permainan dan aktivitas edukatif bagi anak yang berasal dari terminal imun maupun bangsal perawatan. Kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak tetap merasakan suasana belajar sekaligus memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka.
2: Ini kegiatan ini di mana kita mengajak adik-adik dari terminal Ines yang dari bangsal buat main ke sini dan main sama kakak-kakak fasilitator. Tujuannya kita tuh berharap pengen anak-anak bisa meluapkan emosinya, bisa kembali lagi, yuk kita bersekolah lagi walaupun kondisinya tidak memungkinkan.
0: Melalui hospital schooling, RSUP Dr. M. Jamil Padang berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan tumbuh kembang anak. Program ini menjadi wujud komitmen bahwa setiap anak tetap memiliki hak untuk belajar, bermimpi, dan menatap masa depan dengan penuh harapan meski sedang menjalani pengobatan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Pelaksanaan bulan vaksinasi rabies 2026 di Kabupaten Bengkalis mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pada hari pertama pelaksanaan, sebanyak 124 hewan penular rabies berhasil divaksin. Dari Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Pelaksanaan bulan vaksinasi rabies yang dimulai pada awal Juli 2026 di Kabupaten Bengkalis mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Antusias pemilik hewan peliharaan terlihat dari tingginya jumlah hewan penular rabies HPR yang telah menerima vaksin pada hari pertama pelaksanaan. Pejabat Fungsional Veteriner Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis, Dr. Hewan M.H. Mardani mengatakan, sebanyak 124 dosis vaksin rabies telah diberikan kepada hewan peliharaan pada kegiatan kick-off yang dilaksanakan di kantor DTPHP Kabupaten Bengkalis dan sejumlah pusat kesehatan hewan puskeswan di beberapa kecamatan. Ia menjelaskan dari total tersebut sebanyak 47 dosis diberikan di Kecamatan Bengkalis, 68 dosis di Kecamatan Mandau, 4 dosis di Kecamatan Siak Kecil, dan 5 dosis di Kecamatan Bukit Batu. Mardani menyebutkan hewan yang paling banyak menerima vaksin masih didominasi kucing. Di Kecamatan Bengkalis, vaksin diberikan kepada 46 ekor kucing dan 1 ekor anjing. Sementara di Kecamatan Mandau sebanyak 36 ekor kucing dan 32 ekor anjing yang telah divaksin.
5: Kucing kalau yang di Bengkalis itu 46 ekor, anjingnya 1, di Mandau anjingnya 32, kucingnya 36.
4: Salah seorang warga Bengkalis yang sudah memvaksin hewan peliharaannya seperti kucing, ia merasa sangat senang dan berterima kasih kepada DTPHP Kabupaten Bengkalis telah memberikan layanan vaksin rabies gratis sehingga kucingnya tetap sehat.
6: Yang ini baru sekali. Cuman sebelumnya ada 2 kucing kan, 1 kucing itu udah divaksin pertama kalinya di lapangan Duku. Ada perubahan, sebelumnya kucing saya kan kayak kecil badannya gitu kan, sekarang badannya gendut gitu.
4: DTPHP Kabupaten Bengkalis meningkatkan pelayanan rutin di setiap puskeswan agar semakin banyak masyarakat yang secara mandiri membawa hewan peliharaannya untuk divaksin. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi pada 2 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati, RRI Bukittinggi.
8: Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Peristiwa tersebut meliputi banjir material susulan yang melanda Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, serta luapan air yang sempat merendam kawasan pemukiman di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai dan drainase meningkat drastis hingga meluap ke pemukiman warga setempat. Di Kabupaten Agam, luapan air Batang Tumayu membawa material lumpur dan batu yang berdampak parah pada kawasan Jorong Labuah dan Jorong Kubu, hingga merusak kembali jalan setapak darurat yang biasa digunakan untuk akses anak sekolah. Wali Nagari Sungai Batang menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur ini membuat kondisi wilayahnya kembali sulit dan membutuhkan penanganan alat berat dari pemerintah daerah secara cepat.
9: Daerah maupun pemerintah provinsi untuk bisa memberikan bantuan alat berat untuk meluruskan kembali jalur air ini, jalur air ke jalur yang pas, sehingga tidak berserak ke pemukiman warga.
8: Sementara itu, dampak cuaca ekstrim berupa genangan air juga dilaporkan terjadi Kabupaten Pasaman akibat tersumbatnya saluran drainase saat hujan lebat mengguyur. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasaman, Weni Tamsil, membenarkan adanya luapan air selokan yang sempat merendam beberapa rumah penduduk sebelum akhirnya berangsur-angsur normal kembali.
10: Kami mendapat laporan dari Kecamatan Tigo Nagari, yaitu di Nagari Malampah, itu dengan cuaca yang cukup tidak menentu ini terjadi semacam genangan air. Terjadi semacam dengan adanya di suatu selokan karena turunnya hujan, maka seperti laporan yang kami terima dikatakan banjir. Tapi kami pantau di lapangan, 3 jam kemudian sudah surut gitu. Tapi cepat juga mengenai beberapa rumah yang ada di sekitar itu.
8: Hingga saat ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama aparat TNI dan Polri terus bersiaga serta melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan bencana pada kedua kabupaten tersebut. Warga dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, mengingat perkiraan cuaca buruk dari BMKG masih membayangi sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Langkah koordinasi jangka panjang untuk penyediaan infrastruktur pengaman permanen seperti dam atau bronjong kawat kini tengah diupayakan demi menjamin keselamatan masyarakat terdampak. Nur Afni Susilawati yang melaporkan.
3: Kafila Kabupaten Natuna berhasil melaju ke babak final MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dengan 11 cabang perlombaan yang berhasil lolos ke tahap akhir. Laporan Analia Widi, RRI Ranai.
11: Kafilah Kabupaten Natuna berhasil melaju ke babak final pada ajang Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Sebanyak 11 cabang perlombaan yang diikuti Kafilah Natuna berhasil masuk ke tahapan final. Di antaranya, karya tulis ilmiah Al-Quran Putra serta Tilawah Dewasa Putri. Kabakesra Kabupaten Natuna Sudirman menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih oleh Kafilah Natuna. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras para peserta, pelatih, pembina, serta dukungan berbagai pihak dalam mempersiapkan diri menghadapi MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
12: Ada dapat 5 cabang yang sudah masuk final. Ditambah dengan satu penyisihan itu cabang Pahmi Putri. Beda yang pertama, kita yang masuk final itu adalah Tartil Putra, kemudian yang kedua itu Tartil Putri, kemudian hafalan atau itu hafalan 10 juz putri, kemudian hafalan 30 juz putri dan 30 juz putra. Itu baru yang kita masuk final 5 itu, ditambah Pahmil Putri itu masih dalam penyisihan, Analia.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi, mengatakan bahwa Kafilah Natuna yang berhasil melaju ke babak final akan terus mendapatkan pendampingan dari para pelatih masing-masing guna mempersiapkan penampilan terbaik pada tahapan selanjutnya.
13: Anak kita yang mengikuti baik itu di tilawah, kemudian di Tahfiz dan semuanya itu, semua cabang itu kita dampingi. Karena sudah kita bentuk dari LPTQ, siapa yang mendampingi anak di cabang A, B, C, semua sudah kita plotting sesuai dengan kompetensi guru ustadz yang ada. Sehingga kami yakinkan tidak ada satu cabang pun anak kita yang kita biarkan terlantar. Tidak ada, semua kita akan dampingi agar anak kita merasa nyaman dan bisa tampil maksimal.
11: Dari cabang yang diperlombakan, hasil yang telah diketahui untuk Kabupaten Natuna saat ini, yakni Fahmil Quran Putri yang meraih juara 3 dalam perlombaannya, yang berlangsung pada Rabu pagi 8 Juli 2026 bertempat di Hotel CK Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Bengkalis Durian Fest 2026 sukses digelar terlepas dari peran syariap polisi Pamong Praja yang diturunkan menjaga ketertiban selama 3 hari pelaksanaan kegiatan di lapangan Tugu Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
14: Pelaksanaan Bengkalis Durian Fest 2026 di lapangan Tugu Bengkalis berlangsung aman dan tertib selama 3 hari mulai 3 hingga 5 Juli 2026 kemarin. Keberhasilan pelaksanaan festival yang dipadati masyarakat tersebut tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bengkalis yang melakukan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Satpol PP Kabupaten Bengkalis Kamaruzaman mengatakan personel disiagakan dalam 2 sip setiap harinya. Sebanyak 5 petugas bertugas pada sip siang dan 5 petugas lainnya pada sip malam untuk memastikan situasi tetap kondusif selama festival berlangsung.
15: Untuk kegiatan ini, Satpol PP dalam rangka pengamanan menurunkan sekitar jam 3 sampai jam 6.30 itu 5 orang. Dari jam 7 sampai jam 10 atau sampai habis, itu sekitar 5 orang juga. Sampai 3 hari.
14: Ya. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Ana, mengaku sengaja datang ke Bengkalis Durian Fest untuk menyaksikan berbagai kegiatan yang digelar panitia, terutama kontes durian yang dilaksanakan pada hari kedua. Menurutnya, festival tersebut menjadi hiburan sekaligus ajang mengenalkan durian khas Bengkalis kepada masyarakat.
16: Bagus, meriah.
17: Apa yang mau dilihat?
16: Ya, lihat lomba duriannya besok ya.
14: Bengkalis Durian Fest 2026 ditutup dengan penampilan konten kreator Al-Hafiz yang disambut antusias masyarakat. Penutupan festival juga dihadirin langsung Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kegiatan promosi wisata dan produk unggulan daerah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Motviza melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan sebagai kota percontohan anti korupsi kemarin. Lembaga anti rasuah tersebut menilai Kota Payakumbuh masih on the track dalam koridor kota anti korupsi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda, RRI Padang.
18: Kota Payakumbuh telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten kota percontohan anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak 2024. Payakumbuh terpilih bersama 3 kabupaten kota lainnya di Indonesia karena sukses memenuhi 6 komponen dan 19 indikator penilaian, termasuk tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan budaya anti korupsi. Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia, Andika Widiarto, kepada RRI Payakumbuh kemarin mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksud merupakan agenda pemantauan rutin 2 tahunan di Kabupaten Kota Percontohan Anti Korupsi. Kegiatan ini bertujuan menilai keberlanjutan implementasi Kabupaten Kota Anti Korupsi tahun 2024, sekaligus memastikan masyarakat dan pemerintah kota tetap menerapkan nilai-nilai integritas, transparansi, partisipasi publik, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
19: Di tengah-tengah jalan ada kepala daerah maupun kepala OPD terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain, maka kami bisa sewaktu waktu untuk mencabut status kabupaten kota anti korupsi. Kota Surakarta dan Kota Payakumbuh ini kuat di nilai-nilai budayanya, kuat, ada kesejahteraannya kuat. Itu salah satu yang kami ingin pertimbangkan ya.
18: Sementara itu, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, sebagai salah satu kota percontohan anti korupsi di Indonesia, daerahnya berkomitmen menjaga budaya kerja yang mengedepankan bersih dari praktik gratifikasi. Menurutnya, kehadiran mal pelayanan publik di Kota Payakumbuh menjadi gagasan yang jelas dalam upaya menutup celah praktik gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
19: MPP sebagai mal pelayanan publik adalah suatu bentuk antisipasi dari pemerintahan Kota Payakumbuh untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Kehadiran MPP adalah wujud nyata dari pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberantas dan mencegah, menangkal dan merespon terhadap adanya tindakan berindikasi korupsi.
18: Zulmaeta menambahkan, melalui pendampingan KPK serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi publik, ia berharap Kota Payakumbuh terus mempertahankan terciptanya budaya kerja anti korupsi yang mengoptimalkan kearifan lokal. Dengan demikian, status percontohan kota anti korupsi bukan lagi sekedar label, melainkan identitas baru yang menjaga martabat daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hans Primananda melaporkan.
3: Polsek Gunung Kijang mengungkap kasus pencurian kabel tembaga di gedung koperasi Desa Merah Putih, Desa Teluk Bakau. Reni Ilda Valantra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
20: Polsek Gunung Kijang berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan berupa kabel tembaga di gedung koperasi Desa Merah Putih, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Kapolsek Gunung Kijang Ibtu Rabul Yamin mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari Ketua Koperasi Merah Putih terkait hilangnya kabel instalasi listrik di dalam gedung koperasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka mengakui masuk ke dalam gedung koperasi menggunakan kunci palsu, kemudian memotong dan mengambil kabel tembaga seberat sekitar 3,5 kg. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa kabel tembaga, gunting besi, obeng, tas kain, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, serta STNK dan bukti pembayaran kendaraan.
21: Selanjutnya, terhadap pelaku serta barang bukti diamankan di Polsek Gunung Kijang. Total kerugian yang dialami korban lebih kurang 10 juta rupiah. Pasal yang disangkakan setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum dengan yang mana pencurian dilakukan pada malam hari.
20: Sementara itu, Kasih Humas Polres Bintan Ibtu Pebako mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
22: Untuk masyarakat juga diharapkan lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar dengan mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan Siskamling. Apabila melihat orang yang mencurigakan atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada Babinkamtibmas, Polsek terdekat atau melalui layanan kepolisian 110 agar dapat segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
20: Ia juga menambahkan kerjasama antara masyarakat dan kepolisian menjadi kunci dalam mencegah terjadinya tindak kriminal serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Piala Suratin Zona Riau 2026 resmi bergulir dimulai hari ini. Kompetisi sepak bola kelompok usia ini menjadi ajang pembinaan talenta muda sekaligus perebutan tiket menuju putaran nasional. Khairani Januari ini melaporkan dari RRI Pekanbaru.
23: Kompetisi sepak bola usia muda paling bergengsi di Provinsi Riau, Piala Suratin Zona Riau 2026 resmi bergulir mulai hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Pada hari pertama, pertandingan diawali untuk kategori U15, sementara kategori U13 dijadwalkan mulai bergulir pada 11 Juli mendatang. Kompetisi yang berlangsung hingga 31 Juli 2026 ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola muda terbaik di Provinsi Riau. Direktur Kompetisi PSSI Riau M. Isnaini mengatakan seluruh pertandingan kategori U15 dan U13 dipusatkan di Kota Pekanbaru, sementara kategori U17 akan dimulai dipertandingkan pada akhir Juli di Kabupaten Indragiri Hulu. Ia menjelaskan pertandingan U13 digelar di Stadion Utama Jalan Naga Sakti Pekanbaru, sedangkan pertandingan U15 menggunakan dua venue, yakni Stadion Kaharudin Nasution Rumbai dan Stadion Gelora Hang Tuah Pekanbaru. Menurutnya, pembagian lokasi pertandingan dilakukan agar seluruh rangkaian kompetisi berjalan sesuai dengan jadwal.
0: Piala Suratin mulai hari ini ya, tanggal 8 pagi tadi sudah kick off. Penyisihan grup untuk U13 itu akan kita mulai di tanggal 11 hari Sabtu. U17 mulai tanggal 25. Kemungkinan besar U17 di Inhu. Untuk U15 ada 20 tim, 13 ada 30 tim peserta. Langsung mulai hari ini sampai dengan tanggal 30 Juni.
23: Sementara itu, Direktur Utama Klub Sepak Bola Tiga Naga, Ambrio Yunadi, mengatakan timnya telah melakukan persiapan secara maksimal menghadapi Piala Suratin tahun ini. Persiapan dilakukan mulai dari pematangan taktik, peningkatan kondisi fisik, hingga kekompakan tim agar mampu bersaing di setiap kelompok usia yang diikuti.
1: Dalam persiapan ini kita sudah persiapan dalam taktikal, dalam fisik kita sudah persiapan secara matang, secara maksimal untuk mempersiapkan di bulan ini. Kita mulainya tanggal 10 itu 11-12 ya, tiga usia 13 dan 15. Usia 17 itu di tanggal 25, itu di rengat mainnya nanti tuh. Dalam persiapan ini kita sudah total untuk fight menuju Suratin ke nasional.
23: Dengan persaingan yang melibatkan klub-klub terbaik dari berbagai daerah di Provinsi Riau, Piala Suratin Zona Riau 2026 diharapkan menjadi momentum lahirnya generasi baru pesepak bola berbakat yang mampu membawa prestasi bagi Provinsi Riau pada kompetisi nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Riau siapkan pergub larangan LGBT. Regulasi segera dirumuskan bersama DPRD. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan penambahan depo BBM di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Barat hingga saat ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
7: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Prosa Tenggara, informasi dan inspirasi. Hai Kemenegar, kembali di Prosa Tenggara Padang di 95,9 MHz ya. Setelah tadi kita mendengarkan lintas berita Korwil 15 Padang Prabu dari Prosa Satu Pekan Baru. Untuk yang sedang di jalan, yang sedang mendengarkan Pro 2 di mobil, wah selamat sore. Baru pulang beraktivitas, hati-hati di jalan, mungkin capek ya, agak mungkin mengantuk ya, tetap harus fokus karena itu di jalan raya. Oke, enjoy ya bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Pendengar, buat yang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital, yang sedang mendengarkan di pemancar relay kita yang lagi di luar kota ya, masih bersama saya Alida Permata menemani Anda semuanya sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Enggak. Astagfirullahaladzim. Gempa.
4: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
3: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
4: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
3: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
4: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus hanta sengaja dikedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Narasi ini mencatut pernyataan Komjen Pol Purnawirawan Dr. Darma Pongreum MM yang disebut sebagai ahli biokimia dan pengamat geopolitik. Faktanya klaim yang mengatakan hanta virus sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Darma Pongreum MM tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976 di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, dan dari tikus ladang, menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea 1951 hingga 1953. Berbeda dengan COVID-19, hantavirus menular melalui debu yang terhirup dari kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi. Penularan antar manusia sangat jarang terjadi. Menurut Kementerian Kesehatan RI, kasus hantavirus di Indonesia tergolong langka dan mayoritas merupakan jenis Seoul virus. Sejak tahun 2024 hingga Mei 2026, tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, di mana terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Kanker ternyata telah menyerang manusia ribuan tahun lalu. Ini dibuktikan oleh penemuan sisa-sisa tulang manusia prasejarah yang menunjukkan adanya kanker. Sisa kerangka manusia purba ini menunjukkan adanya kanker ganas pada tulang jari kaki kirinya. Fosil ini menunjukkan kanker pertama terjadi pada manusia purba yang hidup sekitar 1,7 juta tahun yang lalu. Fosil yang ditemukan arkeolog di dalam gua Swartkrans, deposit batu kapur di Afrika Selatan atau disebut dengan Cradle of Humankind ini menunjukkan spesies Paranthropus robustus atau Homo ergaster ini hidup dengan tumor ganas pada tulang jari kaki kirinya. Sebuah studi yang diterbitkan dalam South Africa Journal of Science pada 2016 lalu mengungkapkan adanya osteosarkoma atau tumor ganas tulang primer. Osteosarkoma merupakan suatu bentuk kanker agresif yang dimulai di sel-sel yang membentuk tulang.

0: Para peneliti menyimpulkan penemuan tersebut setelah membandingkan hasil computed tomography atau CT scan dari fosil tersebut dengan gambar kasus osteosarkoma modern. Selain itu, penelitian lain mengungkapkan adanya tumor jinak ditemukan pada tulang Australopithecus sediba. Temuan ini didapatkan dari hasil berusia 1,9 juta tahun yang ditemukan di Afrika Selatan. Lalu mengapa kasus kanker tertua bisa ditemukan pada tulang? Ini karena organ, kulit, dan jaringan lunak lainnya lebih rentan terhadap pembusukan daripada tulang. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Bruce Rothschild, seorang ahli paleontologi vertebrata di Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum masak ya, bagi kayak masak ayam, daging-daging begitu, ikan, itu butuh yang namanya marinasi ya, karena ini jadi langkah penting sebelum mengolah berbagai jenis bahan makanan. Proses ini membantu bumbu meresap hingga ke bagian dalam. Marinasi dilakukan dengan merendam bahan menggunakan campuran bumbu, rempah, ataupun cairan tertentu. Waktu perendaman berbeda sesuai dengan jenis bahan yang digunakan. Daging sapi itu biasanya membutuhkan waktu marinasi lebih lama dibandingkan ayam. Ikan justru memerlukan waktu lebih singkat agar teksturnya tetap baik. Selain menambah rasa, marinasi juga membantu menjaga kelembaban bahan saat dimasak ya pendengar. Hasil akhirnya terasa lebih empuk dan tidak mudah kering. Bahan marinasi sering memadukan garam, bawang, rempah, minyak, serta sedikit asam. Perpaduan tersebut menghasilkan cita rasa yang lebih seimbang dan juga kaya. Bahan asam seperti jeruk nipis ataupun cuka sebaiknya digunakan secukupnya saja. Penggunaan berlebihan dapat mengubah tekstur bahan menjadi kurang menarik. Marinasi sebaiknya dilakukan dalam wadah tertutup ya, dan disimpan di lemari pendingin. Cara ini membantu menjaga kualitas sekaligus mengurangi risiko pertumbuhan bakteri. Waktu marinasi bukan penentu utama kelezatan sebuah hidangan. Komposisi bumbu yang tepat justru memberikan hasil yang lebih maksimal. Memahami teknik marinasi membuat siapa saja lebih percaya diri saat memasak. Langkah sederhana ini mampu menghadirkan hidangan yang lebih lezat dan menggugah selera.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Berdengar setiap hari 17.30 waktu Indonesia Barat ya. Ada info cuaca untuk Anda semuanya ya. Kita bekerja sama dengan BMKG Minangkabau. Sekarang Lida sudah terhubung dengan salah satu perakirawan ya. Ada Bang Edo di ujung telepon sana. Assalamualaikum Bang Edo, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak Lidia.
1: Iya, gimana hari ini sudah nyemil sore ini?
2: Belum nih Mbak,
1: belum ya?
2: Udah mau makan malam.
1: Oh, udah mau makan malam, oke deh. Sebelum makan malam, boleh kasih informasi ke pendengar kita dulu Bang Edo.
2: Siap. Sebenarnya saya juga sapa untuk para pendengar setia radio RRI Persatu Padang, dimana pendengar berada. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Sebelumnya kami sampaikan pantauan cuaca di wilayah Sumatera Barat umumnya saat ini berawan dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah di sebagian wilayah Padang Pariaman, kemudian di sebagian wilayah pesisir selatan Kepulauan Tawai dan Kota Padang. Kemudian untuk perakiran malam hari ini cuaca di Sumatera Barat diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Tawai, Padang Pariaman, Kota Padang dan pesisir selatan. Kemudian untuk dini hari, cuaca di Sumatera Barat juga diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan dengan hingga sedang di wilayah Pasaman Barat, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmas Raya. Untuk esok hari, di pagi hari, cuaca di Sumatera Barat umumnya didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, cuaca di Sumatera Barat umumnya berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Solo Selatan, dan Darmas Raya. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kebebanan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau untuk masyarakat agar selalu mengikuti update informasi cuaca melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau, kemudian melalui aplikasi kami di info BMKG dan website BMKG di www.bmkg.id. Demikian Mbak Lidia.
1: Oke Bang Edo, terima kasih atas informasinya.
2: Sama-sama.
1: Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore.
2: Terima kasih. Sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Sesatu.
1: Republik Indonesia adalah boleh dikatakan satu-satunya negara di dunia ini yang membawa ajaran Pancasila. Tidak ada negara lain seperti Republik Indonesia ini. Dan bukan saja itu, Republik Indonesia amat dihormati oleh negara-negara lain, terutama sekali negara-negara yang baru. Oleh karena Republik Indonesia itu membawa konsepsi-konsepsi. Negara-negara lain banyak sekali, saudara-saudara, tidak memberi konsepsi kepada rakyatnya, tidak, kepada dunia umat manusia ini pun tidak. Tapi Republik Indonesia, saudara-saudara, memberikan keberadaan konsepsi. Ajaran Pancasila berulang-ulang di dalam kongres-kongres internasional, saya katakan. Bahwa sebenarnya Pancasila itu adalah satu dasar universal. Universal artinya boleh dipakai oleh seluruh bangsa. Bangsa kulit putih kah? Bangsa kulit hitam kah? Bangsa kulit kuning kah? Bangsa kulit sawo matang kah? Semuanya, jika lo mempunyai negara, negaranya itu didasarkan di atas Pancasila. Oleh karena Pancasila adalah satu ajaran atau satu dasar universal.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: pulang.
1: Sayang, gimana tadi sekolahnya?
0: Lancar dong, Ma. Semua tugas bisa dikerjain.
1: Coba sini Mama lihat buku pelajarannya. Loh, ini apa, Nak? Bungkus permen, bungkus makanan ringan. Kok di dalam tas sih?
0: Maaf ya, Ma. Tadi habis makan permen, terus makan kue, Ade gak lihat tempat sampah. Makanya Ade simpan dulu aja dalam tas, Ma. Sini, Ma, biar Ade buang pada tempatnya. Maaf ya, Ma.
1: Pinter banget sih anak Mama. Itu udah bener, sayang. Kita gak boleh buang sampah sembarangan ya.
2: Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Sore-sore enaknya nyemil ya. Dari nyemil yang ringan sampai agak berat ya, atau mungkin bisa langsung jadi makan malam. Salah satu pilihan Anda bisa menikmati kwetiau. Wah, ini mie berbentuk pipih putih gitu ya. Sering juga dalam panganan masyarakat Tionghoa ya. Jadi kwetiau bisa dicampur dengan banyak lauk ya, dengan banyak pendamping gitu ya. Salah satunya adalah kwetiau seafood. Nah, ini ada kwetiau siram seafood, bisa jadi hidangan favorit bagi pecinta mie yang berbahan beras ini. Teksturnya lembut berpadu kuah kental yang kaya rasa. Hidangan ini biasanya menggunakan udang, cumi, dan potongan ikan segar ataupun bakso ikan ya. Namanya juga siram seafood ya. Tambahan seafood ini memberikan cita rasa yang pastinya tuh gurih gitu. Sayuran seperti sawi, wortel, terus jamur sering melengkapi sajian ini. Kombinasi bahan yang membuat hidangan terasa lebih berwarna dan juga bergizi. Kuah kwetiau dibuat dari kaldu yang dipadukan berbagai bumbu pilihan. Larutan tepung maizena memberikan tekstur kuah lebih kental dan juga lembut. Bawang putih menjadi bumbu utama yang menghadirkan aroma menggugah selera. Tambahan saus tiram ataupun saus yang lainnya juga bisa memperkaya rasa tanpa menghilangkan karakter dari seafoodnya. Kwetiau dimasak sebentar agar tetap kenyal saat disajikan. Proses memasak yang tepat menjaga teksturnya tetap nikmat. Hidangan ini paling lezat dinikmati ketika masih hangat ya. Kuah yang mengepul membuat setiap suapan terasa semakin memuaskan. Kwetiau siram seafood cocok menjadi pilihan makan siang maupun makan malam. Rasanya yang seimbang disukai berbagai kalangan usia. Perpaduan kelembut kwetiau lembut, seafood segar, dan juga gurih kuah yang gurih menciptakan pengalaman makan yang istimewa. Jadi gak heran pendengar, hidangan ini selalu menjadi pilihan di banyak restoran maupun di kafe-kafe.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info. Mendengar komitmen pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam membuka ruang investasi kembali mendapat respon positif dari kalangan dunia usaha. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kemarin menerima kunjungan pendiri sekaligus CEO PT Eljon Indonesia. Dalam pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memaparkan berbagai peluang investasi khususnya di sektor pariwisata yang dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan. Kunjungan ini merupakan bagian dari penjejakan potensi pariwisata Kabupaten Padang Pariaman yang dinilai memiliki daya tarik alam serta peluang pengembangan destinasi berkelas. PT Eljon Indonesia sendiri dikenal sebagai perusahaan yang telah sukses mengembangkan berbagai kawasan wisata di Indonesia, di antaranya Parai Beach Hotel di Pacitan, Parai Bangka Resort di Pulau Bangka, serta menjadi penyelenggara berbagai event pariwisata berskala nasional maupun internasional. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung kepada RRI juga mengatakan rombongan investor yang didampingi langsung oleh Bupati Padang Pariaman dan sejumlah kepala OPD langsung melihat destinasi wisata unggulan di Padang Pariaman, salah satunya Pantai Tiram dan kawasan makam Syekh Burhanuddin Ulakan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi waktu sholat maghrib hari ini pukul 18.29 waktu Indonesia Barat ya. Sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 24 dibacakan oleh Qori Ikang Fauzi dengan terjemahan Lucy. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam ya, dibawakan oleh Ustazah Hajah Zulhelmi SAG dengan judul Orang-orang yang Dirindukan Syurga. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Tiada ucapan yang terindah selain ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan kemurahan Allah lah kita bisa hadir di sini untuk bertakarub kepadanya. Tiada terbalas atas segala curahan nikmatnya tersebut. Kita selaku hambanya berkewajiban mensyukuri dengan jalan menegakkan panji-panji agamanya di atas dunia ini. Kemudian selawat dan salam tiada lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan buat arah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia agung, khatamun nabi, yang telah memberikan suri teladan yang baik bagi kita. Tiada kebahagiaan kita selain daripada mengikuti beliau. Yang saya hormati kaum muslimin muslimat, pendengar RRI rahimakumullah. Adapun judul tausiah kita pada hari ini adalah orang-orang yang dirindukan surga. Bagi orang muslim, cita-cita akhirnya adalah bahagia nanti di akhirat. Kebahagiaan di akhirat hanya diperoleh dengan amal baik. Allah hanya memberikan dua tempat bagi manusia. Bagi yang baik adalah surga balasannya. Sementara bagi yang banyak kejahatan dilemparkan ke dalam neraka. Bila ditanya setiap kita, pilih surga atau neraka? Tentunya kita akan semangat menjawab, pilih surga. Tentunya kita ingin masuk surga semuanya, dan tidak ada yang ingin di antara kita masuk neraka. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI rahimakumullah, tahukah kita semua bahwa sebelum kita berniat masuk surga, ternyata surga telah lebih dahulu merindukan penghuninya. Tiada bahagia rasanya hati ini jika surga sendiri yang merindukan kita untuk masuk ke dalamnya. Lalu kita ingin tahu siapa saja orang yang beruntung tersebut. Sesungguhnya orang yang dirindukan surga itu di antaranya adalah sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, Al-jannatu mustaqatu illa arba'ati nafar, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sat'imi fi sahri Ramadan. Artinya, surga merindukan empat golongan itu. Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisannya, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Golongan yang pertama itu orang yang gemar membaca Al-Quran, talil Quran. Mengapa orang yang baca Al-Quran dirindukan surga? Hal ini disebabkan karena Al-Quran akan bertindak menjadi penyelamat bagi orang yang selalu membacanya di atas dunia ini. Juga, sebaik-baik manusia adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengajarkannya. Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, Khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat A'rad ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Golongan yang kedua, yaitu orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Wahafizil lisan. Imam Ghazali dalam kitabnya Hiya Ulumuddin menjelaskan ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kasar. Golongan yang ketiga, yaitu orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Wamutimul ji'an. Golongan ini adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat, Allah akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan pada hari kiamat nanti, Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan dari surga. Golongan yang keempat, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wasa'imina fi syahri Ramadan, adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, artinya, Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Arayan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Tentu tidak sembarangan orang yang berpuasa yang dirindukan surga. Hanya orang yang berpuasa dengan keimanan dan penuh perhitungan saja yang akan dirindukan surga. Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, Man soma Ramadana imanan wahtisaban, gufiralahu ma taqaddama min zambi. Artinya, barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Jika dosa-dosa kita terdahulu diampuni oleh Allah, maka kita ibarat bayi tanpa dosa. Jika demikian, jalan lapang ke surga terbentang di hadapan kita. Setiap kita ingin menjadi penghuni surga, maka salah satu cara kita untuk masuk ke dalamnya adalah dengan cara mengamalkan empat hal tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam

0: Ih, Rin.
1: Apa?
0: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekat gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
2: Ya elah, Nabil. Hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
1: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
2: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
3: Pegawai negeri sipil atau PNS adalah salah satu profesi yang banyak diminati para pencari kerja. Profesi PNS ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Bahkan pada masa penjajahan pun sudah dikenal sistem kepegawaian. Dalam catatan sejarah, orang yang menjadi PNS pertama di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi aparatur negara pada 1940. Mengutip laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, aparatur negara pada saat itu memang sudah ada, tapi belum tertata dengan baik. Bahkan aparatur negara larut dalam pergolakan politik yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, pada 25 September 1945, Presiden pertama RI Soekarno membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Melalui peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1950 dibentuk Kantor Urusan Pegawai atau KUP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Penertiban, penataan, dan pendayagunaan aparatur negara kemudian berlanjut melalui serangkaian program seperti pada era Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 1 Agustus 1953 dan pada masa Kabinet AN Sastro Mijoyo ke-1 pada 1 Agustus 1953 hingga 12 Agustus 1955. Selanjutnya, Presiden kedua RI Soeharto melakukan penataan pemerintahan. Ia pun membentuk sebuah wadah untuk menghimpun pegawai RI dengan nama Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI pada 29 November 1971. Wadah ini menghimpun pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta perusahaan dan pemerintah desa.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosa atau kenal informasi dan inspirasi. Berkah dimanapun Anda berada. Dia pamit ya dari ruang dengan Anda semuanya untuk edisi hari ini di 8 Juli 2026 ya. Dan habis ini bakal adarkan saya Adrian untuk menemani Anda semuanya. Dan kita langsung ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk malam hari ini. Selamat

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, Pak? Bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas saja.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Ya. Pertama, ya. Pak, tapi ini dipindah sebagai tersangka kan, Pak?
9: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
8: Tugas.
9: Kan baru dari siang, ya.
7: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
10: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
11: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
10: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
11: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
12: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
11: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun

0: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
1: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
0: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
2: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
1: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
5: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
4: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
5: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
6: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
5: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah

0: Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
2: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
3: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
2: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
4: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama kelompok tanah.
2: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
5: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
6: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
5: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
7: Species are increasing and affecting keeping the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
8: Sabar yang saya katakan. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
9: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
10: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya, karena ini olahraga baru kita, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
9: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
11: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
9: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

91 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar di Padang malam ini, kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda dan akan menghadirkan rangkaian acara siaran untuk Anda hingga tengah malam nanti. Baik pendengar, untuk kesempatan malam hari ini selanjutnya tepat di pukul 19:43 waktu Indonesia Barat, kita akan memperdengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

Persatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional pendengar. Dan nanti akan ada host bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail yang akan berbincang bersama bintang tamu, nanti ada Benny Ashar. Untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada, kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional. Dan untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak dik duk der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang

0: RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tunggu Monas.
0: Gitu ya.
1: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya?
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, ya, benar, ya. Benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya, tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan, pada waktu zaman itu kan masih rock ya, buah anak muda kan mau main rock gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Terus apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Iya. eranya Bang Rinto
0: sama Bang Panca ya.
2: Mas Arianto,
0: ya, ya,
2: Mas Rus
0: ya.
2: Kan gitu.
0: Iya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi ya. Kita punya di karakter sendiri ya. Kita
1: betul.
2: Punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu Mas.
0: Oke. Termasuk ya. RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo. Radio-radio swasta itu yang ada di kota Surakarta ya,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung dan itu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, yang kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
0: Oke.
2: Itu

0: untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, yaitu lagu-lagu daerah, karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Oke,
0: itu loh Mas.
1: Siap ya. Kalau begitu.
2: Luar
1: ini
2: biasa.
1: Karena memang very legend.
2: Betul.
1: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
2: mau
1: kan.
2: Nanya-nanya, ya.
1: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh, 0811-797-27912.
2: Yes.
1: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
2: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo. Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu karya anak bangsa Iksan. Iksan Terores.
2: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di Ruang Rindu.
1: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Indonesia, ketemu lagi di Ruang Rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny, sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
0: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
1: Senama
3: ini dengan kamu ya.
0: Bung Benny, iya, Bung kebetulan.
3: Benny, kalau iya. Saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
1: Benny doang.
0: Oh iya.
1: Ashar.
0: Iya, Mas.
3: Ashar,
0: iya.
1: Ya. Silakan pertanyaannya,
2: Bung Benny. Jo. Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya. Lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
2: Siap ya Bung Benny.
1: Iya ya. Makasih Bung Benny.
2: Bung Benny.
1: Silakan
0: langsung dijawab
1: nanti aja.
0: Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
1: Bekerbaru. Banyak kali.
3: Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
2: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert,
2: Sudah adakah
1: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
2: Oh,
1: baik, coba kita lihat ini di yang ada di
2: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik,
1: kita jawab pertanyaan.
2: Yes.
1: Benny Jo.
2: Betul.
1: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
2: Ya,
1: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
4: Selamat malam. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
1: Iya, iya.
2: Oh.
1: Mungkin di TV tampak Iksan.
2: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya,
1: Bu Ana.
2: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
0: Ya, selamat malam gitu.
1: Apa yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
1: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
1: Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta bergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
1: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
0: mewakili kata semuanya, hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya
0: nih,
4: apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
1: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu iya aja,
2: dong. Tidak lekang oleh usia.
4: Dong. Eh, mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul, beliau kembali lagi menemani ruang ini.
1: Oke, oke lah.
4: Terhibur. Salam Bu, salam dulu ya.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Seribu peserta. Ah, buat ini, buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, Farida, terima kasih.
4: Benida dan semuanya sejalan tanpa terkecuali.
1: Oke.
4: Ya, semoga sukses selalu
2: terima
4: ya.
2: Terima kasih.
1: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
2: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
1: Salam kenal.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Pertanyaannya. Semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
1: okay.
5: Benny.
1: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu keroncong apa seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
1: Okay. Okay.
5: Yeah. Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke. Okay. Okay.
5: Masuk ya, bagus ya.
1: Baik.
2: Siap baik.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama.
5: Saya sama Tengsyapi.
1: Siap. Ya, siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Hari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
2: Malam.
6: Selamat malam, Bang Benny.
7: Selamat malam, Mbak Tiara. Dari Kendari.
6: Ya.
7: Sehat selalu, Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ?
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: Pak? Okay.
6: Ya, penyanyinya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan
1: siap.
6: Saya.
1: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
1: Betul.
2: Betul.
1: Sama ya, Tengku Syafiq.
6: Iya, bersama Pantik Tengku Sapi.
1: Iya,
6: selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
2: Yes.
1: Kita ke kemarin menjawab pertanyaan.
2: Maksudnya. Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
7: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado.
2: Betul.
7: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi ya.
7: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
1: Iya.
7: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang, Pak Ajiu ya, dari Musika Studio. Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
1: Oh,
7: awal sejarahnya. Okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang. Karena ya dari itu mas, dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
8: Itu
7: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
1: Oh, okay.
7: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
2: ilmu baru sih.
7: Gitu ya? Ada berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
1: Okay.
7: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku.
1: Oke.
7: Okay. Begitu mas.
2: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetikus Endang, berarti seperti itu.
7: Kita memang menciptakan khusus
1: untuk Hetikus Endang,
7: iya, kan? Khusus untuk Hetikus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Rumahku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
2: Berdiri Ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
2: atau nada dulu?
1: Nada dulu.
7: Jadi begini mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya betul.
7: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
1: dulu.
7: Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
1: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
7: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
1: Okay. Gitu.
7: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
1: Oh gitu ya.
7: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
7: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas?
1: Siap.
7: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
7: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88 ya.
7: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke. 86 ya.
7: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wanita dulu. Saya lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya saya minta artis saya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya.
1: Iya,
7: gitu
1: ya, itu, iya.
7: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan, saya bikin.
1: Oke.
7: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Mm-hmm. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu. Sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser, kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
1: okay,
7: itu pasti cocok.
1: Oh iya.
7: Tetapi
1: iya,
7: waktu
1: iya,
7: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Oh, oke, okay. Siap,
7: nah,
1: siap.
7: Nah, waktu itu bosnya itu Cipta Rekord itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
1: Iya.
7: Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya enggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
1: Iya.
7: Itu kurang ya, kurang
1: naik ya.
7: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya, solo.
7: Solo.
1: Okay.
7: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
7: Dua
1: ya?
7: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya udah kan udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau, kan itu tuh.
1: Okay.
7: Baru musiknya saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
7: dengan Muklas Adiputra.
1: Okay.
7: Ya, Muklas begitu Safari, keluar Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Itu. Safari gitu, itu Anikaria Safari. Ya.
1: Anikaria Safari.
7: Oh iya, sama Anikaria Safari.
2: Edi Sud.
7: Ya.
1: Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
7: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul. Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk.
7: Kau Tercipta
1: ya.
7: Baru betul. Berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
1: Oh,
7: karena
1: okay,
7: kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, Mas.
1: Iya. Oke.
2: Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
1: Okay. Iya.
7: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop
7: pikir.
1: Dangdut ya.
7: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Okay.
7: 93. Rano Karno.
2: Nah, itu okay, diciptakan.
7: Itu
2: atau rilis
7: 93. Ya. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini, karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Ngikut
7: yang sebelumnya yang
1: betul,
7: sudah.
1: Betul.
7: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut itu tahun 1989. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku.
1: Hedi Diana
7: kan, ya itu kan pertama
1: banyak
7: kali ya,
1: memang
7: pertama kali di Indonesia ini antara genre pop, saya pop dut istilahnya itu sukses.
2: Ya pop dut kalau dulu, sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada
2: hip-hop ya.
7: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti Diana, Bang Benny ini mencetus bahwa ada kolaborasi.
7: Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mumpung aku ingat ya. Dulu kenapa nih, jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
1: Enggak zaman ini Glodok.
7: Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
7: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
7: Ya, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut juga butuh orang pop. Termasuk musisinya.
1: Betul.
7: Termasuk musisinya. Itu baru masuk.
1: Luar
7: itu
1: biasa.
7: Ini udah kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya.
1: Iya.
7: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record
1: ya. Oh iya.
7: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Iya, beda-beda.
7: Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh.
1: Nah,
7: itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu, gusur-gusuran.
1: Iya.
7: Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
7: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke, aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
1: Betul.
7: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya.
1: Itu mas.
7: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
1: Sukses juga. Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
8: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
1: Sama-sama.
8: Ya, selamat malam. Selamat malam juga buat Bang Benny.
7: Ya, selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan.
8: Uni Rahma, Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
8: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
8: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
8: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesramu.
1: Siap, oke.
7: Mbak Jani mewakili kata hati bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
8: Nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
8: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan?
1: Betul.
8: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, udah duga itu. Tunggu ya.
8: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
1: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup?
8: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
8: Salam sehat dan sukses selalu buat Bang Benny.
1: Ya,
8: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap.
8: Ya, boleh salam buat ini ya.
1: Iya.
8: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu.
2: Amin.
8: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Budi Ismail dengan Mas Agus Abdullah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
9: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Pertanyaannya?
9: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana?
1: Siap.
9: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat, apa puasa dulu menciptakan gitu.
1: Oke.
9: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa? dari Bung Karno, Bung Rano Karno. Mohon maaf, dari Bung Rano Karno.
1: Oh ya.
9: Lagu yang tunjukkan.
1: Tanya. Siap, oke, ya.
2: Oke.
9: Okay. Okay. Boleh.
1: Silakan, tiga orang.
9: Ya, salamnya untuk pertama Denda di Bondowoso, Benigno, jadi Pak Dinda,
1: siap.
9: Juga angkatan kawan di RRI Jember, juga RRI Sumenep, angkatan kawan di RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke.
9: Okay. Jakarta.
1: Terima kasih.
9: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Baik.
9: Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah. Di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget nah, soalnya.
2: Tuh,
1: selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
10: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
2: marilah.
10: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Hah? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, nah. Memori lewat lagu.
1: Nah, benar. Ya. Siap.
10: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi nggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya baru. Gitu.
1: Oke.
10: Okay. Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
10: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
1: Okay.
10: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
10: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
2: Bang
1: kita
2: Yudi.
1: Nanti kita
2: ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada
1: saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita
1: ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: kumandang. Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, okay. terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Shafiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke. Okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: sudah. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah simpanmu gak sih buat anak-anak kulit Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Icara di Bone, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih, Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil, cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaannya gini. Itu gini. Kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran ya. Gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan menonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Oke.
8: Okay. Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke keren sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: kan. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya
8: Bang
1: Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Putra
1: no Benny Jo.
8: Gaul sama okay. Dan semuanya tapi
1: okay. Kecuali. Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya dan dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Oke. Okay.
3: Kalau di ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke okay.
3: Dan banyak lagi Mas banyak
0: siap oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli berapa banyak lagu yang pernah diciptakan kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar
1: relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
1: Iya,
3: betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Ya, relate ya. Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Uh-huh. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
9: Okay.
3: Lagu sederhana, simple. Tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
9: Okay. Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuman waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya pikir lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
9: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
9: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
3: Ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: ya. sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong, pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
9: Nah, itu siap.
3: Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
9: Oh, jadinya gitu. Nah, ya.
3: Jadi ada beberapa album yang sukses juga itu.
9: Siap. Ya,
3: kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
9: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh

0: lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Oh, mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap di Instagram atau di Twitter atau di apa gitu ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
2: Tadi pertama saya sudah
0: cerita tentang Hetikus Endang ya.
2: Iya, betul. Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu, ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Bareng.
2: Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
0: cara
2: gabungan antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
0: Betul.
2: Antara notasi
1: lirik dan sama musik.
2: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
2: Nah itu kan paketnya
1: itu
2: ya, paketnya itu it, jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin
0: ya.
1: Tapi jelas
0: nanti dibuka kursus ya. Berarti ya
2: jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa penyanyi baru siapa.
2: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh. Mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Okay. Gitu. Siap
2: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Dinda.
0: Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik. Penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop. Tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
1: Iya, benar.
2: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
2: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oke.
2: Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh
1: bisa menyatu.
2: Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
2: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mestian bawain pop dangdut. Mungkin masnya sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
1: Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah Bang ya? Benny itu menyatukan
2: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
0: laku.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
2: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Istilahnya sampai akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
2: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
2: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
2: Sudah ide
1: sebenarnya. Jadi sambil ngomong udah
0: ada. Oh, siap.
2: Jadi lagu.
0: Siap.
2: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan enggak ada.

0: di Batam tadi masih ya. Jadi ketua apa persatuan artis seniman
1: SPSI.
0: SPSI masih ya.
1: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya? Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Oke.
1: Yang targetnya, bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Iya.
1: Aja, cuman itu aja.
2: Wah, yang penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
2: Iya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
2: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang Tua jadi saksi,
1: ya, yeah.
0: Dan lain sebagainya.
1: Yeah. Ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki,
2: sistem royalti kita
1: betul. Supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
2: Ya mungkin pengisi-pengisi musisinya ya
1: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
1: Kalau bikin lagu, maksudnya
2: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
2: karena
0: lagu ya.
2: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
1: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
0: Iya.
1: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap
1: itu
0: gitu.
1: Palsu.
2: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
1: Iya.
2: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
0: Iya.
2: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
2: ini
0: Sita
2: berarti
0: Devi.
2: Buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
2: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau
0: di
1: lagu-lagu
0: sini,
1: lama.
0: Di sini, ya? Di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Nah. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan malah sudah ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang Bang Safik juga barangkali ya.
1: Salam
0: buat Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Duder, jantungku melayang. Aku memang cinta. Berikan aku cinta merdeka. Copot-copot. Aduh, jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hongkong Saudi naik onta, itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Dup Der gitu. Sendang, ya?
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dedores maupun seniornya Bung Tengku Sabi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, kalau ada waktu Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Ya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
2: Okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
1: selama malam kata ya.
0: Selama malam.
5: Selama malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya. Tengku
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya,
0: oke. Okay.
1: Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh nggak kirim salam ya Mas Yudi ya? Yeah.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam
5: di Mas Yudi.
0: Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak ya, boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis
0: vokal, jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan gitu. Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan.
2: Iya. Lagu pas kenesnya tuh dapat. Gitu.
0: Oh,
2: sebenarnya kan lihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan. Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget. Sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu. Padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar.
1: Wih.
0: Kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu
1: dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus
1: ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu. Dan sampai sekarang.
2: Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Hanya kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh. Okay.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa
1: gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kebetulan anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Enggak tahu. Ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Bila ku duduk

0: Pandu. Oh. Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya. Vokalnya bagus ya, Bang ya?
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini tadi
2: ini nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak?
3: Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini
2: kalau zaman dulu yang cocok?
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok. Nah,
3: dia punya warna sendiri Mas.
1: Sendiri ya. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Waduh, jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Tinggal
3: diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Udah tahu
3: ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya nggak cocok Mbak Maya ya.
2: Bukan nggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan dengan Bang Benny?
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusuku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Ya, akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mamaya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tapi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga, Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro2 ya. Karena Pro2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati itu.
1: Iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
2: Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan. Kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya hal-hal yang seperti itu, ya kalau saya ngomong sendiri kan gak sedapan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih.
3: Saya sendiri
2: minta. Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus, generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Terima kasih. Demikian kebersamaan semuanya, kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depan ya di hari Rabu.

0: self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sudah kita pilah-pilah sampahnya. Terus mau dibawa kemana, Ma?
1: Ya, kita bawa ke bank sampah, Nak.
0: Bank sampah?
1: Iya. Bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
0: Terus, Ma?
1: Nah, bank sampah ini juga dikelola menggunakan sistem seperti perbankan, Nak, yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.
0: Wah,

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gabut banget nih. Kuota abis, gak bisa ngapa-ngapain. Dengar lagu gak bisa, mau update informasi juga gak bisa. Bosan banget.
1: Hah, berasa di zaman batu ya.
0: Iya nih, gak bisa ngapa-ngapain. Bosan banget, kuota pakai abis lagi.
1: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi, programnya beragam dan menarik, dan yang pastinya gak bikin jayus. Terus gak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
0: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Tahukah kamu, Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyatakan durasi terlama sambaran petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

0: Duh, susah banget zaman sekarang cari kerjaan.
1: Maaf guys, coba ciptakan lapangan kerja.
0: Ih, apaan sih kamu?
1: Jadi entrepreneur aja guys.
0: Meli, aku serius nih. Pusing belum dapat kerjaan juga. Umur udah segini.
1: Aku serius, guys. Kamu kan pintar masak.
0: Wow.
1: Yuk, jualan.
0: Wah, wow, bener juga nih. Meli, makasih ya idenya.
1: Sama-sama, guys.

Pembangunan infrastruktur di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal adalah langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan mobilitas penduduk, serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur pelabuhan dan bandara juga sangat diperlukan untuk wilayah-wilayah yang terpencil, memungkinkan transportasi laut dan udara yang lancar dan efisien. Layanan telekomunikasi dan internet adalah infrastruktur lain yang sangat penting untuk dikembangkan di daerah 3T. Ini membantu mengurangi isolasi geografis dan memberikan akses ke informasi serta layanan yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Infrastruktur pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan fasilitas pelatihan vokasional perlu dibangun dan dilengkapi dengan tenaga pengajar berkualitas serta materi pendidikan yang memadai. Pendidikan yang baik membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan mereka dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Layanan kesehatan juga harus diperkuat dengan pembangunan puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang memiliki peralatan medis dan tenaga medis kompeten sehingga masyarakat dapat mengakses perawatan yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur di daerah 3T memerlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Dengan investasi yang tepat dalam transportasi, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan, daerah 3T dapat mengatasi tantangan keterisolasian dan ketertinggalan sehingga mampu berkontribusi lebih besar pada pembangunan nasional dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, itu. Nggak lama, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya ke rumah, Ma. Jatuh ke di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Istilah ad hoc berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk tujuan ini atau khusus untuk ini. Dalam konteks modern, ad hoc merujuk pada sesuatu yang dibentuk, diatur, atau dilakukan untuk keperluan atau tugas tertentu dan bersifat sementara. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk organisasi, teknologi, hukum, dan manajemen proyek. Dalam organisasi dan manajemen, ad hoc biasanya merujuk pada tim atau komite yang dibentuk untuk menangani tugas atau masalah tertentu yang tidak dapat diatasi oleh struktur organisasi yang ada. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin membentuk tim ad hoc untuk menangani krisis atau mengembangkan produk baru. Tim ad hoc ini bekerja hingga tugas tersebut terselesaikan, setelah itu tim dibubarkan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi yang memerlukan perhatian khusus. Dalam teknologi, ad hoc sering digunakan untuk menggambarkan jaringan sementara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah jaringan ad hoc dalam komunikasi nirkabel, di mana perangkat dapat berkomunikasi langsung tanpa infrastruktur pusat seperti router. Jaringan ad hoc ini berguna dalam situasi di mana infrastruktur jaringan tidak tersedia, seperti dalam operasi militer atau penyelamatan bencana. Di bidang hukum, ad hoc dapat merujuk pada pengadilan atau arbitrasi yang dibentuk khusus untuk menangani kasus tertentu, seperti pengadilan ad hoc internasional untuk menyelesaikan sengketa antara negara atau mengadili kejahatan perang. Pengadilan ini dibentuk dengan mandat khusus dan dibubarkan setelah kasus terselesaikan.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Pula, kebersamaan kita pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas sepanjang hari di penyiar, operator serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang pagi ini.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Pendengar, pagi hari ini kami hadir, pendengar, temani Anda untuk kesempatan kali ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Kami kembali mengudara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami informasikan untuk Anda pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kita juga sudah ada dalam program Mutiara Pagi, pendengar. Di kesempatan kali ini temani Anda hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar, kita juga akan ada dalam program Dialog Tanya Jawab Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Nanti kita akan bersama dengan Ustadz Ridwan Nur. Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita kali ini, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran untuk Surah Ali Imran ayat 144 sampai dengan 146. Dibacakan Kori Yuafriza Fadli, terjemahan oleh Heranov. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia diwafatkan atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah telah memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat. Dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan sahabat yang telah dicari.

musibah demi musibah. Akhir-akhir ini memang silih berganti, didatangkan oleh Allah kepada manusia. Kenapa Allah mendatangkan musibah itu? Kenapa Allah turunkan musibah itu kepada manusia? Ayat Al-Quran mengatakan yang artinya, tidak akan kuturunkan ujian, tidak akan kuturunkan musibah kepada manusia kalau bukan karena ulah manusia itu sendiri, termasuk saya sendiri. Tidak akan kudatangkan musibah ke bumi ini kalau bukan karena ulah manusia. Apa ulah manusia itu? Mungkin selama ini kita berdosa kepada diri kita. Mungkin selama ini kita berdosa kepada diri kita ini, atau kita berdosa kepada orang lain. Allahu Akbar. Mungkin kita berdosa kepada suami kita. Mungkin kita berdosa kepada istri kita. Yang paling berbahaya ketika kita berdosa kepada ayah dan ibu kita. Makanya didatangkan musibah itu kepada manusia. Mungkin-mungkin saja. Mungkin-mungkin saja, karena kita manusia. Ibu dan bapak, yang paling berbahaya ketika istri berdosa kepada suami. Tidak akan mendapatkan wangi sorga seorang istri ketika dia mendurhakai suaminya. Begitu juga sebaliknya. Tidak akan mendapatkan kunci sorga seorang suami ketika dia tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Allahu Akbar. Fenomena saat ini yang terjadi. Saat ini terjadi. Terjadi seperti itu. Istri banyak yang melawan sama suami. Dan suami banyak yang tidak bertanggung jawab kepada istri. Makanya didatangkan oleh Allah musibah seperti ini. Nah, pada kesempatan ini, wahai hamba Allah rahimakumullah, saatnya kita minta ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Mungkin selama ini mata salah melihat, telinga salah mendengar, mulut salah berbicara, tangan salah memegang, kaki salah melangkah, hati salah menilai orang lain.

mungkin selama ini kita berdosa kepada suami kita, mungkin selama ini kita berdosa kepada istri kita, mungkin selama ini pemimpin berdosa kepada rakyatnya, mungkin selama ini rakyatnya berdosa kepada pemimpinnya. Mari kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, wal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi.

wa atubu ilaihi. Coba kita artikan. So kita terjemahkan istighfar tadi. Astaghfirullahaladzim, minta ampun kami kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Allazi la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wal hayyum yang Maha Hidup. Wal khayyum yang Maha Berdiri. Wa atubu ilaihi, minta ampun kami kepada Engkau ya Allah. Wahai hamba Allah rahimakumullah, jangan kita berhenti berzikir kepada Allah. Jangan kita berhenti membaca istighfar kepada Allah. Jangan kita berhenti memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar musibah demi musibah dihilangkan, dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik musibah batin maupun musibah lahir maupun musibah alam dan lain-lain sebagainya.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktribi untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 sudah ada dalam program Mutiara Pagi Tanya Jawab ya untuk kesempatan kali ini. Pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Dr. Haji Emrido Nur LCMAG, Wakil Ketua IKA di Provinsi Sumatera Barat. Kita coba sapa dulu pendengar melalui Zoom. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tito.
2: Iya, kabar baik, sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat Pak Tito.
2: Alhamdulillah. Ustaz, bahasan kita seputar keutamaan memuliakan tamu dalam Islam ya Ustaz?
3: Iya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya bersama kami setelah paparan dari Ustadz kita nanti, pendengar di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Baik, mengawali jumpa kita kali ini, saya beri kesempatan untuk Ustadz Ridho Nur menyampaikan seputar topik bahasan kita di bagian awal kali ini. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih Pak Tito.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak ibu-ibu pencinta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dalam artian meningkatkan kesolehan kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimi wa muslimah rahimakumullah. Pembahasan kita, diskusi kita pada subuh hari ini terkait dengan pikik bertamu. Bagaimana tuntunan agama, tuntunan syariat, tuntunan Allah dan Rasul dalam kita bertamu atau menyambut tamu. Yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa bertamu ini adalah sunnahnya para nabi-nabi dan para rasul. Artinya, sewaktu kita menyambut tamu dengan rasa gembira, kita menyambut tamu dengan adab, dengan etika, dengan hati yang tulus, itu merupakan sunnahnya. Apa arti itu sunnah? Merupakan kebiasaan para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Maka salah satu warisan yang diwariskan oleh para nabi-nabi dan para rasul kepada kita adalah menyambut tamu dengan hati yang gembira. Jadi menyambut tamu itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Yang kedua, menyambut tamu itu kaitannya dengan iman. Jadi iman bukan hanya sekedar mengatakan saya beriman. Iman bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Tapi salah satu makna iman, apa bentuknya kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Maka salah satu bentuknya adalah kita menyambut tamu dengan rasa gembira. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baytahu." Allahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Jadi menyambut tamu dengan rasa gembira, senang hati, itu pertanda iman kita lagi sehat. Makanya kita sambut dengan gembira, wajah yang ceria. Jadi ini bukan hanya sekadar etika, tapi adalah akhlak. Begitu bahasanya Pak Tito. Menyambut tamu itu adalah akhlak kita sebagai seorang Muslim. Dan itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan menyambut tamu dengan rasa gembira. Jadi yang pertama, apa alasannya kita menyambut tamu dengan gembira, dengan hati yang bersih, wajah yang ceria? Alasan yang pertama adalah itu adalah pekerjaan, kebiasaan, warisannya para nabi dan para rasul. Yang kedua, itu adalah cerminan iman kita kepada Allah. Jadi bicara menyambut tamu, bicara iman. Makanya suatu tamu datang ke rumah kita membawakan keberkahan kepada kita. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, di dalam agama atau dalam tuntunan agama kita, syariat agama Islam, itu bukan hanya sekedar berbasa-basi, tapi dikatakan al-adhiyafatu salasatu ayyam, bahkan kita disunnahkan menyambut tamu selama 3 hari. Allahu Akbar. 3 hari itu jatah tamu. Jadi kita sambut dengan rasa gembira. Enggak boleh kita sindir. Jadi kalau kita datang tamu kita kesal, itu pertanda iman kita lagi ada masalah. Apalagi yang tamu itu orang dekat dan karib, kerabat kita. Maka di dalam agama, berapa hari jatah tamu itu? Waktunya ada 3 hari. Inilah ada 3 alasan bahwa kenapa kita memahami menyambut tamu dengan gembira. Alasan yang pertama itu adalah warisannya para nabi-nabi dan para rasul. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, datang tamu malaikat ke rumahnya. Maka dia bisikkan kepada keluarganya, bikinkan makanan yang bagus untuk tamu kita. Seperti itu. Yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tamu itu bicara iman. Jadi peliukrim baik, muliakan tamu. Muliakan tamu sesuai kemampuan kita. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, hadis Rasulullah mengatakan bahwa adhiyafatu salasatu ayyam, bahwa menjamu tamu itu ada 3 hari lamanya. So, begitu tuntunan agama kita terkait dengan bagaimana kita menyambut tamu dengan gembira. Jadi kalau kita bertanya Pak Tito, kalau datang tamu wajah kita ceria atau tidak ceria? Nah, seperti itu. Kalau wajah kita tidak ceria, itu pertanda iman kita lagi ada masalah. Jadi bicara menyambut tamu, bicara tentang iman. Jadi bukan hanya sekedar basa-basi. Itu adalah cerminan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Pak Tito, sebagai mukadimah kita, itu terkait dengan fikih bertamu. Seperti itu Pak Tito.
2: Iya, baik. Terima kasih Ustaz Ridho Nur. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi, bahasan kita keutamaan memuliakan tamu dalam Islam. Baik, pendengar, Ustaz, kita coba sapa penelpon dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kita.
2: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
4: Sultan Marajo di Vilano.
2: Sultan Marajo di Vilano. Silakan Sultan Marajo.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Silakan Pak.
4: Ini seandainya tamu itu datang pas azan ya, maghrib, itu bagaimana sikap kita? Sedangkan waktu maghrib ini singkat.
3: Ya.
4: Yang kedua, saya mau tanya mengenai salat witir. Kapan waktunya yang paling tepat?
3: Ya.
4: Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Jadi yang pertama adalah kalau tamu itu datang pada waktu, kita sambut dengan gembira ceria, kita ajak ke masjid. Jadi kita, Pak, kita masjid dulu Pak, nanti kita ke rumah lagi, tak apa-apa. Jadi nanti kita akan, kalau kita ini Pak Tito ya, ini kan baru bertamu yeah, secara umum. Nanti apa adab tamu dan apa juga adab penerima tamu, nanti ada seperti itu lanjutan Pak Tito.
2: Iya yeah.
3: Jadi secara umum kita sambut dengan gembira. Wah, ya misalkan Pak, apa tak azan kita ajak ke masjid. Pak, kita sholat dulu Pak. Bu, kita sholat. Kalau ibunya di rumah sholatnya. Kalau apa kita sholat ke masjid dulu, kita ajak ke apa-apa. Nah, seperti itu. Tetap kita gembira menyambut. Jadi jangan, wah datang lagi tamu nih. Nah, seperti itu bahasanya. Makanya, bahkan seperti kalau ada tamu itu meminta Pak Tito ya, yeah, minta sesuatu kepada kita, kita berikan sesuai kemampuan kita. Gak boleh kita hardik. Wa ammasa ila falatan hak. Gak boleh kamu hardik mereka. Kamu leceh, kamu gak boleh.
2: Iya.
3: Gak boleh. Apa namanya, kekasan perbal ya. Gak boleh. Nah, seperti itu. Jadi tetap dengan nanti, maka nanti insya Allah waktu itu kita lanjutkan nanti pada pekan depan ini. Apa adabnya, bagaimana kita sebagai tamu.
2: Yeah.
3: Dan bagaimana pula adabnya kita sebagai penerima tamu. Seolah kita seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi, Pak, bahwa yeah, kita sambut dan sekali kita tidak boleh kesal seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana terkait dengan sholat witir. Yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, sholat witir ini dari segi hukumnya. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnatul muakkadah. Sunnatul muakkadah artinya sunnat yang mendekat kepada wajib. Nah, begitu bahasanya. Di sunnat saling dianjurkan sekali. Yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah berpendapat hukum solat witir itu adalah wajib. Perlu kita catat bahwa ada istilah yang berbeda di kalangan para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat solat lima waktu itu punya fardu. Tapi hukum solat witir adalah wajib. Jadi kita bayangkan bagaimana kesolehan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wajib solat tahajud itu, solat witir itu. Itu dari segi hukum. Kemudian dari tata waktunya, tentu waktunya setelah solat isya ya. Kita solat isya. Nah, ada waktu mulainya, ada waktu afdalnya. Kapan waktu afdalnya? Tentu adalah menjelang waktu subuh. Jadi waktu itu waktu yang paling afdal. Jadi kan ujung daripada solat tahajud kita tu adalah solat witir. Tetapi kalau kita umpamanya, kalau ingin solat tahajud di penghujung menjelang subuh, kita khawatir nanti kita tertidur karena keletihan, capek, beraktivitas seperti itu, seperti itu ya. Maka kita lakukan setelah solat isya. Atau kita lakukan menjelang tidur. Memang begitu pentingnya solat witir ini. Jadi, afdolnya itu di penghujung menjelang subuh. Tapi jangan sampai nanti karena ingin mencari waktu yang afdol, kita tidak solat witir. Maka, seandainya dengan kesibukan yang padat, ya, agenda, ya, maka kita lakukan witir setelah solat isya. Di setelah solat isya kita solat sunnah rawatib. Setelah sunnah rawatib kita solat witir. Atau kita lakukan sebelum tidur. Ini juga dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili bithalas. Saya mendapat tiga pesan utama dari Rasulullah SAW. Apa pesannya? Yaitu adalah an utir qabla an anam. Kata Nabi kepada saya, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Saya diingatkan Nabi witir menjelang tidur. Artinya dengan kesibukan Abu Hurairah mendampingi Rasulullah SAW, ya, maka kata Nabi, wahai Abu Hurairah, usahakan witir menjelang tidur. Nah, ini bapak-bapak ibu terkait dengan solat witir. Jadi kalau boleh kita simpulkan, kita usahakan tiada malam tanpa solat witir. Seperti itu Pak Tito. Jadi tiada malam tanpa solat witir. Kalau asalnya kalau kita bisa lakukan di penghujung menjelang subuh, kalau tidak bisa khawatir kita tertidur, kita lakukan bisa setelah solat isya atau kita lakukan menjelang tidur. Jadi kalau kita menjelang solat witir, tentu ini menunjukkan kita berwuduk sebelum kita tidur. Seperti itu Pak Tito untuk jawaban Bapak kita. Seperti itu Pak Tito.
2: Iya. Baik, sepertinya ada satu yang terakhir ini, Ustadz, dari telepon kita di 812878. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda dan Ustaz Ridho. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ridho dari Uncu di 4 di 67 kepada Allah. Ustaz Ridho.
2: Iya, baik. Silakan Uncu, singkat Uncu.
5: Ya, gimana gitu ya, Dak? Ya. Kan ada itu katanya datang kupu-kupu atau ramo-ramo itu di tempat kita gitu. Apakah benar itu pertanda akan ada tamu yang akan datang ke tempat kita gitu, sering kedatangan kupu-kupu atau ramo-ramo? Atau gimana? Atau apa bedanya itu ya, gimana gitu ya? Kalau bertamu atau bertandang, apa bedanya bertamu atau bertandang? Gimana kalau ada orang yang bertamu ke tempat kita dan atau bertandang ke tempat kita, apa bedanya bertamu atau bertandang? Itu saja lah karena waktu kita
2: Baik.
5: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dan Ustaz Ridho.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan Ustaz. Oke, Ustadz, izin Ustadz,
3: maaf,
2: boleh diaktifkan ya? Silakan Ustadz.
3: Jadi untuk Pak Uncu Dipo bahwa nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya adab kita sebagai tamu. Sebagaimana adab kita itu kita perhatikan nanti. Jadi apa adabnya? Tapi sekali lagi kita hari ini bicara menyambut tamu itu sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan. Jadi kalau Judi mengatakan ada ramah, itu namanya tanda saja ya. Mungkin kebiasaan kalau ada dan datang ini kayak ada tamu yang mulia, sah-sah saja. Tapi itu bukan sebuah apa namanya identik ya keharusannya. Itu tanda sah saja, nggak apa-apa ya kan. Tapi sekali lagi kalau tamu itu datang, intim ini kamu datang, kita sambut dengan rasa gembira. Ceria gitu ya, senyum. Alhamdulillah tamu datang ke rumah kita membawa berkah. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi berbicara menyambut tamu itu bicara iman kita. Jadi kalau mau kita tes iman kita, Bapak Ibu, apa sikap kita kalau tamu datang ke rumah kita? Nah, itu coba. Nah, tapi sekali lagi, insya Allah nanti Pak Tito kita akan bahas adab kita sebagai tamu. Apa yang harus kita lakukan sewaktu kita bertamu ke rumah saudara seorang. Nah, tadi kan ada sempat tandang tadi kata Pak Uju Dipo, yang itu sudah bahas pada pekan depan nanti, nah, Pak Tito. Seperti itu, Pak Tito. Karena keterbatasan waktu kita,
2: ya Pak Tito. Baik, ya. Ustaz. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas, kegiatan.
3: Selamat malam, Pak.
2: Assalamualaikum, Ustadz Ridho.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tito.
2: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi. Ada Ustadz kita, Al-Ustadz Dr. Haji M. Ridho Nur LCMAG, Wakil Ketua IKD di Provinsi Sumatera Barat, sudah menjelaskan, juga membahas seputar keutamaan memuliakan tamu dalam Islam. Pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri dialog tanya jawab program Mutiara Pagi edisi kali ini hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Agar setidaknya mereka tidak lagi punya beban ya.
3: Sumatera Barat itu salah satu provinsi yang dilewati oleh Bukit Barisan. Bukit Barisan itu memiliki karakteristik lereng yang suram.
4: Untuk mendukung 7 KAIH ini, anak-anak kita yang MPLS kita arahkan juga penguatan pendidikan karakternya.
1: Sari Berita. SPMB di Kota Padang mengikuti kuota dan aturan yang berlaku. Penghapusan utang kredit macet UMKM menjadi penyelamat bagi debitur di berbagai sektor usaha. Pendengarinlah Warta Berita selengkapnya, Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Tito Oktri. Pendengar, terkait keluhan warga mengenai pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB di Kota Padang, Dinas Pendidikan Kota Padang menjelaskan hasil seleksi mengikuti kuota dan aturan yang berlaku. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
5: Keluhan tersebut disampaikan warga dalam program Halo RRI kemarin. Dua orang tua mengaku anaknya tidak diterima di sekolah yang diharapkan. Warga Mutiara Putih bernama Rudi mengatakan anaknya gagal masuk salah satu SMP negeri di Kota Padang. Ia menjelaskan anaknya tidak lolos jalur domisili maupun jalur prestasi meski sekolah berjarak sekitar 2 km. Rudi menjelaskan batas penerimaan jalur domisili di sekolah itu hanya sekitar 1,8 km. Ia berharap Dinas Pendidikan memberikan solusi agar anaknya tetap memperoleh sekolah negeri.
6: Mengeluhkan pendidikan untuk anak-anak, terutama anak saya. SMP di daerah saya ini nggak ada yang dekat, di luar zonasi.
5: Keluhan lain disampaikan Nofri, warga Dadok Tunggul Hitam yang mendaftarkan anaknya ke jenjang sekolah dasar. Anaknya tidak diterima meski rumahnya hanya berjarak sekitar 50 meter. Nofri mengatakan anaknya berusia 5 tahun 11 bulan saat pendaftaran. Anak tersebut kemudian diterima di SD negeri lain yang lokasinya hampir 2 km, yang lokasinya hampir 2 km dari rumah.
7: Saya masalah anak saya juga, Pak, masuk SD.
8: Saya kan kemarin mendaftar lewat domisili. Ternyata anak saya ini nggak lulus di SD, karena yang diterima di SD itu rata-rata 6,5 ke atas.
5: Menanggapi hal itu, pelaksana tugas Kepala Bidang Perencanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Indri Yedi Bakri, menjelaskan tiap sekolah memiliki batas daya tampung. Kuota tersebut diharapkan sesuai dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia.
9: Jarak 500 meter, 300 meter itu diterima. Tapi kalau sekitarnya itu tidak banyak yang masuk, maka itu otomatis di sistem itu dia terluas.
5: Ia menjelaskan penerimaan murid jenjang SMP melalui jalur domisili dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal dan kuota. Indra juga menjelaskan mengenai seleksi jenjang sekolah dasar yang mengutamakan usia calon peserta didik. Pendaftaran akan diurutkan berdasarkan usia tertinggi hingga kuota terpenuhi. Menurutnya hasil seleksi setiap sekolah dapat berbeda karena jumlah pendaftar tidak sama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau masyarakat memahami ketentuan SPMB sebelum memilih sekolah tujuan pada setiap jalur pendaftaran. Febian Cefitra melaporkan.
1: Pendengar, memasuki pertengahan 2026, program pemutihan penghapusan utang kredit macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang disahkan melalui peraturan pemerintah PP nomor 47 tahun 2024 terbukti menjadi penyelamat bagi puluhan ribu debitur di sektor pertanian, perikanan, dan juga industri kreatif. Berita selengkapnya disampaikan Sri Darni.
2: Agar setidaknya mereka tidak lagi punya beban ya.
10: Memasuki pertengahan tahun 2026, program pemutihan penghapusan utang kredit macet bagi usaha kecil, mikro, dan menengah UMKM yang disahkan melalui peraturan pemerintah PP nomor 47 tahun 2025 terbukti menjadi penyelamat bagi puluhan ribu debitur di berbagai sektor usaha. Menanggapi dinamika perkembangan kebijakan tersebut, pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Padang Profesor Yasri kemarin mengatakan agar evaluasi terhadap implementasi regulasi dilakukan secara menyeluruh dan selektif. Ia menekankan jangan sampai efek jangka panjang dari pemutihan ini justru mengikis budaya tertib finansial dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya. Ketika seseorang mengajukan permohonan pinjaman ke bank, secara moral dan hukum mereka telah berkomitmen untuk mengembalikannya. Proses ditagih oleh pihak bank itu adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari kontrak yang sah. Tekanan atau tagihan sebenarnya juga bisa menjadi fungsi kontrol dan motivasi tersendiri bagi pelaku usaha untuk memutar otak, bekerja lebih keras, dan berkembang agar bisnisnya naik kelas.
2: Kalau mereka misalnya membutuhkan dana, sudah bankable, artinya sudah bisa mengajukan lagi permohonan pinjaman misalnya atau pendanaan ke bank. Nah, kalau selama ini itu kan menjadi masalah ya, ketika itu belum dihapus bukukan di bank itu gitu ya, masih ditagih-tagih juga. Jadi itu ada bagusnya. Dari sisi UMKM tentu itu menjadi motivasi bagi mereka lagi untuk berkembang.
10: Lebih lanjut, ia juga menyoroti fenomena tahun 2006 di mana pihak perbankan mulai mendeteksi adanya penurunan kepatuhan pembayaran, degradasi moral dari sebagian nasabah baru yang berharap mendapatkan fasilitas serupa di masa depan. Menurutnya, jika eksekusi tindak lanjut dari PP nomor 47 tahun 2004 ini abai dalam pemilihan yang objektif, akan timbul persepsi si keliru bahwa utang di bank pemerintah pada akhirnya akan selalu diputihkan. Oleh karena itu, berkaca pada jalannya program yang sudah bergulir, Profesor Yasri menyarankan agar pemerintah dan perbankan BUMN memperketat integrasi basis untuk memilah dengan tegas UMKM yang macet karena murni faktor eksternal tak terhindarkan dengan UMKM yang macet akibat kelalaian atau manajemen yang buruk. Menurutnya, penghapusan harus tetap diletakkan pada koridornya, yakni sebagai stimulus darurat untuk menyelamatkan UMKM potensial yang benar-benar terjebak situasi pelik. Sri Dani melaporkan.
1: Pendengar, nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Sumatera Barat menggerakkan perekonomian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut meningkatkan aktivitas jual-beli selama pertandingan berlangsung. Febian Syafitra menurunkan laporannya.
11: Keluhan tersebut disampaikan warga dalam program Halo RRI kemarin. Dua orang tua mengaku anaknya tidak diterima di sekolah yang diharapkan. Warga Mutiara Putih bernama Rudi mengatakan anaknya gagal masuk salah satu SMP negeri di Kota Padang. Ia menjelaskan anaknya tidak lolos jalur domisili maupun jalur prestasi meski sekolah berjarak sekitar 2 km. Rudi menjelaskan batas penerimaan jalur domisili di sekolah itu hanya sekitar 1,8 km. Ia berharap Dinas Pendidikan memberikan solusi agar anaknya tetap memperoleh sekolah negeri.
6: Mengeluhkan pendidikan untuk anak-anak, terutama anak saya. SMP di daerah saya ini nggak ada yang dekat, di luar zonasi.
11: Keluhan lain disampaikan Nofri, warga Dadok Tunggul Hitam yang mendaftarkan anaknya ke jenjang sekolah dasar. Anaknya tidak diterima meski rumahnya hanya berjarak sekitar 50 meter. Nofri mengatakan anaknya berusia 5 tahun 11 bulan saat pendaftaran. Anak tersebut kemudian diterima di SD negeri lain yang lokasinya hampir 2 km, yang lokasinya hampir 2 km dari rumah.
8: Saya masalah anak saya juga, Pak, masuk SD.
7: Saya kan kemarin mendaftar lewat domisili. Ternyata anak saya ini nggak lulus di SD karena yang diterima di SD itu rata-rata 6,5 ke atas.
11: Menanggapi hal itu, pelaksana tugas Kepala Bidang Perencanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Indri Yedi Bakri, menjelaskan tiap sekolah memiliki batas daya tampung. Kuota tersebut diharapkan sesuai dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia.
9: Jarak 500 meter, 300 meter itu diterima. Tapi kalau sekitarnya itu tidak banyak yang masuk, maka itu otomatis di sistem itu dia terluas.
11: Ia menjelaskan penerimaan murid jenjang SMP melalui jalur domisili dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal dan kuota. Indra juga menjelaskan mengenai seleksi jenjang sekolah dasar yang mengutamakan usia calon peserta didik. Pendaftaran akan diurutkan berdasarkan usia tertinggi hingga kuota terpenuhi. Menurutnya hasil seleksi setiap sekolah dapat berbeda karena jumlah pendaftar tidak sama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau masyarakat memahami ketentuan SPMB sebelum memilih sekolah tujuan pada setiap jalur pendaftaran. Febian Cefitra melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Padang merancang penguatan karakter peserta didik melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dipadukan dengan program Smart Surau dan pengenalan identitas Kota Padang sebagai kota gastronomi dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk karakter siswa sejak hari pertama memasuki lingkungan sekolah, seperti dilaporkan Widi Dwi Putriliani.
12: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Ikhwansyah di Padang kemarin mengatakan, MPLS tidak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi momentum menanamkan nilai-nilai karakter, budaya, dan jati diri peserta didik. Menurutnya, materi yang diberikan disesuaikan dengan program unggulan pemerintah Kota Padang agar memiliki dampak nyata terhadap pembentukan karakter siswa. Ia menjelaskan, melalui program Smart Surau, peserta didik diharapkan memiliki karakter religius, berakhlak mulia, disiplin, serta terbiasa menjalankan kebiasaan positif termasuk bangun pagi. Selain itu, nilai-nilai budaya Minangkabau juga diperkuat melalui falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabula yang menjadi identitas masyarakat Sumatera Barat. Ikhwansyah menambahkan, MPLS juga dimanfaatkan untuk mengenalkan sejarah, budaya, dan identitas Kota Padang kepada peserta didik baru. Menurutnya, Kota Padang tidak hanya dikenal sebagai kota pendidikan, perdagangan, dan pariwisata, tetapi juga tengah mempersiapkan diri sebagai kota gastronomi yang memiliki kekayaan sejarah serta filosofi kuliner.
4: Untuk mendukung 7 KAIH ini, anak-anak kita yang MPLS kita arahkan juga penguatan pendidikan karakternya bagi anak kita yang muslim, yaitu melalui program Smart Surau. Kemudian tentu juga kita di Minang ini penerapan budaya adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabula itu merupakan jati diri kita sebagai masyarakat Minangkabau. Selanjutnya juga pengenalan budaya, sejarah, dan identitas kota. Saat ini kita akan bersiap Padang kota gastronomi.
12: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Padang, Erwan Effendi mengatakan, seluruh materi MPLS telah disusun mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Pihaknya juga menghadirkan beberapa narasumber eksternal dari Yayasan Luang Anak Dunia dan Luang Guru dalam memberikan materi terkait sekolah ramah anak dan motivasi belajar kepada siswa.
13: Jadi di sini juga kami bekerja sama dengan pihak luar, yaitu dengan saudara Pak Wanda, Kak Wanda, itu masalah anak-anak. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak luar lain seperti Ruang Guru tentang motivasi belajar untuk anak-anak kita.
12: Erwan menambahkan, selain menyiapkan materi, sekolah juga memastikan pelaksanaan MPLS menghadirkan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi peserta didik baru. Dengan demikian, peserta didik baru tidak hanya cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cinta budaya daerah, dan bangga terhadap identitas Kota Padang. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pendengar, memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, Bank Sampah Pancadaya Padang memanfaatkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk mengejar sosialisasi pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
14: Kan mereka nanti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS kan, jadi mungkin kita ada beberapa sekolah, jadi mungkin ini akan lebih luas lagi.
15: Direktur Induk Bank Sampah Pancadaya Padang, Mina Dewi Sukmawati di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, momen awal tahun ajaran baru 2026-2027 menjadi waktu yang tepat untuk memberikan edukasi kepada peserta didik tingkat SD hingga SMA sederajat Adat Kota Padang. Dikarenakan siswa yang baru memasuki lingkungan sekolah akan lebih mudah menerima kebiasaan positif termasuk memilah dan menampung sampah. Dewi menyebutkan sosialisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah nasabah dari kalangan pelajar. Hingga Maret 2026, Bank Sampah Pancadaya Padang telah punya 7.000-an nasabah dan jumlah itu ditargetkan terus bertambah melalui kerjasama dengan berbagai sekolah di Kota Padang. Dewi mengakui saat ini baru 2 sekolah yang telah menjalin kerjasama dalam program menabung sampah, yaitu MTSN 6 Padang dan SMP Negeri 2 Padang. Meskipun demikian, kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah telah dilakukan di banyak sekolah sebagai langkah awal memperluas jangkauan program dimaksud. Baginya, edukasi pengelolaan sampah harus dimulai sejak usia dini agar tumbuh menjadi budaya yang dapat dibawa hingga tua nanti. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih dan sehat, program tersebut juga diharapkan mampu membentuk generasi yang peduli terhadap lingkungan sekaligus memiliki kesadaran menabung melalui pengelolaan sampah.
14: Baru 2, kalau yang edukasinya sudah banyak, tapi yang baru serius baru MTSN 6 dan SMP 2. Kalau nasabah kita sekarang terakhir Maret 7.000-an, tapi Maret sini udah penambahan, belum ada kita total. Usia yang paling muda kita punya, jadi gini, karena di kita tabungan emas kan nggak bisa di bawah 17, tapi dia pakai nama mamanya, tapi dia yang setor sampahnya. Itu ada kelas 1 SMP.
15: Direktur Induk Bank Sampah Pancadaya Padang Mina Dewi Sukmawati berharap semakin banyak sekolah yang bersedia bekerja sama sehingga kebiasaan memilah dan mengelola sampah dapat menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari para siswa. Muaranya, sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi tabungan emas yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Salidala Putri melaporkan.
1: Pendengar, beberapa hari belakangan cuaca ekstrim merata mengguyur wilayah Sumatera Barat. Praktisi Sistem Informasi Geografi Sumatera Barat, pendengar, tim-tim Debi Purnasepta di Kabupaten Padang Pariaman,

0: Bencana longsor terjadi akibat kombinasi tiga faktor, yakni bahaya, lalu keterpaparan dan juga kerentanan. Kejenuhan tanah juga berakibat pada kandungan air yang cukup tinggi, kemudian diperparah hujan berintensitas tinggi meningkatkan potensi terjadinya longsor di kawasan dengan kondisi lereng yang sudah labil.
1: Kita tahu semua bahwa longsor itu bukan secara tiba-tiba, karena longsor itu adalah hasil dari interaksi para bentang lahan, kemudian kondisi iklim, bertemu dengan pemanfaatan lahan atau pemanfaatan ruang oleh manusianya. Dan kita tahu bahwa Sumatera Barat itu salah satu provinsi yang dilewati oleh Bukit Barisan. Di balik itu, kita harus pahami bahwa Bukit Barisan itu memiliki karakteristik lereng yang suram, itu menyebabkan tingkat kerentanan longsor di Sumatera Barat itu relatif tinggi.
0: Pendengar, menyikapi kondisi tersebut, tim-tim mengapresiasi langkah Satlantas Polres Padang Panjang dan instansi terkait yang menerapkan sistem buka tutup arus lalu lintas di jalur rawan longsor saat curah hujan tinggi seperti jalur Lembah Anai yang saat ini diberlakukan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk mitigasi dan juga tentu mengurangi resiko kecelakaan dan melindungi pengguna jalan dari ancaman longsor.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. SPMB di Kota Padang mengikuti kuota dan aturan yang berlaku. Penghapusan utang kredit macet UMKM menjadi penyelamat bagi debitur di berbagai sektor usaha. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: apa kata dunia. Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 10 Juli 2026, Prancis melawan Maroko, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Instruksi disampaikan saat meninjau kesiapan Polda Riau menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Peninjauan dilakukan di Kabupaten Kampar sekaligus juga menyerahkan peralatan pendukung penanganan kebakaran hutan dan juga lahan. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kapolri mengatakan terkait kesiapan seluruh unsur menjadi modal penting untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Seluruh instansi diminta terus memperkuat koordinasi dan juga kolaborasi dalam setiap tahapan penanganan.
1: Habis makan, ngerokok.
0: Bro, ada korek gak, bro?
1: Kumpul bareng teman-teman, juga ngerokok.
2: I have no idea.
1: Lagi butuh ide kreatif, ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
3: Bang, isi full ya.
1: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh, no!
4: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga. Sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda, hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.

0: matahari sebenarnya memancarkan cahaya yang terdapat pada warna pelangi, akan tetapi warna yang kita lihat adalah kuning. Itu semua disebabkan karena atmosfer yang menyerap sebagian cahaya ungu dan biru. Cahaya biru dan ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya kuning, sehingga lebih mudah diserap oleh atmosfer. Karena itu, cahaya yang diterima oleh mata kita lebih banyak mengandung warna kuning, sehingga kita bisa melihat matahari sebagai warna kuning. Jika kita berada di luar angkasa, jauh dari atmosfer bumi, kita akan melihat matahari berwarna putih.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pemkot Bekasi melalui Satpol PP Kota Bekasi memperketat pengawasan apartemen di Kota Bekasi. Pendengar, langkah tersebut diambil sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan fungsi apartemen. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengatakan telah menginstruksikan Satpol PP melakukan razia terhadap apartemen serta mendata para penghuni apartemen yang ada di Kota Bekasi. Ia mengatakan bahwa upaya memperketat pengawasan apartemen penting untuk mengingat adanya potensi praktek penyalahgunaan apartemen seperti digunakan untuk aktivitas perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan praktek lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT. Selain itu, Pemkot Bekasi juga tengah gencar melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran LGBT. Pendengar, perihal tersebut khususnya generasi muda, terutama anak-anak sekolah. Dalam melakukan upaya tersebut, Pemkot Bekasi menggandeng sejumlah pihak seperti Majelis Ulama Indonesia MUI, termasuk juga mengoptimalkan peran Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan di